0: bun yang kenyang juga me cara alternatif ya ke bukai seliak ke arif ngawak ke betunu ke macam ke betunu ke kebun jam ke dia tuja anak nambah sebun ya ke udah bisi
1: ya
0: ketika dia punya hotspot ketika ngocak titik panasnya.
1: Oh ya hotspot.
0: Lepas aku nangis kan jemput hotspotnya kesalah lagi lu pinta deh lagi berapa hotspot deh.
1: Ya wifi ni cak. Okey, dan lepas tu lagi ngelansar berita bukai megak pagi tu kita bisa dekat bercerita pasal namanya bisi topik cecak.
0: Tau. Jadi nama nak ni Arandau kita ya ke pagi tu lawak meba Facebook kami www.facebook.com/yfmiban. Tau pada kita dia tentang sebelumnya Aram berpinang dulu cak.
1: Ya.
0: Bukan peraca terus komen lagi au.
1: Terus komen. Cerita ya pasal pisang berbuah dua kali.
0: Cak ya kah? Pisang berbuah dua kali. Umur aku sekali aja aku makan pisang aja. Jarang mudah ya dua kali berbuah.
1: Kayak udah arwah dipukung arwong.
0: Udah
1: labuh ditinggal suang.
0: Ada labuh tinggal suang. Munyi ke Jakob lah ya. Sudahlah jatuh di timpa tangga.
1: Ya.
0: Pala masuk dalam chat lagi.
1: Oke, terus mulai kami berdua pagi.
0: YFM.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari, adulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: ABC. Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah di

0: Okey, lagu hari Timothy 7 bulan. Tang Dato' dah bulan 9 dah cak.
1: 7 bulan nanti bukan 7 8 9 2 bulan lagi ada mesti ya cak. Cuma kayak induk ngan doang kaku. Okey, jadi hari buku lain kami pada 2 pagi wai ngenang ke sempama kita ya ke tahu pada ke penusah ti nun tuang tu nak putus-putus tahu kenya cak.
0: Benuang di tuntuang penusah bedau agi uliah nyinta sebutnya udah taiga penusah siti ya arti namanya sempama itu deh udah
1: arwah
0: arwah
1: di puku arwah udahnya udahlah buah ditinggal lesuang gak
0: lesuang kagak orang itu belian tiga kali
1: lesuang terbelian tengah wajah ujungnya angkah ke besi aloe kaca
0: balatnya
1: mensualnya bukan kalau mereka katun kepala mensual tiga kali kaca udah ke mensual besar besi anak baru batas mensualnya.
0: Oh, nya cerita kita pagi itu berdua pagi combo nasib nak manah lah.
1: Ya.
0: Contoh ya baka pagi tadi. Pagi itu tadi kita dani lawan. Dah dani lawannya tadi. On the way kupis pancit kata ya kereta.
1: Contohlah. Jadi contoh baku tu kalau jadi dalam tahun 2022 cak. Maya kamu dua ya bakiah ku suba. Mainnya umur ki biasa. Kita tu rindu adventure berjalan lagi benar orang. Jadi ya kami dua tadi ngambil pemutus hati puah ke sesegau nanti mutuju pas bangga ke cak. Main mutus kati adventure main mutus ika ride ngegay betuang cak. Jadi ya cerita kamu dua udah ride betuang udahnya mulai dari ke semangga nak mukai mutus ikal ya ke di depan kamu dua lama kamu berundang cak jahit cak. Nya udah haruak nyari kira cak. Jadi udah haruak tu kelihatan jam sempuan cak. Kamu dua giga ke public pon me public pon ada kebiasaan. Baswar ke mutus ikal kamu dua nya. Udahnya pat ia ke ngasuh di tinggal lesuang gitu mama ca. Mayanya kamu dah tahu dah lelak ngasuh tu sikal. Kak ngetu bas buah simpan tang nak muka-muka entah ketik ke ca. Rumah ya kendunga simpan no kamu dua ca. Yang kan jembedak kamu dah tahu bekap nyamun pendiau ca. Terlepas kia udua.
0: Udua kaki udua udua ada nyana.
1: Nih nak benda udua ada. Ya gelari baswar kamu tu sikal
0: ca. Enggak kumbaya apa nyamun kini.
1: Ya amai kelihat sebab nak ke cita apa nyamun kuat main banyak. Tambah mega banyak hari nang tanya udah silawari ca. Nyo kalau lumayan banyak.
0: Kumbaya kencuri kini.
1: Ya, mereka kumpulan
0: ketika lah udua.
1: Kita tanya ke orang nama penusah dua dekat. Kapan udah gak lelah? Udah gak di Papua ruang?
0: Okey, peninggal kita buat Facebook pagi itu John Ali pagi itu. Tu tay kenyadi baku minggu setinya kemarin ko ya. Lebih banyak Kak Nurwan interview. Jadi pagi jangan Nurwan interview. Kena baju warna burak. Kira smart lah tadi. Udahnya ngetu ngirup berkedai baju kunya tadi kena kuah kari gak nuke ya ngumbak mat gak kuah karinya.
1: Interviewnya?
0: Kita interview. Nasib gak baju nasib gak bisa main baju spare dalam kereta. Tukar baju kunuke ya. Udahnya datai badur ya ke interview. Sekalinya nemunya salah hari bulan nukai sarinya ya. Hari si tenda ya ke interview.
1: Ya saya kota gagak ke dalam karangan cak. Hari malang dalam kehidupan saya.
0: Ya mi tadi udahlah buah ditinggang. Halo.
1: Ya sewang.
0: Sewang.
1: Tengah gede ke bayar tadi cak. Mereka kenukar baju sih pada ya bajunya kalah nama.
0: Ada lagi mana? Ya ke terubah tadi udah putih ya.
1: Aku lagi kecaya kamu bisa tanya malu cah. Malu ke mana? Baju putih atau mana? Sekali mayanya dah kena kari tadi tukar baju mana baju baju warna pink.
0: Pink maskulin ya.
1: Nah, dah pink lah. Bak color sih bunga-bunga.
0: Ya kan jadi.
1: Imagine baju pink color bunga-bunga aja. Dan ya lu semua mesti jumpa rose gitu sih ini. Oh, jadi ya peninggal kita ke pagi tu selamat pagi ngagai Nicholas layau tibu tu ngenang ke spama tu kala jadi bakak sidak yang pucat. Jadi ya mayanya lebuh mayan sidak tu tadi. Lagi pengawa berkebun bermain dia cak. Benar sidak tu berkebun nampak sebab malam bermain nak muka-muka langkau umai sudah temu angus cak. Mayanya tadi. Jadi udah gak langkaunya tadi. Nak muka-muka mayanya gak apa ya tadi temu dah tempus lalu sakit mayanya cak. Kira dua dini dah tua tadi sakit cak. Apa ya tadi.

0: langkau gang waktu itu terang ngenduah terah ya. Nya memangnya segi gaya nak berjurut-jurut gak penuh sah datai. Tang terima kasih gak mainnya Tuhan merkat ke sidaya sebilia. Tanya pada payahnya abisi datai ke bab penyakit tadi tang keru gak payah mainnya. Pihak aku yang tang ngidup kalau sakit segi pamak ya ke madu ya pedih cak.
1: Segi aman. Lebih lagi intinya orang ke dekesayau ke kita ini ya.
0: Ya.
1: Ini ada orang ke nak lala kita pun kita sino siro nak kempang benda orang ngetat ke pemedih ni ya.
0: Oh ini aku dua ngetat benda jalan sakit kita benda cak. Aku dua kesakit ngetat benda kita kesakit cak. Sakit hati.
1: Oh nyak lalu ngetih ya. Udua kesakit. Udat udat ke udua ke ngetat pemedih kita kesakit ya.
0: Oh kita kesakit. Oh sakit benda ya kenyak.
1: Okey, dulu masuk lagi maca cerita kita yang kebukai.
0: Okey, terus hanya komen kita lagi post ya kebisik dengkah kami buat Facebook YFM pagi tu.
1: Lagu hari Bon Kelinim, hari Diante Tua.
0: Terus, menikah kami buat YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan tengah, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
2: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Okay, semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 8:32 minit pagi. Gibah cerita udah aruak di pukung, aruang udah labuh di tinggang lesoang.
1: Okey, jadi ya, sama pagi ngage Edward kedua budak ngenang ke utai ya ke sial ke datai nak badu-badu bekatu mek ya terita. Laban bisi kalau jadi bayar subak mayanya maya musim buah. Jadi musim buah, namun kita pengawal kita kerinti ya pulai ke buah deh cak.
0: Iya iya.
1: Anda patut musim buah di pulai semua macam ni. Jadi pulai hari yang ngembuah tadi nak muka muka ketika nak ketemu ke jalai pulai ya.
0: Apa?
1: Dari nyameh lalu benar meh berdarah tadi bila jalai pulai ke rumah baru. Laban terbesan ke buah manyuah ya. Nak buka mukain tadi temlurut gak tumbang ke demaknya. Leban kalau mayuah sih cak. Jadi nyawa sabung ya tadi dia. Jadi benuangnya pulai tadi nak mukai mukai benuang gak tadi pulai terdatai gak induk nania tak lalu nyengat tidak ya. Kek. Tang kuda me lari ya naban kendiri. Ni ke baru ke kak ngingkas ke lubang temu lah buah gak bulah buah rian ke di serambongnya ninggang palak tudah ya.
0: Apa ni?
1: Aku dan mu tu cak.
0: Mayuh lah perusah tu.
1: Tu kai
0: kombong ya nya.
1: Okey lah buah tinggal lesuang ja tu mayuh cak.
0: Mayuh.
1: Udah lah buah tinggal lesuang.
0: Oh.
1: Udah tinggal lesuang siliang kata babak ninggang baru ga. Udah ninggang baru tadinya kena buah batas sadau ja. Terubah gagal sadau nya buah baru baru ga. Amat kena putus-putus gitu cak.
0: Ini tersengat ini time nya tu.
1: Tu meh kumai orang tadi the worst day in my life. Worst sama mai tu cak.
0: Okey Larry Emrose peninggal kita itu pagi itu untuk nyengenang cerita maya ku melah pinang rami subak ku ya. Maya hari melah pinang jadi rombongan bala raban sida pengantin Indo. Pengantin Indo ku ya. Tak tersat kenuk ya. Nanti selemah-lemah ndak datang lebuh mayanya. Jadi menua sida laban ada lain telefon. Nya pediah kenuk ya. Sekali datai sida pengantinnya tadi. Pengantin kena ingat baik tinggal di rumah. Pengantin lemu tinggal di rumah.
1: Tu nama kias.
0: Lemu nama kias tu berketul. Dia pengantin jauh kena jauh pengantin tinggal.
1: Sejarah apa itu cak?
0: Oh, sejarah tu. Kau jaga pengantinnya kena jauh.
1: Agar lanjut ramai kita.
0: Pengantin tinggal.
1: Oh, iya, iya kuiran cak. Nama tugas orang keterima ke pancen ya, cak. Selalu kita menanti orang melapian dia tahu aku zaman modern tu nak selalu si cerita yang pun pengantian si kerimpa yang pun bah ketika aku terima tu tenang mu pengantian nyebab belakang cak.
0: Ya mesti dah tu kena perahu saya ku kan menua ada lain bah jauh aku ulu dia dan saya ku ke terima nya nak patut ke perahu belakang
1: jangan kita menerima perahu bermua
0: nak patut yang orang ke depan perahu pengantian dan dia
1: saya ku caknya engkau ke kau tadi sida tu tadi kelalu gaget lagi menuanya cak
0: kamat
1: kau pengantin gaget itu ke pengantian pernah dia tinggal sida ya
0: iya
1: yang sida ya excited garis pengantian ke datai ya
0: kau ke site cak perahu sida ya reverse
1: mulai anu buku
0: main
1: cara reverse
0: reverse tadi yang kebuah ya orang keterima perahu nya nanti pada orang ke depan perahu ya
1: kalau main balik ke muang mundur ke belakang kene mudah ter reverse dia. Tahu-tahu kan gak alasan tentang kalau gimana perahu ribas.
0: Oke, nanti kita bisa cerita bagainya. Udah aruak dipukung aruang, udah labuh ditinggal suang.
1: Tahu tu sih ke ngagai kami. Kita mesti kena mandak ke hari tiga ketai ke sekali. Tuh ingat, berjalai pengantin anak ringgah.

0: Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Yo!
2: Ui, nak mau tanya.
1: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang bangat tersalah nada. Bah, tamak meh.
1: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepenan kok, ini untuk pintu malarannya.
1: Bah, yo, amat dikenung. Haram, numpuk tu.
2: Ada eh, terbrun yang kini ni kau minta sponsor deh. Ingat you, main

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngenak nanti ngai pang tinggal ke bak nur ndak ngepang jalai orang bukai lah ilmu meh bisik orang ke ngumpul troli tang ndak salah kita nulung sejak ya pesan tu riak tu cerdik tegung ngau YFM.
2: Ya, mari sepagi kita pagi tu ya ke nyangkanya dekat tu dah nurun tumu berbeli ke barang dah cak.
3: Tamu
2: ke.
3: Kalau bagi orang ke berbeli barang tumu tu cak selalu sudah ya kindo cak.
2: Ya.
3: Alamak nama kubah tumu pagi lah pengen sekut ngurang, ngan berbuat ngurang.
2: Selalu ya pagi hari segi barang mana gi mayuah dah cak. Nak nak namanya. Uliah milih apa kita ya?
3: Choice lagi benar mayuah.
2: Choice lagi mayuah.
3: Arba karis lagi saya. Tanya panuan tu tadi kamu belikan gembuang. Tak gembuang banyak. Tanya benar gembuang mama ya. Yeah. Benar fresh mama. Bakal kebaru dambe orang dari tasiak ni. Pemesai pan mayuah ni di kap besai, di kap panda, di kap bakal kuda kena tempiak yang tahu mah.
2: Ya.
3: Siapa benar mayuah? Lepas selera mesti atau siku-sikunya lain. Okay, jadi kita itu tadi lagi apa kenang kecita kita. Ianya tadi udah atau tadi kira hari ya kemudian sial meh dalam pengidot. Nah bado-bado utai kenuntuang ya tadi. Oke jadi ya sama pagi ngagai Ambrose Atun pendinga kita. Jadi kala jadi ya 2 tahun ke bawah tu. Dia kena kongsi di tadi ni cak.
2: Ya.
3: Jadi ya kita ngalih agak tinggal kita sekut lagi. Ini ya tadi Florence Nyar yang Ariana. Pendinga kita hari menua Bintulu uti balat bersebun pagi tau kaya. Ya aku mendah balaca. Aku nanmu mata aku berada Bintulu dia. Jadi ya kok ya bisi cerita kemari. Kayaknya tadi ya tumu berumban Kak Nuci gari laban ke Kak ke sekolah laban anak bisi pengawak kaya. Sekali maya ya Kak nyembi gari ti de tuci ya nyatai nak mukai-mukai tetemu patah pengerai nur nyangkutnya apu deh nakak me pemudias ati baju udah putih udah berkilat mak kejaku udah rerenguan nyau gak labuah nak mukai-mukai udah gari cari labuah ari pan nemu hujan jadi nemu dijak combination ya gari atas tanah ditinggang hujan.
2: Okay, kapan dah tuci baru umurnya
3: laban otomatis putih ya jadi coklat pisih bakal gravity ya.
2: Okay Emro Satuan peninggal kita itu pagi itu cerita beranjuang ke anak begitu cak maya benar beranjuang ke anak nurun sekolah aku ya maka biasa jalai nang jam lah tumbuh pagi sekali menyana muka-mukai kenduk yang lama tu muda orang yang jadi berdiri empu kereta kena lantak orang di belakang.
3: Aku udah tercak bak peristiwa beka ngeto Emerus Atuan tercak mainnya jalai ke nuju ngagai apa namanya i agi studio cak jalai agi studio jadi aku terdeka main anak rawon ba stadium menya ca tanya masak hospital rumah ca biar aku kena anak nanya nama nur tebatu nur hospital nur sakit ca benar baru benar nur sakit sekali tama sakit belakang kita aja tudung orang belakang
2: itu orang belakang
3: okay. Nak nemu ku situasi menya lepas itu ini kesal
2: ya yeah.
3: Temu muka-muka yang nyala benar mudi slow menya deh saya terbentum menyuta belakang jadi aku nama tadi gigak aku lo anak ca
2: ya segi amai ya udahnya patu ya si patu
3: patu ya. Masuk
2: penat. Oh. Ya patu ya sama orang tu. Jadi ke Embros tu tadi patu ya aku nak ya. Udah lantak di belakang ya tadi. Patah gak cermin mata ya paginya kena ku ya. Hakai. Terus nadai muat ke nurun kerja. Lu ada nurun kerja nak juang ya.
3: Patu ya ngembrosnya cak nadai muat kerja. Jadi patung ku lain kecak. Patung ku lantak di belakang. Motor nak ketanjur semua. Nari anak aku, wih, kabar lagi kak Aka.
2: Oh, kak nak baik nambah ke ya?
3: Kak baik nambah, berapa rindu. Belancar ke muak.
2: Bumper kak lah. Main bumper kak.
3: Ya, kemana? Kemana dia rindu-rindu, mi orang lantak kita deh, anak aku. Udah gak ada kenanggar orang. Anak kan minta langgar, baru kak pengagah hati ya. Lepas jatuh belancar ke muak mainnya.
2: Oh.
3: Lepas ketiba Andrew ini main jatuh. Lagi, terus saya lagi kan dicabar.
2: Okay, tadi cerita hari peninggalan kita Emros Atun pagi pagi itu kita bisa cerita ke bukai tahu anjung ngagai kami dan lepas tu kemacaya tu lagu hari Ricky Ujad Gau Carol D pegerindu asal menua Kenyalang
3: terus sembilan kita berdua pagi wai.

0: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAIYFM. Ya, macam-macam cerita meninggal kita pagi itu. Macam mesti kita rasa geliati, terik. Mesti rasa sinop, sih, macam.
3: Ya. Lepas kita ada mau penusah tu. Pama dah setiap penusah pun kita dah kasihan sebenarnya. Anak yang nantinya terinyau baka kerinya betul jauh berjurut.
2: Oh, berjurut boleh penusah. Hari kes nama tadi tinggang buarian.
3: Oh.
2: Udah nyesekai nutai.
3: Ini nani yang kenyang.
2: Ini nani.
3: Udah kata saat.
2: Oh, udah kata saat.
3: Udah kata saat.
2: Tadi kita ngambil Indo, nganjong Indo ke nama tadi pengantian. Tadi pengantian tinggal ke. Ya, mamai kombo namanya. Nama nah nasibnya.
3: Oh iya, kena juang ya, kena tinggal orang. Sama kalau gak cantik aku gak. Ini makanya. Ini mai kita aja belah pinang duit ke pelai baru.
2: Tengnya apa tadi nyak cerita udah haruak di buku arung labuh ditinggal suang kan aja.
3: Kalau nyak tadi punya ku kita kadang benar gak kita tu nyaga safety kita
2: aman,
3: punya ya. Nyaga keperikuan kita yang girah tentang mimik mah kita tu terilap ke perkara yang kita nggak tahu jadi.
2: Tahu jadi.
3: Nah, jadi ingat anda awas belama.
2: Betul. Tangnya apa tadi dari semua ceritanya tadi. Kini pan kita itu labuah, kini pan tua atau pedias kena namanya tinggal suang bunyi kurang. Tang bab ngujung cerita ya kita sigi uleh gangkat ke diri baru ni aja.
3: Ya,
2: jadi kang baru.
3: Jadi tentu ke lebuah mai kita itu angkat betul kita tentu kita itu angkat kering lagi hari sebedau. Ngambil kecintok nanti sebab ada jauh orang lepas jari kita itu tungkam kita labuah dia tu ada jauh orang lepas jari kita lagi steady cah.
2: Ya.
3: Lepas kita dah terbang.
2: Ya.
3: Besar kan aku sebab udah agak tersat. Pangka ini nani yang
2: gini. Ya, betul deh. Hari nyaman tua keriang gini. Ron siang lagi. Ini ya.
3: Ya, amat.
2: Kadang-kadang lebih tua ingat ke ngenang baru. Ngasuh geliati
3: kan. Mari pengingatnya tadi ngasuh kita itu dari nyau dewasa lagi menyekujaku bahasa cak.
2: Oh. Tua lagi lah.
3: Nandiyang, ya.
2: Tua lagi bulu ya.
3: Oke, okay, nyarakan kita berkulai. Dua pagi kita pagi hari tiga pagi terlalu cak.
2: Lagu dari Lucy M. Meninggal ke kita. Ngai tunai deh.
3: Okay, jadi datang lagi kita kemudian ke berita dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK penasihat undang-undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dan anda bersama kembali kita dalam Geng Pagi.
1: Halo.
0: Apa khabar Syaz?
1: Bagus.
0: Hari Rabu.
1: Kita mesti ceria.
0: Betul.
1: Dan walaupun keadaan ada sedikit berjerebu pagi tu kan. Jadi siapa bukan satu masalah yang besar. Dan kami doakan terus bersama dengan kita orang yang pukul 12 setiap hari.
0: Betul. Dan sebagi juga untuk kita orang yang bagus aja bertemankan kami di BDFM Nursi Artim Klik. Segalanya percuma. Semuanya percuma. Download je. Sini kita orang ada. Dalam kereta ke, di kebun ke, di rumah ke, di kedai ke. Yang pentingnya bersama Leo dan Syaz sehingga jam 12 tengah hari kelak.
1: Mau bercakap off air dengan kami dua, ikuti TikTok Miri FM.
0: Gitu kita bincangkan tentang kita orang cek lah di Facebook kita dah di post kami dua gitu berkenaan dengan hybrid. Relevan kah hybrid tu?
1: Hybrid.
0: Dalam kerja kita ada yang hybrid semata-mata mau di rumah. Ada yang bekerja di rumah, ada yang bekerja makan di rumah.
1: Masalahnya benar sih yang bekerja di rumah.
0: Kita sih tahu kan. Okey, lepas tu kita akan kongsikan info cuaca dan apapun chance kita lain dulu lagu tu.
1: Lagu si.
0: Tu bersama KOI. Conflict of interest.
1: Ya masalah kita mun mata kita dua.
0: Mahadika. Okay,
1: jom.
0: Okay, game bagi
1: Miriam FM.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arhanu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

0: Okey, lagu dia dengan Iramipan Tinta Air Mata. Tinta air mata ataupun bercucuran air matanya aku. Kan?
1: Okay. Makan pedas ke rasanya.
0: Ataupun makan pedas ke? Ataupun ada sesuatu di puasanya ke? Begitu. Orang dah jiwa-jiwa bang begitu.
1: Tapi janganlah hujan harap-harapnya.
0: Oh, jangan kan? Hujan. Jangan hujan. Hujan luar, okey.
1: Okey.
0: Dia buang jerubu nak.
1: Oh, benar je.
0: Kan?
1: Tapi mun yang bukan hujan di luar tu apa? Nangis lah.
0: Ya, hujan. Maksudnya hujan kita lah.
1: Hujan kita.
0: Hujan kita. Hujan lumrah Tuhan ya di luar.
1: Ya, betul.
0: Kan? Okey, okay, baik. Kita akan dapatkan rekan pelapor kita. Itu Lucia di talian. Hello, Lucia.
2: Hello, DJ.
0: Hello, apa khabar, Lucia?
2: Baik-baik, DJ.
0: Udah bebas, sih?
2: Udah.
0: Udah, apa nakkah bebas hari itu?
2: Bebas cucuk pisang.
0: Cucuk pisang aja.
1: Sedapnya.
0: Okey lah, kita buang cucuk pisang. Kita mau tanya lah. Gini, kerana cuaca kita untuk benar miri sehingga sebelah petang nanti. Silakan, Lucia.
2: Okey, terima kasih, DJ. Ramalan cuaca 23 September 2026 untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini diramalkan tiada hujan. Pada 11 petang, ribut petir diramalkan di beberapa tempat. Pada malam ini hujan diramalkan di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan pada 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Bagi amaran yang sedang berkuat kuasa, yaitu amaran angin kencang dan laut bergelora. Amaran bagi Section A untuk perairan Malaysia dalam lingkungan 24 batu nautika. Amaran ketampakan rendah dijangka di kawasan perairan Sarawak sehingga 25 September 2026. Sekian saja laporan dari Mek Mir.
0: Okey, terima kasih Lucia. Selamat bertugas. Okey, rakan kita Lucia Syah. Bukan Lucia Sibu FM.
1: Bukan.
0: Tapi tu Lucia lain. Miri tu.
1: Kan kita ada Lucia juga kan. Tapi dia dah pindah ke Limbang seorang. Luciana.
0: Luciana.
1: Kan
0: Lucia juga. Kan. Okey. Apapun kita kembali berhibur dengan lagu Jiubang tu. Lagu
1: jiwa.
0: Terbaru.
1: Aduh, lemah.
0: Adiknya penyanyi Tun Soho juga.
1: Oh.
0: Nah, nyatuk pun salah seorang penyanyi juga. Jangan dulu angkat daripada adiknya.
1: Awaknya lebih menyelah lah.
0: Sebenarnya dolok lah. Bagu adiknya muncul.
1: Betul. Okay. Ialah lumrah dunia apa? Dunia hiburan kata kita kan.
0: Betul. Okey, kita terus berhibur dengan lagu Emma Swaimi. Untuk rakan kita Grace katanya. Lain mudah gitu.
1: Awal juga kak mau tu.
0: Okey, terus layan game pagi.
1: Ini Miri FM.

0: Ya, tersakiti bola.
1: Siapa yang menyakitinya?
0: Bola menangis pagi tu. Walaupun lagu yang giwang, terkenang dengan diri kita, janganlah kita menangis.
1: Senyum je.
0: Sebab kita bekerja. Ada yang bekerja di rumah.
1: Benar.
0: Sejarah hibrid. Relevan kah?
1: Relevan atau si?
0: Mungkin kita rasa relevan ke si?
1: Kami Leo.
0: Oh.
1: Kami rasa boleh relevan dalam keadaan yang kini tu lah. Keadaan semasa kita yang kini tu relevan lah juga. Mungkin kerja kita dua Leo. Macam kerja kita dua, kita sebagai DJ kan, kita si terlalu banyak involve dengan sistem yang perlu kita key in di office kan.
0: Betul.
1: Dolok lah. Mungkin itu kan semuanya di hujung jari. Buka dari handphone pun boleh.
0: Betul.
1: Waimanya pentadbiran pekerja. Kadang-kadang benda ya boleh kita log in dari rumah lah.
0: Macam biar lah.
1: Yang sepemahaman kami lah, Leo.
0: Sebenarnya hybrid tu, bermulanya bekerja secara hybrid tu, dilaksanakan secara meluas semasa dan selepas pandemik COVID-19. Sekitar tahun 2020 hingga 2022. Dan kembali pada bulan 8 tu bagi. Satu bulan Ogos 2006 kembali untuk sebab krisis minyak dunia.
1: Betul.
0: Untuk mengurangkan beban. Okey, selalunya hibrid tu akan dia ataupun Isnin dan Jumaat wajib tukun ke office. Dan Selasa, Rabu, Khamis bergantunglah kepada majikan untuk meluluskan bila kita orang bekerja secara hibrid. Yalah, relevan kan hari ni yang bagus.
1: Hari apa? Hari maksudnya hari apalah, Leo kan? Macam kita penjawat awam mungkin ya soalan kita, tapi mungkin ada sidak yang bukan kerajaan kata kita kan. Kalau swasta lah. Kalau swasta mungkin ada juga yang mau sebenarnya. Kita tahu ianya di keluar bahasa Inggerisku, depend dengan situasinya lah.
0: Bergantung dengan situasi, bergantung dengan bos kita orang. Okay. Sanggup kena beri kita hybrid ke
1: tapi apa rasionalnya?
0: Ada yang di antara pekerja tu mengambil kesempatan makan, jadi rumah tidur, jadi rumah.
1: Jadi juga yang dicatatnya ya dalam jenis tugasnya ya apa? Wayang.
0: Ya saya tahulah. Kan. Apapun boleh jengah ke Facebook Kemewang. Okey, Kemewang kami Leo dan Syaz ada letakkan gambar ya. Okey, Noni kita pilih. Noni yang bagus hibrid ke bekerja di rumah. Relevan ke si hibrid tu? Kan.
1: Dan kami dalam otak kami dah berfikir ada yang setuju dengan kita dua tu kala.
0: Memang ada. Memang ada. Daripada 10 seorang dua memang setuju.
1: Ada yang setuju tu. Benar sih kita orang yang tengah live TikTok tu.
0: Kan. Okey, apa pun kita kembali berhibur dengan lagu tu. Lagu dendangan Hakim Rusli. Gerimis Senja.
1: Tapi dia si jiwang gila lah.
0: Si jiwang gila. Okay, tapi bibit kita dengarkan liriknya macam ni.
1: Jom.
0: Okay.
1: Pagi.
0: Mira FM.

0: Ya minta nuan pula baru ku ya nama ke ban
1: eh. Nama aku tunjuk nari pansutnya.
0: Nyari tia hibrid di rumah. Sebab hibrid di rumah. Benda perkakas yang ada di ofis semuanya ada.
1: Betul.
0: Sebab ialah bekerja di rumah, kita orang seboleh mbak meja. Hanya kita mbak kepakaran kita orang dengan benda-benda yang apa? Laptop kita orang
1: yang relevan lah. Poemanya membawa file pun kita ada tata caranya.
0: Betul.
1: Kebenaran untuk membawa barang-barang yang sepatutnya dari keluar dari pejabat lah. Utamanya dokumen-dokumen rasmi olio.
0: Betul.
1: Hanya si boleh sebarang angkut.
0: Sebarang angkut, benda-benda yang apa menjadi kerahsiaan kerjaan yang saya dapat angkut. Cuma kepakaran kita aja. Kepakaran kita untuk orang kata mengemudi ataupun membuat kerja ya diperlukan.
1: Betul.
0: Ya, sebayalah hibrid tu dijana untuk bekerja di rumah lah.
1: Oh, dan secara si langsung sebenarnya Leo, apabila berjalannya waktu macam tu kan, sebelum-sebelum tu bila kita mengenang AI, tahun tu tadi pun tema untuk Hari Radio Sedunia pun tentang AI kan.
0: Betul.
1: Jadi ada kaitan sebenarnya dengan hybrid dengan AI Leo. Kerana tanpa AI kita si dapat nak buat semuanya secara manual. Yang kami rasa lah.
0: Ia membantu sebenarnya.
1: Betul, membantu.
0: Membantu. Tapi AI itu membantu semua kerja kita.
1: Betul.
0: Macam kita apa? Kita pula live pun di TikTok. Semua akan dijana percakapan kita oleh AI dan diterjemahkan untuk kita orang yang melihat kami dua.
1: Betul.
0: Okey, kawan kita Bujang Bali Lebu katanya. Sampai pagi dia mandi. Lagu tok putar. Numan meruan di hati aku. Hui. Dia menyayang yang ku ya.
1: Dia menyayang. Baru lagu.
0: Ya, baru jiwang ni.
1: Okay, tapi sebelum ya juga pada yang mungkin ada beberapa hari tu si tau pergi sini mau menuju ke mana, kami share juga lah sikit info tu berkenaan dengan Sarawak Literature Festival, anjuran Pustaka Sarawak, Pustaka Negeri Sarawak, bahagian Miri, 23 hari tu Leo, 23 sampai 27 September. Banyak aktiviti berlangsung, ada artis-artis jemputan dan juga hari tu juga adalah hari pertama. Pertama berlangsungnya program tu dan dalam majlis apa namanya perasmian seminar penyerahan bahan terbitan dan akan dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Sebastian Ting Timbalan, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Pelancongan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak. Panjang sekali portfolio.
0: Wih, panjangnya. Okey, ialah info berkenaan dengan Bendati. Kita orang mau lagi info, teruskan bersama Medua sehingga jam 12 tu kelar.
1: Okey.
0: Lepas tu kita dengarkan Dunia 10 pagi. Dan sebab siang playlist kita orang. Okey, kita boleh minta lagu cepat-cepat di TikTok dan juga Facebook Miri FM Official. Okay,
1: dah apa pun kita tuliskan ini dia.
0: Lagu dia dengan Mimi Fly.
1: Yeah, Nara.
0: Nara.
1: Namanya nama kakakku.
0: Okay, apa pun teruskan bersama kami di Game Pagi
1: Miri FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Sinergi strategik antara Bank Rakyat bersama dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo membuka ruang lebih luas kepada perkongsian teknologi, kepakaran serta pengalaman dalam usaha memperkukuh keupayaan digital, kecerdasan buatan AI dan teknologi kewangan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha meneroka kerjasama itu turut berpotensi memberi manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, gerakan koperasi serta usahawan tempatan di samping memacu penyampaian perkhidmatan digital yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Ini pula berkaitan 55 rakyat Malaysia yang hilang susulan banjir di Nepal bulan lalu. Dato' Seri Anwar mencadangkan supaya satu mekanisme rasmi diwujudkan sekiranya mereka yang hilang masih gagal ditemukan. Mekanisme itu penting bagi memudahkan keluarga mangsa menguruskan hal berkaitan perundangan, kewangan dan pentadbiran sekiranya usaha pencarian tidak berhasil. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama rakas jawatannya dari Nepal, Balendra Shah. Risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal bulan depan. Fenomena El Nino yang sangat kuat dijangka memanjangkan keadaan kering. Selain menyebabkan jumlah taburan hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik, keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara. Khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu. Termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara menerusi penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi perniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membandai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar di dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Iran memperketat syarat untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat ekoran kegagalan perjanjian Jun lalu. Demikian tegas jurucakap Korps Pengawal Revolusi Islam Hussein Mohaibi. Tegas beliau, Amerika melanggar perjanjian tersebut dan terus melakukan tindakan kejam. Terdahulu dilaporkan Tehran Washington bersetuju mengenai satu memorandum persefahaman yang menggariskan hal tuju ke arah penyelesaian kekal konflik itu. Namun perjanjian tersebut terbatal apabila kedua-dua pihak didakwa saling menuduh antara satu sama lain melanggarnya. Dalam hal itu, penerbangan dari Iran ke ibu negara Iraq dan Oman dibatalkan mulai tengah malam Rabu, beberapa jam sebelum sekatan tambahan Amerika Syarikat dikuatkuasakan. Menurut jurucakap penerbangan awam, lapangan terbang Baghdad dan Muscat tidak lagi akan menerima penerbangan dari Iran. Penerbangan antarabangsa lain termasuk ke Istanbul akan beroperasi seperti biasa mengikut jadual. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiola Faye Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 pada asli akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara wushu, Tan Chiang Min menyumbang pingat gangsa melalui acara gabungan Nang Kuan dan Nandao wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepak takraw, Malaysia mara ke separ akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 34 pingat emas, 13 perak dan 9 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia di kedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Okey, lagu dia dengan Gisha, lagu yang diminta oleh Atang.
1: Tahu aku mendengarnya tapi aku yang merandau. Napalah buat kain je.
0: Tajuknya Demi Cinta Ini. Ada orang madah di TikTok yang pada dating.
1: Okey.
0: Sambil lepak sambil dating. Iyalah dulu mari.
1: Keluar cerita sejarah.
0: Kan. Mula-mula cerita lah tentang apa yang best di setiap bagian. Betul. Di media.

0: ada tempat makan ayam tu. Di berita tempat beli legend katanya. Selalu ala lepak sebab Maya pergi sekolah. Ha, yeah. Tu mesti penting tu.
1: Si je potenya budak bagusnya.
0: Kan? Ni lah tahu.
1: Hujung minggu kan kita mau healing-healing cara kita dulu. Leo pakai bas kan? Ha. Leo.
0: Selalunya mau balik dari sekolah dulu. Ramai-ramai lah tunggu bas di bas stesen. Merancang lah. Ada Mbak Rita, ada Mbak Kasut.
1: Melio kami percaya. Tapi kita sempat jual lah Leo kan, walaupun kita dekat Semenanjung masa ya kan. Sempat jual masa-masa cuti bah.
0: Kan. Mana budi madahnya?
1: Okey punti yang kan.
0: Yang madah hujung minggu aja. Tiga gigi dah jak. Kan? Okay.
1: Aku dah madah ya budak baik.
0: Tiga gigi jak ke menjadi. Tu dari luar mana tu? Kan luar bandar.
1: Ya, 1996. Zaman kami orang dulu. Ya, zaman kami orang dulu.
0: Tu supaya kita nak.
1: Nah, ya biar aku.
0: 1982 kan.
1: Betul sud kita bayar
0: kan Jimmy Shop kan macam-macam bau.
1: Macam bau orang nak
0: bas apa. Mana? Mungkin kita orang pergi bas dulu macam-macam aroma yang ada.
1: Ya.
0: Ada warna wangi, ada mbak durian dalamnya. Ada mbak orang apa? Mbak kasam ikan ke?
1: Ya,
0: ada.
1: Masih kami boleh terima Leo, tapi muncul bau tengong.
0: Mongong tu lain. Macam mongong tu biasalah. Ya, aroma semula jadi sebenarnya. Bagi kita, bagi kami mongong, kami dapat hidup sebab kami semasa. Tapi orang yang dekat dengan kita, dia akan merasa baunya.
1: Benar. Tapi kita sih dapat elak. Lagi babas zaman kita dulu kan, dia buka, saya dah guna aircon, dia buka aircon percuma.
0: Okay, kita tinggalkan mongong. Kepun terus komen di TikTok dan juga Facebook. Okay, ya apa... rasa-rasa benda yang kita orang si dapat dilupakan.
1: Apa padahnya tu? Kita tu punya cerita seram si Syaz. Oh belum dulu. Kelak kami buka cerita seram.
0: Okey, terus layan. Okey, pagi.
1: Di Wiri FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ya imata bercerita nama kenyak ne.
1: Namanya bade.
0: Jangan menangis. Kamu nangis kerana orang nangga kita menangis. Sampai malu kita malu.
1: Sampai nangis. Jujur nangis sama-sama.
0: Kita, we must go on. Move on.
1: Please.
0: Macam kita dulu-dulu masa zaman remaja, memang kita akan dengar lagu sambil dengan lagu sambil menetes air mata.
1: Ya kali ya, nama aku nakala dah.
0: Sebab dulu cinta monyet.
1: Sebab dia ada cinta monyet. Kami tak ada cinta monyet. Jadi si merasa lah menangis.
0: Si merasa macam ni pun laki kuat. Wakil sekolah ke apakah. Tapi mun ditinggalkan.
1: Nangis lah.
0: Memang rasa-rasa menangis. Dengan lagu boleh ditis sama mata.
1: Nasib aku nak terjebak cinta monyet.
0: Dololah. Cerita aja. Banyak yang kita orang rasa atau kita lah merasa kehangatan cinta-cinta masa dulu. Dengan diiringi oleh lagu-lagu baik-baik lirik yang best kan. Macam lagu tadi, macam lagu lama.
1: Banyak sebenarnya Leo kalau ingat-ingat lagu-lagu dulu lebih jiwang dari lagu-lagu kini tu kan.
0: Ada jiwang. Pun kena dengan perasaan kita, kena dengan hati kita, memang guguk lah air mata ya.
1: Kusapu air mataku.
0: Dan ada
1: kusapu
0: yang
1: dengan air mataku apa? Awal lagunya kusap, EYE ya.
0: Kusapu dengan air mataku.
1: Kan.
0: Ada yang minta lagu-lagu lama dia TikTok kita. Macam tah tadi nyawa dah mendapat lagu lama lah.
1: Berkikis bulu betis katanya. Lepas ya si datuaknya sampai tadi Harry ke Jerry ke macam mana. Kami tanya kau selalu di hatiku mau kata si datuaknya. Kelalah oh sabar.
0: Yalah celoteh kita orang di TikTok ini tu boleh layan ke bawang. Siapa yang kami pilih kami orang kan live bersama saya. Di TikTok aja.
1: Di TikTok.
0: Kan. Okey, kita akan tunaikan permintaan rakan kita tadi. Katanya nak dengan kau selalu di hatiku.
1: Lagu jadul.
0: jadul.
1: Kan?
0: Kan. Okey, apa pun terus bersama geng pagi.
1: Di FM.

0: peduli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
1: Ya, itu tadi lagu dedangan Nora Liza Yusof. Bukan Elba eh? Ah, bukan LY.
2: Kita dua tadi cari lagu LY tapi saya cuba jumpa. Wahai LY, mungkin tak dengar kami dua lihat tu, cuba komen lagu kita apa.
1: Kan? kami pun susah cari. Dah lama 2000 mesti silap kan 2005.
2: Kamu saya.
1: Memang ada di
2: ada
1: Facebook
2: sebenarnya mana? Tapi kita si ya Leo kita si ingat kan?
1: Betul.
2: Masa ingat kelak si juga terfikir rindu berindu bah dengan suaranya. Kita dua kali ada jumpa sidaknya kan?
1: Saya dah cuma Senin je.
2: Senin dengan Jumaat.
1: Sebab kami cari pun susah carinya. Tapi apapun namun kami jumpa kelak, kami dah jumpa, kami dua akan mainkan lagu dendangannya untuk kita orang LY, kami lagu untuk kita orang. Okey.
2: Pinjam suara LY je. Apa lagunya? Belum dapat cari lagi.
1: Dapat dong.
2: Kalau kita dua cari sama-sama.
1: Apapun, pergi lagu yang diminta oleh rakan kita tadi. Syaz?
2: Ada yang minta lagu Tak Tuntung.
1: Tak Tuntung.
2: Ada.
1: Aku belum mandi.
2: Tak Tuntung. Lagu Jimmy Nyayang tadi, Leo. Bisa, Leo.
1: Jimmy Nyayang. Jimmy Nyayang.
2: Okay. Mata apa? Nuan Meruan di Hatiku.
1: Ada sangat.
2: Kalau kita dah cari, kita
1: Boleh,
2: kita lagu Tak Tuntung dulu. Dah Tak Tuntung, Leo?
1: Udah. Awal. 4 pagi.
2: Jomlah kita dengar lagu tu dulu.
1: Okay.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: you always in my mind. Maksudnya
1: betul.
0: Kita lah selalu berada di hati katanya. Numan berawan di hati.
1: Amat. Kalau ya tu selalu nganuk pa jojo malah pasal aku iban ni supaya saya sedoa ya.
0: Dah orang minta je ni.
1: Playlist kita orang kan.
0: Kita orang tentukan playlist kami orang di jam kedua tu. Maksudnya kita orang minta lagu, kami orang mainkan. Mun ada dalam simpanan, kami dua akan mainkan untuk kita orang semua.
1: Betul.
0: Playlist kita orang, okay? Dan ada rakan kita di TikTok, di Titi Mak Kundur, hai. Nandan Kil, Itayen dari Seratok, Felis Ramai. Siapa lagi ni? Banyak dah eh. Andrew Balan dari Miri. Dan ada juga rakan-rakan kita yang lain. Thank you sebab dah bagi gift.
1: Ada giftnya tadi.
0: Dengan kami berdua. Terima kasih.
1: Terima kasih lah. Lah aja ujungnya.
0: Ibra English pun ada juga. Dan siapa lagi? Banyak dah situ.
1: Andrew Balan. Siap minta lagu Purnama Mengambang. Seramku. Wow.
0: Macam ni Purnama Mengambang. Hanya mengambangnya mengembang. Kembang kecut. Kembang kecut. Sedap bulan lagi.
1: Mengambang.
0: Oh.
1: Mengambang. Kap terapung.
0: Mengambang tu. Mungkinnya ambil part chorusnya. Purnama Mengambang. Kan.
1: Kan.
0: Sebaya nyanyian. Tapi tajuk lagunya Purnama Merindu.
1: Macam kita dua tadi lah. Nanti pengrindunya udah berserangan. Tajuk lupa.
0: Tapi ada kita orang di dalam opis sebenarnya. Sambil berlagu.
1: Ada. Macam lah COVID-19 tahu.
0: Nang apa pasang earbud ya dengan lagu di RTM klik.
1: Sampai dulu Leo pernah kena anak kawan-kawan. Dulu lah tok cerita sebelum masuk RTM. Kami kan jenis memang suka dengar radio, dengar lagu. Kami pasang lagu ya. Kami sanggup beli mie yang ada hadiah radio ya Leo. Tahu kita kan? Pasti ya kawan kami earbud dah. Tok datanglah udah radio bergerak kata sidaknya Leo sebab biar masa ya DJ LY bah kan dengan Pak Jojo the legend ya. Mesti nak pasang lagu kan kami akan berlagu. Macam kita dua lah memang akan ada yang berlagu bila dengar lagu. Sidaknya pada kami radio bergerak sekali ataulahnya radio bergerak yang kita orang dengar di dalam radio.
0: Ataulah radio bergerak maksudnya kami orang bersama kita orang di sini sedang ajak kita umada. Okey. Anan Degil katanya nak minta lagu itu? Dendangan
1: Situ Sana
0: Nana
1: Sini
0: Ben.
1: Nana Ben ada.
0: Situ Sana Sini.
1: Dien Dito Dia.
0: Okey, kita bersama Nana Ben untuk anda di playlist kita orang di game pagi.
1: Di FM.

0: adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ya, Perunda jaket biru. Kepada abang-abang pengukasa yang di mana saja berada, yang pentingnya bersama kita di BDFM.
1: Ya, mungkin tidak ada bersama kita dalam perjalanan mau ke mana, dari mana, nak ke mana. Pagi tadi kami ada terjumpa. Kami si tahu lah tidaknya pergi sini kan.
0: Jumpa siapa tu?
1: Perunda. Perunda jaket biru.
0: Okey, Siki Kala, abang polis ka, abang bomba ka, abang penguat kasa ka, yang bekerja itu senyum-senyumlah selalu.
1: Mestilah. Si kan kita mau menjus. Kami mau menjus, kami takut.
0: Sebab biar, sebab sikit daripada rutin harian saya. Sebab si tergita memuka-muka sengih-sengih jawa Mama dah si terit.
1: Sidaknya dah ditrain kan dia. Sidaknya dah ditrain muka terit. Sebab untuk menang.

0: Ketukar sikitlah kita orang di sini di sempadan bunyi. Biasalah.
1: Abang immigration abang dengan akak kita. Immigration.
0: Okey, terima kasih kerana jaga sempadan, terima kasih kerana jaga pengerikun.
1: Ya.
0: Pengerikun kita semua.
1: Harus sebab tanpa sidanya kalau kita suka tea, dia keluar masuk. Yang di border lah, maksud saya.
0: Kan? Okey, kepada kita orang yang baru aja bersama kami di sini-sini aja berada, kita akan mainkan lagu-lagu yang best-best untuk kita orang. Kepada si ibu-ibu yang sedang masak. Masak apa tu?
1: Lagu apa yang dimau sida ibu-ibu tu kan?
0: Kadang-kadang sambil apa? Nguah ya, nguah di kuali ya, sambil berlagu.
1: Kusapu air mata.
0: Okey. Okey, kita teruskan dengan lagu retro untuk kita orang.
1: Sekali-sekala kan.
0: Kita mau lagu apa?
1: Ya, jak dia tahu saya. Kusapu air mata perpisahan. Suka tijak beri tajuk lagu apa. Kusapu ingat orang tua lagi.
0: Saya ada lagu ya. Aduh,
1: kusapu air mata saya ada jual.
0: Saya ada jual.
1: Tahu lah Purnama mengambang itu tadi.
0: Purnama merindu.
1: Purnama mengambang.
0: Okey, Purnama merindu untuk kita orang. Kita orang yang di apa di office ada juga kami dengar tadi melalalalalah
1: kata kita tu
0: sambil berlagu sambil apalah kerja. Mundi rumah tu sambil berlagu sampai makan, sampai gurin, sampai pola kerja.
1: Tapi kerja ya mesti pola. Sebab kita kerja dari rumah kan.
0: Betul.
1: Contohnya siapa?
0: Contoh
1: siapa?
0: Contohnya fast. Fast dengan mandok gorengnya. Time tu biasalah. Time tu lah dengan mandok gorengnya. LY dengan dapurnya.
1: Dengan dapurnya. DJ Mul.
0: Mul dengan anaknya.
1: Kau rasa Mul dah on the way ke sekolah tu.
0: S1 dengan dapur jiwa.
1: Dengan dapurnya. Nya bapak Miss Ali. Sebab anaknya selamat pergi pulang sekolah.
0: Okay. Kita berhibur dengan lagu tu. Lagu dia dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza.
1: Purnama merindu.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Game Pagi BDFM, pertemankan Leo dan Syah.

0: Ya, bersama suara hati. Ha, suara hati siapa ya?
1: Suara hati siapa kali? Yolah, dia pilih lagu tadi kan.
0: Suara hati kami. Okey. Kita kan orang minta lagu jiwang. Kita jiwang juga.
1: Mainlah lagu jiwang. Saya ada masalah.
0: Muka sasa jiwang ti. Angkat tangan di TikTok.
1: Angkat
0: tangan apa? Nombor satu. Muka sasa kita orang tiba. Yalah, tukar kami dua. Syahidah. Ataupun syas kita menghiburkan kita orang. Okey. Kita orang yang berada di tamu time tu menjual macam-macam, ada makanan ataupun sayuran dari hulu.
1: Buah masih ada, cuma dah agak berkurang.
0: Yang kami dapat nangat di Facebook, setumpuk apa durian kuning ya. RM10. RM10. Murah dah aja.
1: Ya, kini tu dah keluar buah nak ya kini tu. Leo buah langsat. Buah rambutan dah ada keluar dah kini tu.
0: Maksudnya di penghujung durian nanti.
1: Durian ada, masih ada lah yang durian biasa kita ya. Cuma dah keluar durian kuning ya. Maksudnya dah dekat-dekat habis lah ya.
0: Bisa. Kita orang di tempat kita orang macam di Kuching masih ada durian kasih di Sike ka, di Serian ka, di Bintulu ka, yang pastinya di Niah kami rasa
1: masih
0: kot.
1: Masih, kami lama sih pergi Niah dia.
0: Dah lama kita
1: pergi Niah. Bolehlah pergi hujung minggu tu kan.
0: Dan Tara Putih di TikTok katanya lama saya dengar Syahidah katanya. Semenjak tahun bila kita lama, di Bintulu?
1: Kami di 2010 sampai 2019. Ada gap lah, ada gap setahun lah.
0: Setahun ni jana.
1: Tiara dulu nya Anggrek Jingga kapa kami dah lupa lah. Banyak tak sidak tu orang-orang lama tu Leo.
0: Lama.
1: Geng-geng sidak sahabat Bintulu FM. Sidaknya juga follower apa Sarawak FM. Semua radio di follow. Bagus sidak tu.
0: Saya tu. Okey. Dan kata Tara Putih di Kuching masih ada rugian katanya. Berapa benak kah?
1: Berapa nak sidak
0: agar durian timbangkah ataupun jual tumpukkah yang pastinya di Marudi kami dengar di Ves Putih setumpuk durian merah kuning ya RM10.
1: Padah belah-belah ke Kuching nun murah lagi kan Leo. Sebenarnya padah lah terutama belah Serian, Kapit, Sibu. Siap ada murah sebab kenapa ya Leo kami rasa? Sebab banyak pokok durian. Orang sibuk beli. Pola tempoyak je lah. Tapi kami tempoyak pun on juga. Dah kena naik.
0: Macam di Segian memang banyak. Memang si kalah habis lah.
1: Ya, betul. Namanya dah Serian. Durian. Serian.
0: Kan?
1: Adakah ada kaitan Leo dengan durian dengan Serian?
0: Si tahulah. Mungkin kan? Kita orang yang berada di Serian boleh kongsikan. Sini dapat nama Serian ti.
1: Adakah dari durian kah? Adakah orang Serian yang berseri-seri kah? Cuba kita orang padah lo.
0: Okey, dah apa pun kita terus layan lagu Oh Putih tu. Dah lama kita sedengar lagu tu.
1: If tomorrow never comes.
0: Belinda Kinel.
1: Alright, jom kita dengar lagu tu. Miriam Geng Pagi.
0: Miriam.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, saudara muslimin dan juga muslimat, disampaikan info solat untuk anda yang berada di zon 2, maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini pada pukul 12.19 minit tengah hari, asar 3.25 minit petang, maghrib 6.21 minit petang, isyak 7.30 minit malam, subuh 5.06 minit pagi esok dan juga syuruk 6.14 minit pagi esok.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: 11 47 minit pagi kita kata masih temankan Dio dan Juan.
1: Syaz, berasa kita akan berakhir sekejap lagi.
0: Lagi. Okey, mudah ada info solate. Maksudnya dah
1: di dekat ujung-ujung dah ya.
0: Dan apapun kita masih ada 50 saat.
1: Ada. Jadi jangan lupa esok LY dan juga DJ Faz akan menemani kita orang hari Jumaat macam biasa lah.
0: Macam biasa, Iswan dan juga Mul dan juga Leo dan Syaz akan berjumpa dengan anda minggu hadapan.
1: Tapi kami kalau hari minggu jumpa kami tengah hari.
0: Ngelah tengah hari
1: jadi bangku.
0: Biasanya
1: multi purpose.
0: Okay, daripada kami berdua, kalau merindu kami berdua pandanglah langit yang ke atas langit, kena kita kongsikan langit yang sama.
1: Okeylah.
0: Okey, dua abang lagu kumpulan Laksmana Gugurnya Bunga Cinta dan juga Masterpiece menyedi untuk anda untuk akhiri segmen
1: Geng Pagi
0: Media FM.

0: kita segulai sejalai.
1: Jam kita ada pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, peringat kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke hari 3, hari itu 23, hari bulan 9 tahun 2026. Kompeni Tidimpu Perintah Sarawak SOE benuh dilanggur dekat Ditusun Baru. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunok Peng madah ke atur Tidusun Baru kompeni itu endang dikena nentu ke kompeninya digempuang ngambil ke pengawak ke dikerja endak berserak. Sekadari langgur ke dekat diatur inya ngerempuang upis ti berkuasa bak penyangkai kapal ke dipegai Sarawak Port Authority Sarpa. Saja pihak langgur tu agi tumu lalu berguna ke pansi ti silia. Kelimparinya pemansang bak pengelandik megatnya di perkara ke berguna bendar dikena ngaga ubah pemansang transformation SOE. Tu belalau ke bak penau manyu bengkah agensi agi kurang bendar yang pupurata 1.4 dari skill 5. Nambah kenyak balang raban komiti director ngau kepala pemesai eksekutif Fatut Megat. Patut medak pemansang pengelandi endang berguna benar bak pengawak meranak ke pukuk dikena tentu ke agensinya ulih majak maju setipak ngau pemansang industri. Ia maksud ke jakutu bak program transformation company ke diimpu perintah SOE peronsang pemanah atur pengawak pemujur ti pegari ngau nengkebang hasil keberga rengat kedua di Kuching.

0: 103.3 Gati Plan yang kaum 592 bengkah inisiatif Visit Delanggur dikenal negap kagi ubah pemansang Transformation Company ke Dimpu Perintah Sarawak SOE. Sekretari Perkara Wang Datuk Seri Dr. Wan Lee Zosman Wan Omar Madah Ketu dikenal nentu ke plannya oleh dipedak ngenatai ke hasil. Bertempoh di tahun 2027 hingga 2030 plan tu endang belemati ke pemansang pemujur ngau negap ke atur pengawak. Tunjuk kaum pemansang penau ngau hasil ke di Tengkebang dikena ngangkat ke dagang meranak ke pukuk. Harinya, pemujur meranak ke pukuk company meat ngau pengawak dagang megat di Perhati dikena ngangkat ke pemanah atur pengawaknya. Belak diperhati ke megak atur belanja duit ke diguna SOE yang mansir ke penerang pasal perkara tu lebuh pengerami berjadi Transformation Company ke Dimpu Perintah Sarawak SOE perangsang pemanah atur pengawak pemujur ti pegari ngau nekebang hasil keberiga rongat kedua di Kuching. Teknologi dan rembai kagi hasil literature boleh ditemu di serata dunia. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dengan Mandang Keseni Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka hasil literature bakal pelandai jerapan gau novel dia tu boleh dipandang ke guna manyuh bengkah platform digital. Teknologi penempa pintar AI megak boleh dikenal bahawa pengawal pemansik nyalin serta ngetan ke pengeraja asal literature berantau menua tu. Cara kebaru nyengkam mengenal media ramah nabur ke audio, video pandang enggak main interaktif patut dikerembai dikenal mata pengerindu anambia rebak baru. Ia masuk ke jakut tu bak pengurami AUM ke 30 Mastera Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Asia Tenggara SAKAT 2026 enggak nyuak ke Prize Mastera ke-10 2026 di Kuching. Bak pengurami temegak ia nyuak ke Prize Sastra Mastera ke-10 gagai orang ke nerima prize-nya. Menzamanya ke diau batumpuk pendiau sagu, dia tu udah bisi palan nur ngatur pengawak berbalamanya berprojek ngaga Dewan RTP kena ungkus RM350,000. Balai menzamanya tu megang udah ngenap ke perengkal tidiguna ngaga rakyat ke diau bat menuanya dingada ke ndur ti lantang ndur ngatur manja bengkah pengawak. Menteri Utiliti Ngau Arus Penyambung Datuk Seri Julahi Narawi berjadi dewannya bak program tuai perintah begulai Ngau Rakyat lalu berjadi megak projek air pipe Ngau Padang Futsal ungkup tumpuk pendiau sagu ke endang nyadi setiari program ndur perintah oleh ninga ke Serbana Rakyat. Dua ikut rakyat meluar sudah ditangkap lebih nguji ngelari ke diri lalu belalai dalam parit maya ops selera ngau ops kutip di Kuching. Operasi itu diatur hari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 12.30 malam 21 hari bulan 9 tu tadi. Operasi itu diatur buat 7 bengkak endur inya Westfield Point, Jalan Tun Hussein On, Pasar Batu 10, Gau Kota Sentosa ti udah meresa 48 ikut orang lalu nangkap 43 ikut hari bala sidanya. Saman saksi megak bisi dipansut ke maya operasi itu. Operasi itu berjalan ke bermanya bengkak kedai berjual pemakai gau kedai ke di pelabak ke bisi ngatur judi online. Semua sidak ti ditangkap tu didakwa ngerja penyalah baru Seksyen 15 Bracket 1 Bracket C gau Seksyen 6 Bracket 1 Bracket C Akta Immigration 1959-1963 kalai operasi itu diatur berindik hari Riput Mensia Manyuh serta pansiak kena berjalan ke UPIS Immigration Malaysia JIM Kuching. Banyak ujung ke berita tengah hari kita ungkapnya tengah hari hari 3-23 hari bulan 9 tahun 2026. Berita tengah hari di Tusun Azarina Sabri di Salian Edwin Nanggah hari Seksyen Berita Hal Ehwal Semasa RTM Kuching. Untuk program ngelah tengah hari kita, tengah hari, hari 3, mai kita berperindang gau pengari kami, hari YFM Seri Aman. Kita terus ngagai Seri Aman dia tu.
1: Ya, terima kasih ngagai DJ Meteo Abu Ba, YFM Kucing.
2: Begulai ngau kami, Pak Ngelah tengah hari, hari YFM Seri Aman, 89.5 MHz.
1: Ya, selamat tengah hari Pringga Mayu. Selamat bertemu baru ngau kita bawanglah tengah hari hari WiFi masih aman ke tengah hari tu. Hari tu nyari 3/23 hari bulan 9 tahun 2026. Kalau bawanglah tengah hari hari WiFi masih aman ke tengah hari tu, kita boleh ngaku insin nak buang berengkah hari dia tu nyentuh ke pukul 3 ngali hari tu lagi.

Ya, pendengar teman setia anda, 10 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih agak kita ke pukulan dengan kami. Milih kami bawa anglah tengah hari Waipa Mas Riaman ke tengah hari itu. Tengah hari itu pendengar aku harap ke berita kita sama Manah Magang. Lebih juga sama lantang reja pengawak kita ungkup ya Sarito. Jadi... berasa ke hati aku Sarito mulai hingga kita peningan aku harap ke kita pan sama ke hati gandinga serta muka mulai hingga aku bawanglah tengah hari ke tengah hari itu ya. Jadi nanti kita berarti ke nama tu tadi itu sun program kita bawanglah tengah hari ke tengah hari itu nadai berubah peningan jadi bajam ke terubah tu lagi bakal selama nur aku dekat unsi ke berita lebih kira sekedari utai kenyadi di bagi menua Sriaman di Betong piam gangenang utai kenyadi di serata menua kelimpah dinya mga aku dekat merindang kita ngau lagu request semua lagu ke dipilih aku boleh kita bawanglah tengah hari itu lagi lagu ke tau merindang hati kita ya. Pukul 12 setengah tengah hari itu lagi aku dekat macam pesan berat jago gerah ke bisik jemaah kami bawai farm lebih muka pukul 1 ngelih hari kita dekat mulai bawa program ruai kita kalai kita dekat mendiang ke ranau aku mulai ngau siku temuai ya ke dibaik kami nama tu tadi bawa programnya lagi ya. Jadi ya pukul 2 ngelih hari kita ke rindu dengar ke lagu-lagu lama kita dekat mulai bawa program seruan dia kenang lalu tangkan ke program terima meh pesan setiap program ke handur kami meri peluang kita hanya tadi yang natai ke pesan rindu hati kena Facebook Sriaman FM kita ke bisik medaku live bah Facebook Sriaman FM menena ingat tinggal ke komen kita bah Facebook Sriaman FM ngicak ke mata pesan rindu hati kita hanya lagi boleh dibaca aku bah program terima meh pesan ya. Jadi pukul 3 ngali hari peningan bakal selama kita reka abu lainnya pengeluar program kami hari YFM Coaching terus kawak kami ke uliah didinga kita 24 jam dalam sari. Okey, nyadinya aku atur suara program kita bawanglah tengah hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu jadi kena aku ngomong ke awak ngelah tengah hari kita peningan atau Siti lagu akan dipilih aku ngali hari itu untuk lagu Rimawat lagu Dayang Bintang dituju ke ngagai semua kita ke mendiang kaku sekali ke nyabar radio atau ke kita ke benar-benar aku live Facebook Sriaman FM.

0: Api oranye dia orang dalam terus. Api biru makin laju, makin laju makin mati yo. Hanya inya milah kita orang berhenti. Api oranye kita orang standby berhenti. Api hijau, ah jalan terus. Anak laju lo, sulu-sulu ho. Oke, sili aman tuh ke jalan lari busa ini aja. Oke, nyak pesan aku, Kapitan Kincong. Aligato. Wah, ada mau aku jumpa no. Bye bye.
1: WAI.

Ya, lagu baru hari penyanyi baru kita, lagu hari Priscilla Jen, lagu penuh pengrindu macam kita. 21 minit lalu pukul 12 tengah hari. Jadi aku mai kita berhati ke Gerah Gayari. Kalau Gerah Gayari itu diambil aku hari upis ke Ngemata ke Gayari di menua kita itu. Jadi kita berhati ke Gayari di Serata menua Sarawak dulu. Jadi nanti kita berhati ke Muak Kelemai itu lagi ribut wanita dia dan dekat nyadi kelebih gitu ngak ngagai kandang menua pesisir di Sarawak itu lalu muak ke malam hujan mega dia dan dekat nyadi bak sekedar andur kelebih lagi tungak ke menua pesisir di Sarawak itu ya. Jadi di bagi menua betul di bagi menua Sri Aman sari itu ngau di bagi menua betuang mega nadai jauh bida sama gayari kalai muak kelemah itu lagi ribut ngau nitar dia dan dekatnya di bas kedah aduan dur di

Ya, Sri Aman ngau di Betong, lalu muak ke malam lagi hujan megak di adangnya di Bas Kedah Dua Nur di Betong ngau di Sri Aman ya. Jadi nanti kita berarti ke ikas pengamah angin ya ke nama tu tadi ya ke di report ke Sarito atau ya diambil akuari nama tu tadi Siti Ari nama tu orang ke luar ke ikas pengamah angin tu jadi seminar di Bario aja gayari tau ke sebuan tu kurang ianya bisa 74 ja ikas ya ne awal lupia mega ia ke ageng record ke gaya ikas pengamah angin ke tau ngeruka pengerai tu seminar badui te dua aja ianya di Luban tu tema tu 202 lalu di Kenawit 203 lalu ba kanandor ia ke bukai di strata menua kita lebih lagi bak 18 itik kanandur tu nang rekod ke berengkah ria 100 senyentuh ke ngagai 200 jadi artinya tadi tu nang nak manah ke pengerai lupiah mereka nanti kita medak di Sri Aman ikas pengamah angin ke direkod ke di Sri Aman itu ianya 180 nak manah ke pengerai lalu lupiah mereka di Betong kita medak 180 mega ni sama jadi ngarapkan kita ke dia di Sri Aman pihak mega di strata menua kita itu ngarapkan kita nya samanya ke pengerai henti uliahnya dari kurang ke aktiviti ba luar rumah ya laban utai ke pemadu guna ba penghidup kita itu nang pengerai okey jadi kita terus mendiang ke lagu tu Siti Lagori Ricky Anderson lagu Bungai Pinang.

Ya, lagu dari Ricky Anderson, lagu Bunga ya Pinang. Aku nemu mayu kita rindu ke lagunya. Ngarap ke semua kita rindu ke lagunya. Sama belum kata perindangan hari itu. Ngakai bala kita kindu. Nih, nyangkanya benua empara utai berdapur jam kedia tu. Nganti bala anak, bala ucuk pulai sekolah. Hari itu ngarap ke semua kitanya. Sama lantang meh ngerja pengawak kita sehari itu. Okey, jadi terima kasih agai bala peningat kita ke bisa mendak live apa Facebook Suriaman FM ke megak ngali hari tu peninga orang kecuba ya bisa mendak kami live tu ianya Roy Kuang. Terima kasih mayu-mayu ngagain wan Roy kelimpah hari ke mendak ya mga bisa ninggal ke komen ba Facebook Suriaman FM ya mayu mga peninga peninga kita kebukai bekas tidak Agnes Inai Robin pihak mega Jessica Itan Ujoh Cawang pan bisa bukulah yang kita ngali hari itu ngau peningap-peningap kita kebuka. Terima kasih mayu-mayu gaya semua bala kita deh. Okey, jadi macam pesan berat ke bisa terima kami bawai fam. Jadi pesan kecubah tu ya, pesan pemati kalau pesan tu diterima kami hari injan anda rabut madah ke apa ya apa yang tidak ya nya rabut tau ke abut anak munsang udah nadai kena 22/9/2026 lalu yang tu dekat di itu bala mayuah kena 24/9/2026 inya hari 4 baru mah manuk mancal sungai uang Sungai Yuang Kapit lalu niang tu dekat di kubur atau dekat di Anjung kena 26/9/2026 ianya hari 6 ya. Jadi ya pesan tu ditujung ke semua ke pelayan lebih lagi yang kaya kita kenglala niang rabut atau ke abut anak munsang ia ke diau ba Sungai Yuang Kapit pemegak ke pelayan ke diau ba rumah merapuh di suau Bali ya Sungai Sud Sungai Gad Nangga Ramuang Kablayan ke dia Nangga Ngemah Kenawit Pia Mega Kablayan ke dia Ba Sungai Pako Mujuang ngau di Ulu Belawai serta semua kablayan ya kena lihat di rintai ke ba pesan tu ya. Jadi ya pesan tau ke isi pesan tu tadi madah ke rabut tau ke abut anak munsang udah nadai kena 22/9/2026 lalu niang ya rabut tau ke abut anak munsang tu dekat di Sengai Balamayu kena 24/9/2026 ya rimpat barumah manuk mancal di Sungai Yuang Kapit lalu niang tu dekat di Anjung kena 26/9/2026 inya hari 6 ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pemati niang rabut atau ke abut anak munsang tu nanti salah kita tahu telefon ke injan anak rabut bak kusung 19 467 227 kusung ya. Jadi aku nanduk baru nombor telefon tu 19 467 227 kusung. Jadinya kau pesan tika cubahnya pesan apa mati lalu pesan tika dua tu pesan pemati megat tu peninga kalau pesan tu ratai retresa nak brawo ngari ke rangau anak lubang madah ke pemati suma anak rangau madah ke pemati suma anak rangau ikut nadat udah nadai ba hospital Klang Selangor kena 21/9/2026 lalu niang tu dekat di baik pulai ke Sarawak kena 23/9/2026 nyak sari tu lalu niang suma anak rangau tu dekat di Intu atau ke di Sengai Balamayu baru mau ukau di Nengah Bawai Bali Kapit kena 23/9 kena 23/24/9/2026 lalu dekat dianjung kena 25/9/2026 ya. Jadi pesan tu tujung ke semua kamlayan ke dia berumah Seliung di Nangan Cermin piang megah rumah Puso bak Nangan Cermin rumah Ukau bak Nangga Bawai rumah Mingat Nangga Bawai rumah Tuan ngau rumah Pilimon Bawai di Nengah Stolik Batang Rejang
Batang Rajang pi amga kamlayan ke dia bas kayo ai Bali di skala yo Batang Rajang ngau semua kamlayan ya kena oleh dirintai ke bapa santu kelebih lagi kita ke ngelala yang suma rangau ya jadi kita dipinta ratai wak ke sama ngesah penusah tu ne jadi sebarang tanya atau ke kamlayan ke dekat nemu penerang ke sila lagi bekawal nge pemati yang suma rangau kita atau telefon ke Roslin Rangau bak kusong 19-438-4027 atau ke Lingga Rangau bak kusong 13-820-6547 jadinya kau siti hari pesan berat kalau isi pesan tu tadi madah ke Suma Narangau madah ke Suma Narangau dan adai bak hospital Kelang Selangor 21-12-9-2026 lalu niang tu dekat dibaik pulai ke Sarawak Akito 23-12-9-2026 nya Sarito lalu niang tu dekat di Intu tau ka di Sungai Bala Mayuh kena 23 ngau 24 hari bulan 9 2026 bak rumah ukau di Nanga Bawai Baleh Kapit ya lalu pian meka niang tu dekat di Anjuang kena 25 hari bulan 9 2026 jadinya ko adui teri pesan berat ke bisi terima kami Bawai FM jadi kita buka yang ke bisi pesan berat ke patut dikunci ke ngau kabablayan kita kebuka ada salah kita tahu terus ngirum ke pesan kitanya ke Facebook kami Bak Sriaman FM ya. Jadi sebetulnya macam pesan-pesan ke buka itu berdengar dulu mai kita mendengar ke Siti lagu Rijo Niaman lagu Sulu Makai di Dalam.

Ya, lagu ini Joni Aman lagu Sulu Makai di dalam makai terus nampung macam pesan berat ke bis diterima kami bawa FM. Jadi pesan ke Siti itu nya pesan ngetah sulit kalau pesan ngetah sulit tu madah ke pengawal ngetah sulit tau ke muai basa hari ex tua rumah asian anak umpi ya. Jadi madah ke pengawal ngetah sulit yang anak ya, ianya yang Jackson anak asin tau ke Icin ya. Dekat diatur kena 26/9/2026 ianya hari 6 berengkah hari pukul 8 malam bak rumah Patrick atau ke rumah ex tuai rumah asin di Jalai Pasai Siwang Ulu ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua kaum layan ya ke Diau Ba Ulu Siwang pian megak kaum layan ya ke Diau Ba Lubuk Pelai Sungai Pedalai Siwang Tengah Siwang Ijuak Mukah Rasau Kenawian ngau semua kaum layan ya kan boleh disebut nama di tu ya. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetah sulit tau ke muai basa keniang Jackson anak asin tau ke Ijin dekat diatur kena 26/9/2026 ianya hari 6 tu ila berengkah hari pukul 8 malam. Jadi pengawal ngetah sulit ngau muai basa tu dekat diatur ba rumah Patrick tau ke ba rumah ex atau rumah asin di Jalai Pasai Siwang Ulu Sibu ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pengawal ngetah sulit tu kita tahu telefon ke Christina Ribai bakusung 19499-8565 tahu ke ke Regina tahu ke bunuh anda Ribai bakusung 10-976-4154. Jadinya aku Siti Ari pesan dan ngetah sulit ke habis diterima kami bawa FM. Jadi ya pesan tika Siti tu pan pesan ngetah sulit ngau ngupas entebalu kalau pesan tu datang dari gayet anak Jubin ya. Madah ke pengawal ngetah sulit ni yang bini ya. Yang nyanyi kemban anak Lium serta ngambil entebalu. Jadi pengawal tu dekat diatur dengan cara sembiang. Kena 26/9/2026 pukul 7 lemai bar rumah jantan Mujau Kerangas Ulu Sekrang ya. Jadi pesan tu tujuan ke semua kaum layan lebih lagi yang kita kengelalan yang kemban anak Lium kita dipinta awak ke sama belak datai ngakai pengawang tersulit tau ke muai terbalu tu ke dekat diatur 26/9/2026 pukul 7 lemai bar rumah jantan Mujau Kerangas Ulu Sekrang. Jadinya aku Siti Mega pesan berat ke bisir cuma kami bawa FM. Jadi ya pesan ke Siti itu nya pesan pemati. Kalau pesan pemati itu datai dari Selviana tua ngari ke menyadik ya, ngari ke Christina Lajang atau ke Kuyak atau ke Ina Iki ya. Jadi madah ke pemati laki ya, ianya Benjamin bin William. Benjamin bin William Ago atau ke Pak Iki ya. Jadi ini yang tu dah nadai kena hari 1 ya 21/9/2026 lalu ini yang tu dekat di Sengai Fusio Trading Batu 6 Bintulo ya. Jadi udahnya ya dekat di Baik Pulai ngakai rumah Yempu di Uma Michael Nyaliang Long Pawah Belaga kena 23/9/2026 ya. Jadi niang tu dekat di Intu atau ke di Sengai Balamanyuh ba Uma Michael Nyaliang Long Pawah Belaga lalu maya ke ngubur tau ke nganjuang niang tu apin ditetapka laban nganti penatai semua kabar belayan ke dituju ya. Jadi pesan tu tadi dituju ke semua kabar belayan kebiagi kita ke dia obat kampung kekan dalan piamga di Nanga Merit kabar belayan ke dia obat Tanjung Kenawin Tanjung Kapit piamga di Kuching di Serikai di Sibu Bintulu ngau semua kabar belayan ya ke Ngelala Niang Benjamin
anak ago atau ke apa iki ya. Jadi nanti kita akan mau penerang ke sini lagi. Bekawal nga pemati ni yang Benjamin anak ago tu kita tak telefon ngakai lumur 014-311-6061 ni lumur telefon ani lalu kita mengatau tak telefon ke iki bak 011-318-1904. Jadi ni aku setiap mengatau pesan berat ke bisir terima kami bawa FM ngarap ke semua pesan ku dah dibaca akunya tadi ngarap kenya terang di dingang lebih kita ke dituju ke pesan ngali hari tu ya. Jadi sebedau nama tu macam pesan kemukai menggap dengan aku dulu mai kita mendiang ke Siti Laguri Mary Camilla lagu Selatan Ukai Emputua.

Ya, lagu hari Andrew Alawa, lagu Lari Jauh. 6 minit lagi di pukul 1 kali hari. Hanya di lagi macam pesan berat ya ke bisa dijemak kami bawa FM. Kalau pesan ke situ tu, ianya pesan ngintu 100 hari ni yang nyambung anak punde. Ya. Jadi ya pesan tu tujuan ke semua kaum layan ya ke dia obat sengkabang dua buah rumah. Piam ke kaum layan ke dia obat pak di Tawai tiga buah rumah, Langkang Ile, Langkau Ulu, piam ke di Juak Tanjung, Pedalai, Lio, Tekalong Ulu, ngau Tekalong Ile, kau belayan ke dia di Basi, di Merindun, ngau semua. Kau belayan ya kena boleh dirintai ke bak pesan tu, ya kenglalan yang nyambung anak punde. Ya. Jadi ya pesan tu ngasuh kita ratai ke rumah Krizen, anak nyambung, bak Tawai Ile yang kelili, laban dekang itu. 100 hari kenyang nyambung anak punde, kena 25 hari bulan 9, 26 ya hari 5 berengkah hari pukul 9 pagi. Jadinya aku asyik dari pesan ke bisa diterima kami bawa FM. Kali pesan tu tadi madaka pengawak ngintu 100 hari ni yang nyambung anak pundik ke dekat diatur 25 hari bulan 9 2026 berengkah hari pukul 9 pagi. Jadi semua kaum layan ya ke dituju ke pesan tu tadi kita dipinta datang ke rumah Krizen anak nyambung di Tawai Ile Engkelili. Jadinya aku asli dari pesan ke bisik megak diterima kami bahawa YFM kali hari itu. Jadi kita terus macam pesan ke situ tu. Kalau pesan tu nya pesan ngetah sulit ya. Ya ke diterima hari teguang anak janih tau kapai kirul ngari ke sidak sebilik. Madah ke pengawak ngetah sulit niang inai sidaya ianya niang Catherine Bumah anak tua tau ke inai ganai ya. Jadi pesan ngetah sulit tu tau ke pengawak ngetah sulit tu dekat diintu kena 25 hari bulan 9 2026 ianya hari 5 tu kebenarnya di kertas 26 hari bulan 9 2026 ya hari 6 ya. Jadi 25 hari bulan 9 2026 hari 5 pengawak tau ke malam nguan ulit lalu ulit dekat di kertas hari 6 26 hari bulan 9 2026 pagi ya. Jadi semua kebelayan ya ke dituju ke pesan kita dipinta ratai ngeke lot 10125 Jalan Perkasa 2 PES 6 Desa Senadin Miri ya. Jadi kebelayan ke dituju ke pesan tu nya kita ke diau di Bawan piam ga di Bejayet di Sengayan di Mapai Tadak Pedai Pidai Tua Sebetung Baliah piam ke kaum layan ke diau di Kapit di Sibu Bintulu Bakuang Miri engau semua kaum layan ya kena boleh dirintai ke bak pesan tu ya. Jadi nanti kita akan nemu terang ke siliagi bekaul ngau pengawak ngetah sulit ni yang Catherine Bumah anak tua tu kita tahu telefon ngau kai saman anak tutung bak 019-860-6620 tau ke ngagai Fiona Liza nak tegung bak 011-1064-7564 ya. Jadinya aku sekedari pesan berat ya ke bisa diterima kami bawa FM harap ke semua pesannya tadi terang didinga kelebih bagi kita ke dituju ke pesan nyali hari itu.

0: Ya Ricky L baru dah merina kita lagu kaya langkau arau nyari jam kita di atau peningau dah datai pemaya kita ke mendiang ke ruai kita nyari ke sekali tu kita aku mai kita mendiang ke ranau aku boleh nyau Encik Jerem Giman anak Geraman sidak ri upis pengurai bagi mana betul kalau ya deka ngenang bekaul ngau lalau hari angat ngau gayari ke balat bersebun jam ke dia tu kita itu mendiang ke ruai kita.
1: Ya, jadi ya, mari sama tengah hari dengan Mayu. Selamat bertemu baru ngau kita apa program ruai kita yang hari hari itu. Hari itu nyari tiga, kena 23 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi apa program ruai kita ke ngali hari itu peninga ku begulai ngau siku temuai ke di baik ngagai konti YFM Sri Aman. Jadi kita terus ngelalu ketemuai kita ngali hari itu. Ianya Mr. Jerem Giman anak Geraman ya. Sidari unit pengerai pengawak ngau rampak menua rupis pengerai pagi menua betuang lalu ke penatai nuan tu Mr. Jerem
2: selamat tengah hari
1: nak berita sehari hari betuang saya ne
2: hari betuang
1: terima kasih kain nuan tu laban uli yang limpang kemudian pun boleh ngau kami bawa FM Sri Aman kalai ke tengah hari tu ranau tua tu tadi ngenang bekawul ngau gayari ke balat angat jam ke dia tu tu kira bakal jakok lalau nuju semua orang ke benar mendiang ketua ba awak rawai kita yang ngali hari tu nah awaknya di hari yang ngat tu tadi peningan mai penanggul ge sekedar orang ngujuang ke sekedar orangnya tadi sakit lalu pian mega bisik ga bebadi ke Tegal gayari ke Kaluangan tu tadi nama nak penanggul ke Tegal hari ka ngat tu ngai tubuh kita mensia tu jadi minta nerang ketau tu tadi nah
2: jadi hari di Kaluangan meri penanggul ngai tubuh kita serta uliah ngacau pengerai kita hari peringkat sedang mile ko jako bahasa Inggris nantu do ngagai peringkat ti uliah naban ke sebut kita mensial siti hari penanggul ti suahnya di lebuah hari angat tu ianya pengangat isi terlalu tinggi atau ke stroke haba atau ke heat stroke pengangat isi itu uliahnya di jemaah pengangat isi kita niki ngau jam 4 contoh ya datai ke 41 darjah Celsius atau ke lebih hari pengangat tubuh normal kita mensial utai tu nyadi ke Tegal kita kena panas atau ke pengangat sehari-hari lebuh ngadu pengawak di kerja kita utai tu megak nyadi laban tubuh kita nada cukup air ngau garam
1: apa utai tu tadi siapa orang ke pemadau ia tahu boleh penangguh lebuh hari ke kelaluangan tu tadi nah?
2: Semua orang ti bisik kena laban hari ti angat tahu boleh penangguh kena penyakit berkait ngau pengangat tajapan pihak bagi orang bakal ti disebut aku tu lagi kebenarnya tahu boleh penangguh hari penyakit tu bisik berkait ngau hari angat keterubah nemiak berumur baru 5 tahun kedua orang tuai ti berumur 60 tahun ke atas induk ti ngandung tak kebenung nusu ke anak keempat orang ti ngerja pengawak berluar berpanas sehari-hari bakal orang ti bumai kuli kerja kasar orang gawak berkebun tak ke orang ti gawak bernur ti angat contoh ya tukang kamuah.
1: Oh, jadi nama tanda-tanda orang ke kena atau penanggul langat atau tadi tahu ke dikumai kitanya muntang jadi sebuah orang dia tahu nya stroke haba.
2: Oh, jadi tanda orang ti kena penanggul tu tadi atau ke stroke haba kalau angat isi atau ke heat stroke ke jako English tadi pengangat tubuh niki kalau jam 4 datai ke 41 darjah Celsius kedap jantung laju hari selama tusah ke enseput tekanan darah turun tubuh berasa rangkai ngau angat tubuh berasa tidak nyamai, bisi asai pedis isi atau ke lemik tulang, berpetir atau ke petang utai daripada, sebening pala, asai jeluak atau ke mutah, sawan, ngau luput.
1: Oh, jadi bukan ni kau cara kita itu tadi dekat ngerai ke penanggul stroke haba tu tadi, tahu ke bisik nak kini cara kita ngubat ya? Nanti kita hanya bisik ketemu ke orangnya tadi kena stroke haba tu.
2: Utai tu oleh diadu kita, benung berendur tu nyadi, ianya pindah ke orang ti sakitnya, hari kena pancar mata panas, ngagai endur ti celap atau ke lindap, contoh yang endur ti berperabung, baruh pun kayu ti lindap atau ke endur ti bisik aircon. Bab tubuh orang ti sakitnya ngena kain basah atau ke imbur ngena air celap. Beri angin bersih, tumpu ke kipas ngagai orang ti sakitnya nyemak nadai kipas, tau puput ngena kertas, bub ti mipau tau ke daun ti pesai. Nyemak orang ti sakitnya udah ngeledah, asuh yang ngirup air celap. Telepon ngagai klinik atau ke hospital ngau nangkap pengelengkas. Nanti nyemak udah buat hospital, orang ti kena penanggul pengangatnya tadi dekat di perubat. Sidak doktor dekat merasa tikas kedap, peninggi darah, tika seput ngau peringkat pengeledal. Nyemak orang ti kena nyak bisik asai bakal tangkap karang, cara berubat ti dalam lagi dekat diberi bala dutul. sida lutur dekat merasa darah ngau putai bukai nitiah ke pemedia seorang ti kena penanggul tau tadi.
1: Nama nak kini cara ke kena nyiliah tau ke utai ke uliah diadu ke dikena siko-siko kita nyiliah ke pemedias ke Tegal strok haba tau ke ari ke Kelaluangan tau.
2: Kena nyiliah ke ari kena strok haba tau ianya anak ngadu pengawak kasar lebuh kita berasa lelak, lapar, ikat tau ke awus mayaba baruah pancar mata panas. Ngirup ayamat mayuah 3 ke 4 liter sehari. Makai pemakai tip mai pengerai. Anang kalau ngerja pengawak baluar kalau benar, nanti uliah kena ketanggui, tapu atau ke payung serta ngena gari tegerah ti nyamai dikena. Mandi atau ke ngena kipas angin ngambil ke tubuh berasa celap, belelak ngau benar sepengudah ngadu pengawak kasar. Kita mesti nyeliah ke air ti besi kefin, baka air kopi pekat, air tonik, air bisa ngau air ti mayuh gula. Anang ngelak ke orang diaubak dalam entuka ti padam, ti bertutup jendela. Anang bermain baluar lebuh hari hangat.
1: Kita dia tahu nyata deh. Nanti kita berarti ke gayari kita itu kelimpah di ke musim hangat. Menua kita megak jam ke dia tahu benar bersebun. Tajak apa kita minta habis saya ke hujan bak semangang di beberapa hari tahu nih. Dan hujan tu tadi hendak ngelenyau ke sebun tu tadi. Jadi sebun tu kat itu mai mayuh macam penanggul bak pengerai kita. Jadi minta menerangkan nama bagi penyakit ke uliah. Jadi ke Tegal sebun tu.
2: Oh, penyakit tau kena berkaitan ke Tegal sebun tu ianya keterubah, pedis mata, mata berasai pedik, gatal, asai peleman serta merah. Kedua, URTI, ko jako English, Upper Respiratory Tract Infection. Ianya pemedis berhidung tau ke rekung, ke Tegal tersintak ke angin bersebun. Tau ngasuh kita gatal tau ke pedis rekung, batuk, sendat hidung, berinsak tau ke ngkasih. Ketiga, ya, pemedis buat dalam lempuang ianya sengat, sendat seput, pedis dada atau keseput bisik berbunyi.
1: Awalnya dia kelimpah di ketegas sebuah nama utai bukai ketau ngasuh tiga itik penyakit tu tau nyadi tu tadi.
2: Kelimpah hari sebun, tiga itik penyakit tu tau nyadi ketegal igi penyakit, bakal penyakit rengak influenza, COVID-19, tak ke igi penyakit bukai ti tau ngasuh kita rengak, pedis rekung, tak ke pedis seput. Kelimpah hari igi penyakit, angin ti kamah tau ke berdebu pan tau ngasuh mata kita implement berinsak tau ke sengat.
1: Di suah lagi orang ke bisa asma tu tadi, bisa mah penanggul ya bak tegah sebuan tau ni bak pengerai sudah ya. Jadi ya bisa orang madah ke asma tau ke sengat tu tadi, penyakit puriah tu tadi, kati amat tau penyakit puriah tau ke ukai.
2: Au, bisik orang sengat tu nang penyakit puria. Bisik mega orang boleh penyakit sengat tu ari allergic, bakal pemali gelataknya tangai buat dalam lempuang. Contoh ya ketegal bungai, bulu jelu tupi, amak, debu, asap, angin tercelap, angin kamah, kena rampit penyakit atau ke tubuh kalau gemuk atau kalau besar.
1: Jadi selalu orang medak tu tadi. Nanti si orang yang sebiliak ngau orang ke sengah atau ke orang ke bengih tu tadi. Nih lalu sidak sebiliaknya pedak kita bakal ke bengih maka magang tu tadi. Nih encik Jerem. Nama ke buah tu nyadi. Lalu nama utai ke patut digagak sidak ke sebiliak ngau orang ke bengih tu tadi. Tau ke sidak ke kena asma tu.
2: Mayuh ke buah ke benar ya. Bengih tu siti tanda bisik pemedis dalam saluran pernafasan ku jago Melayu. Nanti bengihnya tau berampit, bisik tanda bukai bakal nak nyamai isi tau ke tabin. Reti ya bisik igi penyakit berampit dari kesuah nyawa orang ti ngemuan igi penyakitnya tadi. Bisik mega sida sebilik tu bengih ke Tegal, debu dalam rumah, bungai, racun, baja, bisik nupik jelu berbulu dalam rumah bakal kuai tau ke mayau. Cara nagang tau ke ngurang ke bengih tu ianya meresih rumah, bersih no diau ngambil ke nadai debu. Anang nupi jelu berbulu halus maka mayau teku kuih dalam rumah. Anang nanam pun tiba bungai semak ngau rumah. Sidak ti mudah bengih. Nak tahu nak berkena ke sekabung mulut ngau hidung. Lebuah nampan tu sikal ngai ke tersintak ke debu teka asap berjalan alun. Lebuh ngerja pengawak ngeracun teka majau teh tanam. Lebuh musin pun berbungai. Ngetak besi teka nyayat kayu. Nunyau semin nebuak teka ngetak semin. Nanti uliah beli penapis angin, air filter, tau pasang dalam rumah kena ngurang ke debu terbaik dalam rumah.
1: nya utai ke patut di kerja kita nanti kita ngasai ke siko ada orang ke bisa ngemuan penyakit asma wa kena ngerampit orang bukai matau tadi ne lebih ke kita sebilia pedias ku matak sedak ke kena tau ne lebih ke luar maya musin bersebuan tau jadi jarang kita matak orang ke bengih tau tadi uliah gerai 100% tau tadi ngecek jarang tapi ada segi perubat tau uliah gerai ke sedak ke bengih tau nanti di perubat kita ke hospital apa ku tau tadi
2: bengih ti nyadi ketegal penyakit berampit boleh gerai 100% nanti berubat berklinik atau ke hospital bengih ti kena ketegal allergic atau ke darah nak nakal ketegal utai ti tau ngasuh bengih segi nak gerai sagi ya agi bisi kena ke utai ti tau ngasuh ya bengih bisi cara ngobat hospital selalu tu dekat meri ubat ni tiap ke pengudu bengih siku-siku orang ti bengih tu tadi nanti ditemu ke buah bengihnya selalu tu dekat madah ke nama utai ti tau ngau nak tau digagak kena nagang atau ke ngurang ke bengih ya tadi.
1: Okey, jadi lama nak kini jago tangkan ngopesan ngekai ya semua balap ningak lebih lagi nuju orang ke udah tua umur bab karap ngerai tau.
2: Jadi ngekai semua balap ningak nyamak kita bisa tanda penanggul bakal pemedias ketegal hari kalau angat tambah ngel sebun tau ngenyawah kediri hari pengangat bab kain basah atau kecelap bertubuh kena kipas kena nyelap ketubuh irup air tiap 15 minit tali paun ngagai klinik atau ke hospital nyamak penanggul ndak boleh diseliah ke tiap ikut hari kita sebiliak atau ke orang beribun kebenaran bertanggung pengawal dalam ngematau ke pengerai diri sebiliak serta ngambil cara jeliah atau ke berjaga lebuh gelombang pengangat di niki kelebih lagi sidak di tuai kita ndak tahu ndak ngematau ke pengerai sidak serta asuh sidak cukup penyampau air dalam tubuh asuh sidak ngirup air amat 3 liter sehari ubat nak tahu nak diambil ni tiap kejam ti udah ditetap ke sida klinik atau ke hospital kelimpah harinya kita mega nak tahu nak nyaga pemakai sida yo terjapan demo orang tua itu kadang-kadang ngai makai ni tiap kati sida yo jadi kita tahu meri sida yo makai buah semangka oren atau ke buah ti ngembuan air temayuh ngambil ke tubuh sida yo semampai cukup nutrition ngau penyampau air nuju semua peninga nanti lebuah hari ti kaluangat ditambah ke sebun tu irup air mayuh kurang ke pengawak kasar berluar anang nak berkena ke tanggui tapu teka payung beberapa pancar mata panas terit seperti mudah kena penyakit nak tahu nak berkena ke sekabung mulut ngau hidung lebuh ngerja pengawak berluar nyaja hari aku jerem giman anak geraman hari unit pengerai pengawak ngau rempak menua upis pengerai bagi menua betul terima kasih ya
1: jadi ya terima kasih muka angkain wantu Mr. Jerem giman anak geraman ya aku dah berkongsi ke Siti hari topik ke cukup panah lebih lagi patut diperhati ke genap ikut kita ke benar-benar ke wifi Masri Aman ke ngali hari itu kita ke bisa penanggul lebih lagi lebuh maya gayari ke angan pihak mega gayari ke bersebun jam ke dia tu jadi ngarap ke ranau kami miduai Mr. Jerem ngali hari itu tau pulai ke penemu lebih lagi bagi kita ke benda-benda yang ke wifi Masri Aman jadi bertemu baru kita Mbak Maya Kebukai terima kasih Mayu-Mayu. Ya, benda maya jadi yang nyanaka kita ya bergulai yang mendiangka program ruai ya kita yang ngali hari itu jadi programnya dekat di dinga kita baru bari ngau jam ke sebaka minggu dudinya nilai.

Ya, lagu Ria Linda, lagu Arpa Apanti Jalai, dikenakan merindang kita kali hari itu peninga. Terima kasih yang kita kaki terus boleh ngakung kali hari itu bawang lah tengah hari-hari wifi Mas Ria Aman ya. Ini kita ke benung itu dirimpu jam ke dia tu. Selamat merarau ngekaya semua bala kita. Lebih makan kita kenyangkannya ngintu direk ba, pasar kini jam ke dia tu. Deh, nama tu tadi tentu kepalan kendur kita makan nya apalan ya ke bersih ya kena kita nyaga pengerai kita leban te nak bersih itu tahu nama tu pula ke penanggul ngakai pengerai kita ini. Okey, jadi tu Siti Arya berita ke cukup yang mana lebih lagi yang kita ke dia di betul ngau kita ke dia di strata menua Sarawak ya. Dama kebaya mana aku laban nanti kita berhati ke ujung minggu tu ila di bagi mana betul dia dekat diatur program Sarawak ku sayang. Jadi betul tu palanti ke tujuh dor ngatur program Sarawak ku sayang ya. Jadi Sarawak ku sayang di betul dekat diatur berangka hari 25 nyentuh angka 27 hari bulan 9 2026 lalu tu dekat diatur ba kompleks sukan betul ya. Jadi Sarawak ku sayang untuk bagi mana betul dekat dipenyadi ke Premier Sarawak yang berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kena 26 hari bulan 9 2026 pukul 9 pagi bak kompleks sukan di betul ya. Jadi bakal program-program ke Bukai Megah Sarawak ku sayang di betul tu dekang lumuk ke 48 bengkah agensi perintah ke nyedia ke 158 bengkah servis ngagai mensia mayuah ya. Jadi lebuh maya tu ilah mensia mayuah ke datai ke semina datai piaja laban sidar ke megah tulih ke penemuk lebih lagi berkawal ngau semua inisiatif ke distia ke perintah menua Sarawak untuk perayaan mayuah ambil kebandingan maka sumbangan asas Sarawak SKES pihak megah pai inai ngau balan miak megah dekat tulih ke info kelebih lagi abak nama tu tadi abak skim pendidikan tinggi percuma Sarawak pihak megah balan miak dekat nemu peluang pengawak puang ke bisik di menua Sarawak itu lalu pihak megah sidak dekat menemu megah lama tu pengawak puang ya ke sesuai ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Jadi ya kelimpah rinya megah mayuh macam program-program ke bukai ambil kebandi yang bakal berpersa pengurai ngau cara nak berbayar lalu pihak megah bisik cabut tiket menasid ia kedekumai

menyertai peraduan. Jadi tu dia ke prayas ke cukup yang mana kita ke bertuah lebuh maya tu ila ya. Jadi pemain orang ke diadang natai ngagai SKS bertuang tu tau ke Sarawak ku sayang bertuang tu inya 115,000 iko. Jadi kita harapkan mesti mayuah lebih lagi kita ke dia di bertuang pihak muka di nama tu di Sri Aman itu di keliling ngau di serta menua Sarawak tu sama-sama datai ngagai program Sarawak ku sayang ya ke dekat dia tu berengkah di 25 nyitu ngagai 27 hari bulan 9 2026 bak kompleks sukan di Betuang ya. Jadi ya kelimpah ni nama tu servis hari upis-upis perintah bisa mega pengawak berperindang kebuka yang kemarin yang bakal malam budaya ngau konsert rakyat tu nyedia ke mayuh pemerindang ukai seminat di nama tu di Sarawak tu ajak tak mega bisa penyanyi ke diambil hari semenanjung Malaysia ya. Jadi ngarapkan mesti mayuh lebih lagi yang kita ke dia di Sarawak di tu nang lepas ke peluang sama-sama sampal datai ngakai kompleks sukan di Betong luar kita sama berarti pengawak ke diatur berserimai ngal program Sarawak ku sayang berengkari 25 nyentuh angka 27 hari bulan 9 tahun 2026.

0: Ya, jadi nyak sejak lagi ulin nuansa ruan ninggal ke penepan sejak lagi ke lagu baru ke benar ya peringan eh kena aku merinang kita ke game kampul yang aku bawang lah tengah hari ke tengah hari itu ne. Jadi itu sejak hari berita ke cukup mana natai ke nama tu pengakar tinggal tapi puji ne gagai sekolah SK Saint Augustine Betung ya keudahnya di champion bapak kita bicara berirama peringkat Negeri Sarawak 2026 yang diatur Ba Sentek Lundo api lama tu tadi ne. Jadi ukainya aja konduktor bicara berirama ria sekolah Saint Augustine Betung tu tadi sudah mengkadi pilih lalu diberi anugerah konduktor terbaik maya tu ne. Jadi pemujur tu kita ngarap ke taunya di ke perangsang lebih angkai bala demia kita biar muka semua sekolah di serata menua kita itu ne. Sekali lagi ngatai ke pengagati ngau tapi puji ngagai sekolah SK Saint Augustine Betuang.
1: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

nyeri nyak si tela kuria stasi rai lagu si semina ba mi uliah okay nyeri tu ngenang ngau ngelansa ne si tiaria program ke bisa diatur di lubang tu api lama tu tadi nyari lima nyi kemarin nya agriculture outreach program diatur barumah macau di nanga kumpang lubang tu. Lalu program tu kemarin megak di Gulo serta megak dipenyadi ke Sapi Menteri Dagang Antarabangsa Industri hingga Meranak ke Pukul Sarawak yang berhormat Dato Dr. Malka Musin Analamoh ya. Jadi ya tujuh program tu diatur ianya kena mantai ke Kemen Samayu kawal ngau cara ngatur lalu biar megak terus mansang ke pengawak bertanam tupe ngena cara moden ngau cara komersial ya arti tadi bertanam tupe tu kai ungkup kita ajak tang megak taunya di ke dagang lebih lagi pas tidak ke berjalai ke pengawak bertanam tupe ya. Jadi lebih ke berjadi ke pengawak tu kemarin dia yang berhormat Datuk Malcolm Musin ngarap ke sidak ke berjalai atau ke ngemeran ke pengawak bertanam tupik tu semampai ngiga penemu ke baru lebih lagi penemu ke uliah ngeremai ke ekonomi sidak ya hari pengawak bertanam bertupik artinya tadi sidak tu ukai semina berpangai basiti bansau tetanam ajak tang sidak ya megak uliah nanam mayuh macam bansau tetanam ni bak pengawak bertanam bertupik tu ni. Jadi lebih maya tu kemari maya macam program-program buka ya ke berguna benar lebih lagi sidak ke ngemeran ke pengawak bertanam bertupik ya ke bisik datang ke program tu laban lebih maya tu kemari maka bisik diatur pengawak ngeregister sidak bak platform e-tani. Jadi platform e-tani tu setiap hari platform ke nama tu tadi mudah lagi sidak ke ngemeran ke pengawak bertanam tupik tu tadi ngulih ke pendemu lebih lagi berkawal ngau bertanam tupik cara moden udahnya sedak tu tadi ulih mega nemu perengkah ke diguna sedak ya pihak mega nama tu tadi pengawak ke betul atau ke cara bertanam tupik ke betul awak kaya pengawak sedak tu tadi ulih ngermai lalu pulai ke pemana lebih lagi bak perkara ekonomi sedak ya jadinya ke dari program ya ke mujur benar diatur lebih lagi bak rumah macau di Nanga Kumpang kelili hari lima tu tadi ya. Okey jadi kita terus mendiang ke lagu hari Olivia C tu lagu Kedikumai Rajai Baati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Ya, lagu hari Stevenson, lagu selendang biru haken. Jadi itu setiap hari berita ke cukai mana lebih lagi yang kita ke dia di Sri Aman itu. Itu berkawal pekit futsal tertutup. Piala pusingan kasut emas yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brudi edisi ketiga. Jadi pekit futsal itu peningan ke diatur 16 nyentuh ke 18 2010-2026. Dekat diatur bagelangga futsal RPR Taman Sentosa Indah Sri Aman. Jadi itu terbuka ke tim lelaki ngau Indo kita ke umur 18 tahun ngau ketua akhirnya dia ubah sita Parlimen P202 Sri Aman ya. Jadi kelimpah hari prayes dekat diberi kita akan jadi champion jadi nama tu lumur 2 dan lumur 3 anugerah bukai muka bisik dekat diberi ngakai kita akan nyulut bak main tu ilah ya. Jadi hari kemudian luar kita tahu nganjuang nama kita masuk bak tim berbuat ke piala nama tu tadi piala pusingan kasut emas yang berhormat Dato' Sri Doris Sophia Brody. Hari kemudian dengan juga timnya 2010-2026 nya hari 5 pukul 5 lemai. Jadi nanti kita akan remu penerang ke sili lagi lebih lagi beratur nama tu tadi syarat pekit futsal tu kita tahu telefon ke kaya Encik Kanang Impin 014-8812-602 atau ke Encik Acun 013-826-7775 ya. Jadi ngarap ke kita ke bisik tim futsal ngarap kita nyanang lepas ke peluang nama tu tadi register tim Drempo masuk abak pekit futsal tu lalu hari ke perudi yang diorganjuang nama atau kenganjuang tim masuk abak pekit tu nyat 2010-2020 hari 5 pukul 5 lemai ok ya. Jadi nak berasai maka terpeninga jam kita kira 5 minit lagi dekat pukul 2 ngalih hari. Jadi terima kasih kita kaki muka boleh kami bawa FM. Jadi bisa dengan kita hari sibu ini Sati minta tebah kaku lagunya bak berdarah hari Lydia Aida B. Jadi nang astak kati ya ke benuang ninga ke radio ngali hari itu kita terus mendiang ke lagu itu.

0: Kulanta. Ini aku Rino Ninga lagu lama.
1: Program Seruan Dikelem.
2: Bulan gak bintang hijau.

Ya lagu kecubah di kenakung pun ke program seruan di kenang kita ke Sarito Peninga Siti lagu Ria Setiwa Tinggi lagu Pulau Kijang ya. Jadi lagunya tadi mai jam kita 4 minit lalu pukul 2 ngali hari. Terima kasih yang kita ke lagi mengkang pulai ngaku ngali hari itu. Kelebih lagi kita kerindu ninga ke lagu-lagu lama. Kita akan ninga ku keninga kaku bar radio radio online ngali hari itu piam ke kita ke berduang medaku live apa Facebook Striaman FM. Terima kasih mayu-mayu angka semua pula kita. Aku harap ke semua lagu ke dipilih aku. Lebih lagi buat program seruan dikenang tu lagi lagu lagu ketau merindang kita, lagu ketau mulai ke pengingat kita muka, lalu pihak muka lagu ketau ngelantang hati kita muka ngali hari itu. Laban hati lantang tentu ya pengerai kita pan dekat mana muka ne. Sidak ke nama tu semua sampai nyaga pemajik muanya tadi. Berguna amat ya hati kelantang tadi awak ke ya biar berlama ne. Okey, jadi ya kita terus mending ke lagu-lagu lama ngali hari itu. Tok lagu hari ini yang Michael Jemat lagu Dara Bakar Paras Gitar.

Dengarkan program Seruan Dikenang pukul 2 nyentuh ke pukul 2.30 ngali hari Semina ba YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Yalah kewari setiwa tinggin wan udah nyati solo aku. Hake lagu lama mega ya ke dia dangku. Merinang kita ame ngali hari itu ne kita kengerja pengawaknya tadi. Nama jata angkanya benong bekedugau betungak barwai jam ke dia tu. Harap kata perinang mengali hari itu. Okay, kita terus mendiang ke lagu-lagu lama tu. Apa diingat tu lagu dan nasib nadai kongau hari Dato' Zamri Bukulengau Lina Kidang.

ngabari malam-malam ge dinduk-rinduk ning radio ora. Ora penyanyi merindu ngobrita na. Ora penyanyi ora lama kleh mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kliak por rindu ning apati ning. Sidang alai sida anu namanya teh tidak bunijim ora lama mana magang. Ora kliak baru rindu ning.

Ya, lagu dari Senorita Lina Mulenga Antonio Jawi, lagu kebaru dengan kita nyat tadi, lagu kebernama Berpadu Semaya. Okey, 10 minit lagi dekat pukul 2:30 hari. Jadi banyak peningan kita minta tebah kita lagu. Kelebih lagi balap peningan kita ke BC Medak kita live apa Facebook Sri Aman FM. Terima kasih kepada Nuanto Monica Giman minta tebah ke lagu Aku Dilengkak dari Angelina Miing. Lalu apa Megak, siku kepentingan kita minta tebah kita lagu lama Megak, lagu Belalak Nanggang Pengrindu hari Juni Aman, lagu tu dipinta peningan kita di Facebook Sri Aman FM, ianya Lemuk Randi. Jadi terima kasih mayu-mayu kita ke rindu ningat ke lagu lagu lama. Jadi kita terus mendiang ke lagu hari Juni Aman, Belalak Nanggang Pengrindu. Tang sebenarnya aku mai kita mendiang ke lagu hari Angelina Miing, lagu Aku Dilengkak.

0: Nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Dengaga program seruan dikenal.
1: Radio Sarawak bagi iban nang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku riurang ti estrik dar ianya niang and rejau. Teman ia siku riurang tindang ngemeran ke jaku iban tulin. Leka lagu tapi lirik tadi debrik ngan gaya. Nanti anda setuju ngau leka lagu ia mesti utai salah, ia mesti utai bekerti sin word lalu ndak lepas ke ya. Jadi ngi aku ngan kalau ndak diterima ya 6 titik.

0: Ya lagari John Yaman belala dengan pengurindu setiap lagu ke dipindah peningan kita lemok Randi. Ngarap ke lemok Randi ngalih hari itu udah terperindah meh dengan ke lagu ya ke dikurindu ke ya. Lagu hari John Yaman belala dengan pengurindu. Jadi jam kita ya diatur peningan cun-cun pukul 2:30 ngalih hari. Jadi kita diatur terus senyingkan ngangkai program Terima Meh Pesan.
1: Y FM Sri Aman di Kuching 1

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Mukah 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya, YFM Sriaman 89.5 MHz ngarap ke program kami yang mengkang terang di dinga kita ngali hari itu. Lebih mengkang ngarap ke kita ke dinga ke kami Bak RTM klik pan program kami terang di dinga ngali hari itu. Lebih mengkang kita ke berengkah mendiang ke kami atau ke medak kami live Bak Facebook Sriaman FM hari pukul 12 tu tadi. Agi mengkang muka pula yang laku ngali hari itu ne. Lepas setengah jam dah agi nur kita Demato begulai bah program ngelah tengah hari ini. Okey, jadi terus macam pesan rindu hati ke bisik ditinggal ke kita peninga bah Facebook Sriaman FM. Terima kasih yang kenuan tertimbul tawau. Selamat berjalan ke pengawal DJ ku ya. Lalu PMK Christina Sio minta tuan bermain kaku lagu pengrindu di pecik racun pemencik ku ya. Ari Madeline Siau. Terima kasih DJ sama-sama. Lalu PMK, terima kasih dengan Jonathan Rayang mari sama dengan hari ku ya sama berjalan ke pengawal kaya Nuan Pak Konti dia DJ ku ya dipakan tu mambam kaya hari kami ku ya. Lalu PMK Florence Ansoriban ngali hari tu hari menua kucing mari selama ngali hari kaya Nuan tu DJ ku ya nyajak awak maya mendingan kita itu seminat mari nama tu tadi selama ngali hari ngau sama berjalan ke pengawal makasih dah James pengiran PMK Ruji Libau. Salam Maria Miri atau DJ selamat lemai ngakai nuan dia aku ya terima kasih nama tu sama lemai mengganggu kita ke dia di Miri ne. Lalu apa yang kau Elizana Rugian ngali hari itu sama ngali hari DJ aku ya mamba mari kami bab bintang orto meresam jale ke pengawal ngakai nuan bak konti YFM Sri Aman dia terima kasih orang bintang or nama berita kita. Lalu PMK tinggal kita lemak Randi udah ditebah aku lagu minta lagu belalak nangam pengrindu ngarap kita perindang di tujuan ke sebab tinggal YFM gak ku ya. Lalu PMK ayu naul seminat merek selama ngali hari gak usah berjalan ke pengawal ajak tu DJ ku ya. Lalu apa tinggal kita jawab tinggal kita tahu ni hari Kalimantan Barat inya Anderson Sen ngali hari tu DJ ku ya sama berjalan ke pengawal ngain dengan dia balat mas sebuah nasab kami di Kalimantan Kalimantan Barat di Tok ya jaga pengerai Anderson lalu PMK Sandy N ngali hari itu sama jalan ke pengawal DJ minta tebah ke sepanjang lagu kena merinan rimpu ngau semua kaban Facebook megak ngali hari itu terima kasih mami ngau sama-sama lalu PMK Sindon Edi sama jalan ke pengawal megak DJ ya minta tebah ke nuan lagu Ari Walter Bana minta nuan pulai baru di kena merinan rimpu lalu dituju ke megak ngai semua peningan YFM ngali hari itu ya. Okey jadinya aku sekedar peningan ke bisik ngirim ke salam kelebih lagi bak Facebook Sriaman FM ngali hari itu jadi tengah hari itu aku minta ampun tinggal nyangka lagu ke dipinta kita nya tadi anda boleh tebah aku lah baku undang bisik ngerintai ke lagu megak dikenang ngisik program terima amir pesan kita ngali hari itu jadi tu kita mendiang ke lagu ri masterpiece lagu menyadik ditujung ke semua kita ke agim kamu boleh ngelaku ngali hari itu.

Yeah, masterpiece. Baru dan merenang kita tengok lagu Menyade. Okay, kita terus baca pesan rindu hati. Okay, bisa ditinggal kita pada Facebook Sri Amanah FM. Terima kasih yang inuan ibas lebih. Peningat kita hari semunyan. Minta tebah ke lagu hari Owen. Ditujung ke semua orang ke Ngelala. Terima kasih sama-sama. Uban dana. Weh, mansak aja ya. Mansak aja ya simpang. Ternyata tadi. Amin. Simpan temu dua de pansa aja ne lapa masau tiun ke ya. Terima kasih Made bisni ningak ke YFM kali hari itu. Okey, lalu pian muka Salisha Ganyun. Mamam gay hari kami dipakan tu di to DJ ku ya minta tebahkan dua lagu hari Igu Anthony lagu Melikai Pengrindu dikena merindang semua orang ke Ngelala ngali hari tu ku ya terima kasih lalu apa yang ada yang juga ngali hari tu sob jalan ke pengawam minta tebahkan lagu lama sayau lagu lama sayau semaya balang di baik Penny Lily kena merindang semua terima kasih sama-sama. Lalu apa yang kau udah ansa ngelihat itu ngarap ke semua mujur dalam semua pengawal DJ ku ya minta tebah kenal lagu Ari Jeffrey Nyaloe lagu Api Kulat Malam ke ya. Oke, terima kasih mengganggu untuk Henry Jimun, pihak mega Dawa Tinggoling, harap ke semua kita gerai MDJ, kuya balan amat sebuan kami di Bintulu untuk Dawa Tinggoling. Oh. Okay, harap ke jaga pengerai mana. Lalu pihak mega Buri Nyalu, ngali hari itu seminam beri selamat ngali hari jadi DJ, sama jalan ke pengawal kenuan dia, kuya. Terima kasih Buri, lebih pihak mega Jusip Atut, Mambam, gaya hari di seratu atau DJ, ku ya minta tebah ke lagu Selamaya di baik menalan band ku ya dikenal merindang balakaban terima kasih sama jalan ke pengawal genuan dia DJ terima kasih sama-sama Joseph lalu api yang mega Monica gimana udah tadi nih lebih ya bisa minta tebah kita lagu lagu pan udah tebah kita lagu hari Angelina Mieng aku udah dilengkak ku ya lalu api yang mega Kliang Temawa MJ minta tebah ke lagu hari What Rock ku ya kapan sampai mati kena merindang semua kapan Facebook ngau semua tinggal YFM ngau jago pesan bekaban meh kita sampai mati ya nasi gaman eh okay, lalu pihak muka Ben Bennett ngali hari itu sama jalan ke pengawal DJ lebih muka Sterry Mitchell meres sama jalan ke pengawal DJ minta tebak ke lagu Ria Wilson Empeni anak yang nusah kati diri bisa ko ngigak lagunya tadi Sterry Mitchell eh tang nadai bas sistem kita ini minta ampun dengan mana lebih muka saran anak brawah muka ngelih hari itu minta tebah ke lagu Juliana Ambun Amarita Sulu kena merindang semua tinggal ke Ngelala terima kasih DJ sama jelai kemengawak bye-bye ku ya anak gue bye-bye ya bedau 15 minit lagi baru bye-bye kita itu ok itu lagu hari Erika Joseph kena merindang kita kali hari itu Semina Kelulu.

Allegory, Erika, Joseph, lagu Semina Kelulu. Okay, kita kerindok lagunya ngarap ke terperindah muka ngali hari itu nih. Awalnya di agi muka mulai kami ba program terima pesan muka ngali hari itu peninga. Awalnya di tu peninga kita Serini Cendan. Nah, minta tebak ke lagu hari Robert Ngalang ku ya patah tiang sukung kena perindah semua peninga YFM Sriaman. Ngalihar itu ke tujuh menggang ke Durempo pesan ngarap kata perindang ngau selamat merarau ngakai semua aku ya. Okey, terima kasih ya. Lalu apa yang menggang Anderson tu dah Anderson tu tadi ne apa yang menggang James Anyau sama jalan ke pengawal ngakai nuan DJ kuyan ti uliah ngakai kuyan nebah kaku lagu Ray Anderson ngalai kena merindang kumpul meh kuyan apa yang menggang dikena merindang Mary Ubon Martin Emilia Sam kuyan Emilia Sam Indo Kenawian Ibrahman Akib Kuya Serina Sana Jenang Lina Bugis Ros Liao Piamga Margaret Unci yang Sinon Edi Boniface Boniface Ipe Catherine Robin Nancy Semba Ignas Ignas Lima ngau semua pendengar-pendengar kebuka yang megak ku yang harap ke semua kita terperindah megak ngali hari itu. Lalu terima kasih yang kainuan Mary Entayin ngali hari itu sama jalan ke pengawal DJ ku ya. Gaya hari kami ba Senadien di tu ku ya Mama Mat sorry tu ku ya minta nuan nebah ke seberang je lagu ku ya di kena merindang balam menyadik ngau balap tinggal YFM megak ngali hari tu ya ke dia di Sungai Rebuah Batu Lintang Undup ngau jaku pesan ku ya jaga pengerai drempu selalu. Okey, terima kasih lalu pemka Anita Nawai ngali hari tu Okey, sampai jalan ke pengawal DJ ke ya, bakal ke Sarito. sampai jalan ke pengawal DJ Sarito, gaya hari di Pakus bawah Temambam, Balat Majer, Balat Masebun. Okey, minta tebak ke sebarang je lagu ke ya, kena merindang semua orang ke Ngelala, pihak megak, nama tu tadi. Ngau je kau pesan harap ke nyaka pengurai Drempo belama ku ya. Lebih muka Ayun Nawal. Semina beres sama tengah hari ngau sama berjalan ke pengawal ajak tu DJ ya. Terima kasih muka angkain Wan Nur Agat. Sama berjalan ke pengawal. Beka, sama berjalan ke pengawal. Ngali hari tu DJ minta tebahkan lagu Semina Kelolo Ari Erika Joseph. Di kena merindang. Semua orang ke benda-benda yang ke YFM ngali hari itu okay, ya. Baru dah ditebah kita lagu hari Erika Joseph nya tadi ne. Okey, ngarapkan pendengar kita nya terperindang mah ngali hari itu. Oh. Okey, bisti pendengar kita minta tebah ke lagu hari Nelson Nero Mega. Dini nuan sampai lama. Nama kebuah ngiga sampai lama. Okey. lagunya ada dalam sistem kita. Tanah ngasak kati Nadiang. Nah, Nadiang tu. Orang kuat kari itu tadi. Aku milih lagu Nelson Nero Megak tu. Apa ni? Salam dari Tasik Biru. Tujuan ke semua kita kenyangkannya benuang bak Tasik Biru jam ke dia tu. Nih. Antik lelengau ubat ya. Dengar ke YFM ngena RTM Click. Okay.

Ya lekari anal senyeru salam ria atas ya biaru mai jam kita 4 minit lagi dekat pukul 3 ngali hari jam tu cemburu benar apa ninga ke kak boleh kita kebenar ya tang katikungau jam dah datai ba ujung ya. Jadi ya bekas lama pukul 3 ngali hari itu lagi kita dekat terus boleh ngau pengeluar program kami ba WFM Kuching. Jadi bawa ke tengah hari WFM Sri Aman ke tengah itu tu nak kita ke bukulai ngali hari itu peningat. Terima kasih mayu-mayu ke semua bala kita ne. Ngarap ke nama tu tadi kita terperindang mah bukulai ngaku ngali hari itu. Terima kasih kita ke bisik ningat kaku bak radio pemegak bak radio online ngau kita ke agi mengkang medak ngau ningat kaku bak Facebook Sri Aman FM. Terima kasih mayu-mayu. Jadi dikena ninggal kita bawa ngelah tengah hari WFM Sri Aman ke ngali hari itu tu lagu hari Word Rock Kaban Sampai Mati. Okey, jadi mumpul lagu baru kita buat maya aku buka bye-bye.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: alam dahil lalang kinaptam. Lak na barik alang jiak, gam na barik alang sayo. Alam halam tam, dahil dahaharin tam, sayo na itam, pia-pia papasi. Jilaong dahil jilaong, pahalam dahil jilaong jilaong. Sayo na itam, papjub lang tam, alam Tuhan. Mandawani at ang tambaya. Ani, janji Tuhan menitam, dawani. Tuhan sang pubuh hitam, dahil nyingaw itam paan, hino-hino pa itam tay. Tuhan sang gri tamuli, pala dalena, dale surga. Nusi pletu, Tuhan sang tamlak hitam, Tuhan sang plaong, kenap na alam buritam. Mandawani at ang tambaya.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan pribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
2: Kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.

Okey, mau selalu dan lah homa o ka sungara mani tam lim jadi madi tam utai keleng hiji lagu ala kena rosa no urai i hati teleng usan tra lagu negeri itam pala plu pita mini tepuku na telo lewi. Jadi hati ni ampai nak usang bara ano segmen PDK peji adahin kelo gate dau telo ani. Hati ni kusang basa daun bakeh tam i hati spoon Ashley kena tini selevi DJ dara pesuk adahin kelo DJ imdak lagu dianan ini katok melim mendalok anakku ihak senadin. Okey, sayu alavi mandika sepun Ashley alam hanutih nak kumadak lagu pengakai ka. Dahin nanti ni bakih tam anum Asia kena tini akan lagu ngejawin kena tini ya. Jah nak kumadak lagu pengakai kalau anum ya. Dahin nanti ni kusambara pelalau anau segmen PDK peji dahin kelok gate daw telok ihati 20 telok da bulan pitan duman 2026. Okey, tino puku na telok telok puluh minit naai tanpa ji alam segmen surat dengah men ohanan hanai tamtai kelengi lung doa ni alam sejarah puku na pat lewi tanpa jauh peji alam segmen ngelarah jaki pukul 40 minit itam peji alam segmen pengjam pukul 4 tajunang hanitam teklenghi dengan lebih alam pahmau meredokayan Miri FM. Jadi menohanan hanitam peji alam segmen dengah menhawang dale. Jadi menitam lim tino pukul 5 lebih ai tam sentai payang jaki teklenghi dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi menitam lantai hadale hudik menita melantai apa senaya miri dan lahu mengkeluar pakai channel Esro Setu Suji dahin My TV Tu Suji Kusung tino pukul 5 lewin a kalau peji dahin teli dia kenya bila menutia wiklaseng apa joh peji kelengi radio kami FM atang pukul 6 lewin a keledang kelengi pakai radio online tam nerpah RTM klik dan lahu keledang anai peji dahin ngejelo live page radio kayan. Okey, menitam lim, tina pukul na lima junang, itang pejuh peji alam segmen dengah keli A. Menonan itang peji alam program Biz On Air dan lalu tepat pukul 6 lewi, itang lasi ngejelos segmen PDK peji dahin kelok. Okey, nananah anau segmen PDK, alam matuah mempukul na telah lewi atau ngepukul 6 na A. Kinana lim dan panau, pahapan dan lalu dan mauk info men itam lim. Jadi yang panitang, pejuh peji alam segmen surat rat dengah tindak aku sempah pani tamlim tek lenghi je lagu ala kenan iduat nyipa ihati liveng.

0: kasi. Jangan marah faham ke asyik faham. Mau sibuk kerja berhenti dan nyusah orang. Hei!
1: Ayy, apa hal ya? Pagi-pagi dah mudi.
0: Geram aku dengan orang tua-tua, bah. Banyak yang tanyanya. Udah dipadah dalam meeting, masih juga asyik faham. Tak apalah, ajak siap.
1: Oh kawan, si boleh mula orang macam ya. Lebih lagi orang nak dia anak kita ya sebaya dengan mak bapak kita. Nya pun ada perasaan, ada hati dia boleh macam ya. Cara bekerja seseorang si sama. Coba kita nangga bos kita. Si adanya nerais dengan anak kita. Lembut bilanya nerangan kita. Kami selalu juga mujuk dengannya mun si paham. Sebab bagi kami, bagus lagi kita bertanya mun si paham. Dari mula suka hati atau si mula terus. Ingat kawan, tutur kata mencerminkan siapa kita.
0: Budi bahasa.

awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok na eka haman nak na eka haman na hadu usu eka haman na pengumuman tek kreativiti di uge ka dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.

kayak mengkelok taman hinaan hari ini sepun anak tak halang tak nyalam dalam merantau Yesus Kristus hinaan hinaan tua hitam pek jakani ya aku ini Pastor Thomas tengendap bara marung kebuji peng halang sang andalo School of Act nak kayak hak sibu ni ke malam 22 malam 20 telok dan malam 24 di bulan Titan ya jadi Reverend Raymond Moy halang sang geri dahun Tuhan dan halang sang pelalau sebayang menihi itu alang perluan sebayang suku jakana lah. Nah, jadi alang dahok ini, aku ngenap mentala alang kejelang. Jelang sibu ni ka, sarike ka, heno tu lah. Alang jelang-jelang kawasan sibu ni, tangai telok nai. Usia telok tuak nai, bit dan telok geri. Dan telok geri dah bakeh telok harin telok alang ampayan jam Tuhan. Jadah nai mengalami tingan Tuhan, sayu Tuhan, tuku jakak panganiloh. Nana dahok, nangan telok lim, dahin man kalau alang suke, tangai telok masih sebayang man pangani. Jamaah Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ini dahin luar biasa. Jatingan Tuhan tula menhihi tolong nepaknya nepak pang ini. Tuhu jakana na. Oke, jadi nusi pihak pang malam tua. Kek ke seminar lah. Seminar Jihima. Jihima 22, 24 anan. Enak lah. Jadi nunana dahok bara. Marong tok pang ini. Menhihi alang jelang. Tengah telok nai. Menhihi alang su. Tengah telok nyukung. Pangan halam sebayang. Saya nantua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina hina tua ngawantam kejakani. Amin. Radio Kaya Miri FM.

0: pandahin kayan halam man peji dai kelo utong do sayu ngarang lo li.
1: Okay, masalah vi manitam lima jadi maritam utai kelenghi dua lagu hati ji lagu teman tapi mesra dah hina jilaan lagu hati lagu pengakai bakih tam mengejawin alang kena nak Daniel Bampa. Okay, jahin lahut ini aku sengkusi aji info manitam lim. Okay, ni tak joh program vaksinasi anti rabies microchip dan lahut pelisinan aso alang endak na tak 26 atang 27 de bulan pitan duman 2026 hak college Fajar Amiri mata mampuku nepitan jihma atau pukul 4 lebih. Jadi tak kuri-kuri dah hope hituk mani tamlim hui nama kelok poke pidoh ama inai ala ngenap ageri aso kelola tusuk anyekang perah rebis. Ihati mesti kelejam umun aso keloti telo bulan berhujung nusiha mali dehin nusiha mo anakna. Alang kedua, mengkelo hadau sedia tiki kelo, dahi nalong bayar lo, amen uklo geri asok lo latusuk nyekang perah rebis anidi, awi hadang kelo ulang nah alang bakah titua, mengmako dalok peji dahin asok alang empayan ala tusuk nyekang perah rebis. Okey, nan dahok pihituk menitam lim, hui na menitam melanggendap geri asok lo latusuk nyekang perah rebis, T26 atang 27 dua bulan pitan, do manani, hak college Fajar Miri, mato mempuku napita tanah jihma ateng pukul 4 lebih. Okay, tidak kusembah saduh mbak ketam hati henjok taman. Kurat ini selebih DJ teriklah na jerebu hati lawan belaga doa ni. Usi tek lasu matan do tula. Dan lah hati ini baketam bosikah duten selebih DJ no napa membake-bake dia kaya na miri FM. Hino tua ngavan kelote lebih ani. Ngelidam na dau hakka medali hudik UBB lebih ani. Hungai talang usan neban kadah lamdi bekak melah pelaan. Jima anidi saya kena pedije gebles itam lim levi dau telo ani dahin ateng hiran-hiran. Okey dah nanti ni bakai tam abo lovely kena tini selevi jangul amani ka DJ alang une lebo pala hadui alang an DJ na love ya ni kata tabi mandala bakai-bakai Facebook Redo Kamir FM hino to dalok te jaka ani dan lahu akai lagu lekena rosana urai i hati ji dengah sayu. Okey sayu kenap amani ka abo lovely dan lahu mengkelole malang une komen nge jelo live page Redo Kayan manitam la kai lagu ti nak aku medak lagu pengakai kelok lim ya. Jika ni aku segeri tam tekelenghi je lagu tekelenghi lung dan dalam sejarah demon onan ai tam tekelenghi je lagu alang kena na dia nan ini hati lagu Liveng Kui.
2: Dawa ni 20 telok de bulan pitan alam duman 2000 ji. Pasen maring pakan uan pejadi kenan Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Pembangunan pasen maring anan melawin belanja kahum 2.1 juta ligit. Alam dahun nak jakanan ihak bara awitek calon alang pekalui kenan Barisan Nasional anan tuk alang mengalai alam arena politik dahin nusik hak sang jadi jituk alang dekaya. Ihak lahu bara pilihan raya nusik tuaji tanggungjawab dah alang udi bi ananah awang men rakyat jamili pemimpin alang tekep. Pemimpin alang anpili anginah denggeri dahin bara kenap rakyat dahin sayu. Kepala Menteri Lahu Bara Marung UA Pelitah Barisan Nasional sengna melai hadui ngatun dahin geri pembangunan menegeri. Avinanan, rakyat anakai jamili pemimpin alang paandeng dahin tenang geri pembangunan negeri. Peresmian pasen maring pakanah tadak tengayat pelitah alam mihat pembangunan hak tata hawang pasen dahin maup uvung alang sayu men rakyat.

0: ni nak pergi kat test ka?
1: Ba, urak nun eh melek nan.
0: Jan kah urak nun tak ke ok macam tok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Inang imbek kena mengmelak bek kena dalam baku nanan. Mesti ke takut kelunan sang temetat na menikah ya.
0: Sayu kah, jinu dah tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang inku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu maya dini ya. Sudah kelunan jak ni milih ngawan dah tempu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
0: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini. Nah, tukai tukai ini sayu berapa harga? Kenapa?
2: Piah-piah ni tam labat hina tua itam tai abin hadoi jiak dam tubu usi mili jaka dahin ngavan.
3: Alam pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalam lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kare ni da beno anan ho marung tuk gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni telem dalai-dalai ya.
4: Kupayang behule, gak hurut halong. Kupasi haunan, hidolan. Wah FM, pergi tenggelo.
5: Okay, masa lebih dan lahu asa yang larah mani tamlim jadi angin lah lagu nanti dan pahapan ni tamlim hui naman kelo amai inai poket puidoh lan atek lenghi redo kaya Miri FM Levi ani dahin nanti ni teji info sakusi mani tamlim mani tejo festival sastra Sarawak 2026 malang endahna darah lima daw matoh doa ni hati 20 telok atang 27 da bulan napitan duman 2026 hak Indo Stadium dan lahu hak pustaka Miri. Jadi teh kuri-kuri naan hadirlah dahana teguana ni hati teh tarian tradisional orang Ulu, teh demonstrasi masakan tradisional Sarawak orang Ulu dahin orang Melayu, dan lahu dahana topi manik orang Ulu, teh fitness dance workout dan lahu teh kuri-kuri naan hadu yalan dahana teguanan. Jadi menitam lantai apa sana Miri mengkelah lantai hawa jakanan mengkelah hadau tena kelah peji tena pak nerepa teh nginang dahana festival sastra Sarawak 2026 ha Indo Stadium dan lahu pustaka Miri matodoni atang 27 da bulan napitan dumana 2026. Okey nana ji info menitam lim dan lahu ampanitang pujo peji alam segmen ngelarah jaki tetap lenghi je lagu lekenari tajuk ihati akui ungio Tuhan Yesus.

0: Ngelara Jaki, men aku Widya.
1: Nun Hanui Kehala, aku Viviana.
2: Ini semua Om Sayu Genap,
1: Alin Paan Peji dan Nedodakan.
3: Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana pembentukan Malaysia selepas 63 tahun? Kita bukan saja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju. Negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia. Dan pada masa yang sama, memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau.
0: Radio Kayan Miri FM. I like. I like.

0: Morreu.
1: Okay, masuk lebih mani tamlim dan haji lagu ala kena rosana urai i hati haji dengan sayu dan lagu negeri itam pala saya minit puku nepat lebih. Okay, selebih sengguaran yang sepesuk mani tamlim hui nama kelo bake-bake halamari kelang hire dokaya na Miri FM Jaka Ani. Dan nanti ni ku nama ok selebih mandala bake-bake ta mala unai maja usu dan lahu ma ok haji pusu halaman aku inge jaloh live page radio kayan. Okay, selebih manuweni puyang Mami Sharon Mami norepa mandijai Jalung Lawing Bosikah Duten selebi menhenjuk taman Meki dan lahu Ket up Ket Wan Tiat. Nalau bake-bake ta malang une majai usu nge jaloh live page radio kayan. Jadi tine aku sangkusi ake lundau mandale tam Sarawak dara teluk dau unak ring alang akala men laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati 23 bulan pitan, tino pedah lebih bahwi belarai hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Dahin pedah malam, usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Jadi, te 24 bulan pitan, tino pedah jihma hak dalih tam Sarawak, usan hak kuri-kuri ngavan, hati habin tulu, miri dahin hak muka, maap lisun hak Seri Aman, betong kapit kucing samarahan sarikai serian, sibu dahin hak timbang. Jadi pedah lebih hada letam Sarawak bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak Seri Aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin hak limbang. Dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak Seri Aman bintulu kapit kucing miri muka serian sibu dahin hak limbang maap lisun hak betong samarahan dahin hak sarikai. Okey, te 25 bulan pitan hak 3 te adau 5 tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik pedah lewi bohi belare hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik dan pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Jadi han adau jarun terodau ni hati mana 24 ateng 34 darjah Celsius lelahu angkia bohi belare hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Okey, nanah kia lundau mendale tam Sarawak darat terodau. Jadi aku ingin menitam lim hui nama kelo bake-bake letek kelengi redo kaya Miri FM amang kelo hado kusi ke ado kelo ti manaku hak konti hini. Jadi kreni jam tam hak konti hati 10 minit tepuk kumpat lewi tino kreni aku sengkiri itam perlu pejo-peji alam segmen pengjam tam lewi ani tino lewi ani aku sengkiri itam te kelengi marung tekna alang akala men YouTube kayan etnografi
2: ngelarah jaki miat pengjam
3: tepna ihana kat antam duan alam lekan daho pelekan-pelekan daho alang dalam dahin daho alang pihun dahin daho alang sayulan kelunan kelanghi tepna ihana alang ngawan kelunan melulan pahalo nira jiji kelunan nira daleh nira jina an kelunan tepna. Jadi menona dah kelengi tengna ni usi dah jam sarah usi dah ngenep tudu ngenep kelengi itu dah awin dah ngenep kelengi dah alamiti dah bihun dah dalam dah mahan dah nira kat baru ngareh ti tengna ni dang nira lim lim siluk tukuk urip tam kelonan ni termasuk te kaka tai jala tengaran hawa tak nganak nyadui ilo ligit tai tengaran manok kelunan bungat lim lim dang antangaran alam takna bi dahok takna ni dahok mahan lah yang kedah menuna kasih lain kelenghi takna ni pa bini ha dahok sayo kurin dah menuna hi haman kelenghi takna nyemugan kelunan nanti kurin dah nah ai kelunan alam kaya ni ai te nunun keramaian te keliah takna dah nakna upaji nakna nakna paji upaji nakna nakna paji nakna mi ahli lim kelunan nakna nah takna ni ke jadi awi dah au ni ke lagu-lagu kedah takna ni awi dang kelunan kahum kahum nana jilang dah kahum dah lang nyabai nyabai jadi terlibat dah lang habeh ke ana nang ngaban kelunan melote takna dah pin kahum melibatkan kelunan bangau ke halang takna ni

Okay, masalahnya manitam lim jadi manitam utai kelenghi atau na juman awang ala kena na dah man longa panai. Jadi manitam lim hati ni aku sengkusi laan. Aji info manitam lim. Okay, ni tejo Sarawak Agrofest alang endahak na te 25 bulan pitan atang 40 duman 2026 hak padang bilun bintulu manuna. Jadi te kuri-kuri hadui alang endahak na teguana ni hati te Agrofresh laman padi, te laman ternakan, te laman ikan, laman urusan, laman komoditi, laman sagu dahin nipah. Dilahu te Sarawak Kitchen, Agro Trade dan lahu kahum naan hadui ala endahana teguanan. Jadi manita malam teh habin tulu mangkelo hadau te nepa Sarawak Agro Fest 2026 ala endahana te 25 bulan pitan hani atang 40 du mana 2026 hak padang bin tulu aman unak di ya. Okey dahin kerana ni ampani tang pejapaji teh kelengi ada ngah lebih lepas mau meneredo kaya nak Miri FM tetap kelengi aji lagu ala kenan Alexander Ongki Matazai ihati living dangi.

0: Tam alang te habaram dahin belaga paan nak peji dahin radio Tam.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Hin sui popsuk, manitamlim, kay mangklok taman, hinan harin sepun anak ta, alang tanya lam, talamaran Tuhan Yesus Kristus, hinan hinok tua, itam pek jakani. Ya, kuya ni, Pastor Thomas, tanganap mara marong pagdi pang, alang sang andalo School of Act na, kay hak sibu ni, kay malam 22, malam 23, dan malam 24, do bulan pitan. Ya, jadi Reverend Raymond Moy, alang sang geri dahun Tuhan, dan alang sang pelalo, sebayang manhihi itu alang perluan sebayang tu kujakana lah. Nah jadi alang dahok ini aku ngenap mentala alang ke jelang jelang sibu ni ka sarike ka heno tu lah alang jelang-jelang kuasan sibu ni tangai telok nai usia telok tua nai bit nan telok geri nan telok geri dah bake telok harin telok alang ampayan jam Tuhan jadah nai mengalami pingan Tuhan sayu Tuhan tu kujaka panganilho. Nana dahok nangan telok lim dan man kalau alang suke tengah telok masih sebayang man pangani jamu Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ini dahin luar biasa jatingan Tuhan tula man hihi tu alang nepaknya nepak pangani tu kujakana na oke jadi nusi pihak pang malam tua kayak ke seminar lah ho seminar Jihima Jihima 22 24 tenan enal ho jadi nunana dahok bara marong tok pangani man hihi alang jelang tangai telok nai manhihi alang su tangai telok nyukung pangan halam sebayang kaya nantua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim.

Okey, masalah lebih mandi tamli. Majar dia mandi tam utai keleng hiji lagu ala kenang kau ni layu ni hati nai ha unan ka. Terus lagu negeri itam pala 44 minit pukul 4 lebih. Jadi kerana aku sengkeri itam pala lupa jauh peji alam segmen dengah menhawang daleh.

Okay, dengan lau nak lau, lana man so polo, tino lima laung, ala lahu, Malavin, ji penyanyi Brazil, ihati Rick Solo. Alang anha pesuk matai, tek do dua di, man abilun bawang, ala nak pakanan, kira legak, haji pergunungan, negeri Santa Catarina, selatan Brazil. Jadi bilun bawanganan, kena hati ni, ala put padek, tek do satu di, man leka man Porto Belo, hati hak pantai utara negrianan Tepala So Joaquim. Alang tugung bilo nalahu ihati halanah di dagang Bruno Evelar dahin juru kamera Polo Soros pilot dan lahu pembantu pilot. Jadi urat bilon babanan anda pesuk dahlem di menu dahana hadui apa be Malavin 40 anggota bomba dahin hui pulu kelita dahin drone dua asok ngebok dahin ji bilun. Okey, kita dengar alang unak lo. Dengar alang kedua, laneman Jepun. Tino limdaha alang matai Tavit Taufan Dujuan alang jadi hak timur Jepun. Saatnai tabah pala pitan laung doa ni menuh tejidoh menglan matai hak wilayah Kanagawa dahin jilake empesuk matai alam kelitakna alangenai hak wilayah Chiba hati-hak timur Tokyo. Hadi pebeh pat laung alang aleput pade pejoh enhana menuh bahuyanan dan geri usan bahut dan lahu lepa hak wilayah Chiba. Tenam mampita laung alam matai hak Chiba dahin terlaung laan matai hak wilayah Kanagawa alam teh hak barat daya Tokyo. Okey, kita dengar alanai mana Jepun. Okey, mani tamlim nana kuri-kuri dengar menhawan dalet aku si mani tamlim ngejeloh segmen PDK peji rahim keloh dah lahu dengar menhawan dalet dan itam kelengi tek jaka alam pia Levi Jima. Jadi kerana aku segeri tam tek kelengi ji lagu Tuan Aneh Unaring.

awi ha kelo une ha main sekolah kita adang kelo naleng sang pat me urip kam bayati pedang kam ke ai tebing kam ini kita tenan dah nda kaya alang nyembugan kiri kami nurene kelon ane pa nyembugan kelo lan kelo pakalai kere ini ha na sekolah sekolah nan ba batana kelo te sekolah tenang nunan bari kelo pasayu kenap kelo pasayu adui kelo pasayu kelo sang katuk ikam na pedang kam ba ikam na lang sang haman mengatu nurik kam pedang kam ba ai kelo te tasak kana dada ana sang haman kelo mengatu nurik tasak au mang main-main awer ko ang ina kelo sang kalih dahok perlu kelo tenang tenan tenang lalai kelo tenan ja kelo am tasak ja kelo am lugi urip kelo nangke nurai kelo ho ai ta tenang urip barik ta hadui ta kenap ta eta nyemugan kitan kelunan melai pedah ngenap maju tak jadi dah kaya ba nunan ke nunan sihat sang bayi ai tak tungtung kenap tak naurip tak terutana ni anak so perlu nak saya uta urete bang tak murip ke urete bang tak murip ba taman tak pemaha kita cepun tak pemaha kita nuti ke hinaan tak pemaha kita nuti laan pedah bake bake tak makinah lahan hati tak abis tahaman murip abis tahaman abis tatuge murip tanak tak kuna klise klise nah hadu jiak sang kasih dah jelang jelang teta adu lap tu dati anak ku nangan kalau acau kuni kalau nak kuni mang kalau barang barang perlu kalau tangan nalang tenang nio adat tam Kristen ini.

Okey, masa lebih dan lahu sengelah rahmani tamli. Jadi, madi tam utai kelenghi. Aji lagu tuani hati drang teks. Tino lagu negeri itam pula 53 minit pukul 4 lebih. Jadi dahul, awi lengkurik madi tino pukul na 5 lebih a itam sentai payang jaki. Tai kelenghi dengah man paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Bimen itam melantai hada lehudik, man kelantai pasanya miri. Dan lahu mengkelom pakai channel Astro Satu Suji. Dahi My TV Tu Suji Kusu. Tino pukul na 5 lebih a kalau peji dahi na teli dia kenya. Bila menuti hawi kelengenap apa joh peji kelenghi radio kami re FM atang pukul 6 lebih a keledang kelenghi pakai radio online tam nu repah RTM klik di lahu keledang nginang hak live a page radio kayan. Jadi manita malamana kalau uli nyadu jaka ni hak pilih hai kalau geri kelita di lahu mengkelo timah-timah geri kelita dahin lagu ngam pahapan itam lim hui nama kelalan diri bajaka ni aku senggeritam tai kelenghi aji lagu ala kenan lian ngau i hati jabatan long lama.

0: Kenyo tiga selamat tahun dan selamat pemung kejai ka usai tali dio tani si 23 to bulan pian umat 2026 si to telu ilu ko ngeringa dengar cinta lidio kenyamir FM pemungan any bungan. Projek yang on kaitan dengan kawalan keselamatan sang tanah negara guna landak keutamaan ngana pelepa ngebayak jadual bagi penukan kedaulatan negara penco jaga ngan tiga numun ke Sabah ngan Sarawak. Menteri Kejabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Sabah ngan Sarawak, Datuk Mustafa Sabmud Yakuma, projek ini hina naun kaitan ngan keselamatan sang tanah perlu landak keutamaan ubana lepa kategori jadi projek ia gunalan. Ya, petirak pekinandau, maklunan di alat dengar kelepas teti lawatan gayeng kat lasan projek kompleks Immigration Custom Quarantine dengan keselamatan ICQS kat Serikin. Kaang cabaran pejadik projek ini hinana sedia janan biok dengan kemudahan utiliti yang perlulan kengecok cin inu-inu gayeng yang duai la'a. Kenaina tai melawat kat projek Pusat Kawalan Sempadan PKS Teluk Melano ngana ia nak kini bagi proses tender. Projek ICQS Serikin yang pekiok ke lepa dalam jakak Cauman ngan PKS Teluk Melano pekiok ke lepa dalam jakak Dua Uman. Teknologi buka awang ya lebih biok lah bagi karya kesusteraan ke pendengar palak kelunan kaduk. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Yakuma karya ina kobaana puisi, cerpen dan novel. Nak kini sukat kepedengar kini ngebayak platform digital. Teknologi kecerdasan buatan AI pekuati peniga bagi penyelidikan, penterjemahan dengan pekenapa pemeliharaan kazana sastra serantau. Ngana puyan madiang yang pergi ngana guna media sosial, audio siar, video buat dengan pekenapa permainan interaktif gunalan alat bahat kidi apan sukat menat generasi muda nak kini. Ya kuma pekinadau siup majlis sidang ke telu pulok mastera ngana Seminar Antarabangsa Kesusteraan Asia Tenggara Sakat 2026 ngana nyuak perait mastera ke pulok 2026 ke Kuching. Siuk jadi jaka inapa ya nyuak perait sastra mastera ke pulok kuma ida dia terima kidi. Ilu pokok ngeringa dengar cinta lidio kenyah Miri FM. Pengedaduk cak atau ayah pulau telu dan strategi dengan pekinapa lemak atau PM22 inisiatif yakti bagi naga belaa transformasi syarikat Anun Perintah Sarawak SOE. Setiausaha kewangan Datuk Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar Yakuma ini bagi nak penukan strategi yakti bagi peluak palak gayeng yak sukat kaedah terneranak. Bagi jaga umana 2027 abe uman 2030, strategi ini nak penukan tepalak prestasi ngan naga belah libat urus ngan puyan ini kaum ngana pembangunan bakat ngan tenuyan na ngebayak pengurusan aset ngan pekinapa pelaburan yang lebih strategik. Prestasi pelaburan, anak syarikat ngan pekinapa, aktiviti dageng pekuak ke na tiga bagi na awang nambah laa penstrukturan dah. Pekuan nak penukan ini nana keperluan SOE yang naga belaa disiplin dalam kewangan ngan ia petirak pekinadau siup Majlis Pelancaran Transformasi Syarikat Anun Perintah SOE Ikra Tadbit Urus ngan prestasi yang ngempau laa tenuyana nilai fasa yang kedua kak Kuching. Pusat Negeri Sarawak naga belaa Kengliwala Pustaka Negeri Sarawak nagaplah pengurusan ngana jaga bahan terbitan ngana gayeng pekua sains. Ini ngebayak pembangunan Legal Deposit Management System LDMS Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif ngana Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Yakuma platform digital ina inana apana na Ngetiga la'a proses pengurusan bahan terbitan ngana dalam format digital. Ini pa apa nak penukan bagi penerbitan ya asen kat Sarawak sukat ke kelimpun ngan jaga jadi carujukan generasi bayak. Abik bulan ayah umana ini pengaduk peluk telu ibu telu atau 20 de judul ya kaum ngan 52 ibu dua atau pengaduk bahan penerbitan yang lepas terima kuona pustaka negeri Sarawak. Ya kuma pekinadau siuk seminar penyerahan bahan terbitan ngan industri penerbitan Sarawak 2026 ke auditorium pustaka negeri Sarawak Miri. Pada lubang amin ka umak badeng sungai asap ka belaga salai siuk penusa tutung kerempamda. Penusa tutung ina yak lepa nasak tak ukuk dapun dua da lubang amin dia nyang kata ina pa. Miko tira yak lepa naicin pusat gerakan operasi PGO Bomba Sarawang pihak dah terima telefon kecemasan siuk jam PN 5 minit mempam. Pulok da anggota nganaca jendera Cina Balai Bomba dan Penyelamat Belaga lepas teh ka ukuk penusa ina yak pengecuk PN 10 kilometer Cin Balai ina. Nasib maklumat Cin pasukan bomba sukarela Sungai Asap penusa tutong inai dan sukat kawal ngan biun ona tepurat ngan ka ukuk dia ca ngan pengecuk ukuk ina pe inana janan ya biun kumpin tiga inana ca cabaran pala pasukan bomba tai ka ukuk penusa ina. Ina tu dengar tahu ini dengar yang lepas sedia kuun Azrina Sabri Cin Amin dengar RTM Kuching penco pemengkejai ka use tali dio kenyamir FM selama sempat ngepenuk kuun dengar selamat tetap salam Malaysia Madani tiga tawai
1: dengar RTM badak dengar mading petipo Sarawak.

Naik pemung kejayaan DJ Annie Bungan.

Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, ok, tinggal sana ke kumai kem di kejaya ngalai ke usai tali dia kenya merah FM yang selamat tetap kumai ilumu ngana selamat pemung kejaya ke usai tali dia tau ini last ngana ke tau ni 23 tu bulan PN umat 2026 tau teluh ya bintu ketekat tau ini rena ngana ke ya. Ok, kelepa kena ini orang kem lepa kejaya ngana tu yang ke Cina siaran radio kayan ya kena ini orang ngan anak kini ilu bersiaran ka usai tali dia kenya Amir FM jadi tiga tawelan laku mai kemong senake dia pemung kejai ngala ngan ku mai kem dia ngeringa dau radio kayan ora ya kingyo ngan DJ Baun ora ba anje ya tak pesen ya. Okey, tiga tawelan ku mai kemong senake ilu bersiaran ambek janam tetap tak ini nak. Okay, ingat kenapa aku mereka mendek tem kalau nak asyik live sukan Asia ikam tem sukan arki di lepa ka sukan plus RTM dengan nak okey okey selamat tetap ku mai kembang sana ke di lepa mata message ka live chat ikam ne ke jai ngala Cina jam 3 ora ya tiga tahu ku ma Alexandria Anyi da bring ke baca Aswan Mahius oh ke baca message ne jini kam dengan nak ya tiga tahu ku ma Sabina Lunga ya majan jobe message ake ya ya tiga hati kotain. Ya, harap ilo tiga sengelah tuak lah ya. Okey, selamat tahu DJ. Hati yang DJ ni dah tiga tahu aku mah ilu mong bicam-bicam dah tiga tahu. Kenapa cing clearance long? Ya, aku pin ini. Ya, nak... emoji ino ni hujan ka kina clearance ya boleh kusi gaya awang ku mari je ni lah ya okey hati kata walan ku mai kemong sana ke dia bersiaran ngala ngan apa kina apa ku mai kem dia cina mau madadok kelepok daya harap tiga harap bangen tua ngan gaya ngai kem ti mungkin un ka kem dia baru lek cina uma pagina atau apa ku masuk sana tepat dia dalam asa cem ke jalan biok nak kini dalam asa cem tu lek ka uma ka dalam dalam kereta jadi nak tinggal khas macam ok tiga pang kita pengeringa dah beli belihan ya dalam ini segan nak ya Cin Ichi Tepau Lilian kumaikam dia pemukul jaya ngalah kat usai tak lidah kenyah Miria FM.

0: Tahu ini dalam sejarah. Tahu ini Seoman Doi Bucha, Bandar Baru Pakan lepas rasmi kun Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Pembangunan Bandar Madang Inah inana alak belajak pengaduk 2.1 juta ligit. Si ucapana yakuma dalam un kaliu calon yakti kuun Barisan Nasional inana capuyan yak malai dalam gayeng politik dan biun patut jadi ca isu. Ya pekuat kumala ami dan pilihan raya biun tuak ca tanggungjawab jadi kelunan dia tai unti tapi ca peluang palak rakyat bagi pilih pemimpin yak tekeplan. Pemimpin yak lepa pilih arep lan sukat kengkin ngan pedengar aspirasi rakyat ngan tiga ketua menteri ia pekuat nak penukan ngan penguat perintah Barisan Nasional kengkin ca urusan pentadbiran ngan pejadik pembangunan ke negeri ini. Ina uko rakyat pekato apa nak pilih pemimpin yak sukat nak penukan pembangunan negeri ini pencopasat ngan tekeplan. Pejadik na Bandar Madang Pakan peluak seusaha perintah bagi ngekadola pembangunan kawasan Awang Pasen ngan ngempau kemudahan ngan ini pe bagi kesejahteraan rakyat.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
0: Ya, okey, tinggal sana ke kumekam dek kejayaan ngala ke usai tali dia kenyamara FM. Selamat tetap kumai ilumung hikam dia tem kejayaan ngala abek jam nak kini. Okey, hende kembis-kembis dengan akik-akik ke baca mesej-mesej yang kematat kat live chat kat ini. Okey, mesej ya madiang lah naik cin Lea Bala, you dengar tigamu. Ya, barep dawawu. Selamat tahu-tahu kumai kori jeni dawa selamat tahu kuma ilumong ya pemung kejai ngelinga tali dia kenya Miri FM arapi lumong o na magat agat ya tiga singela tu ada hujan kat belaga jaka ini DJ tiga tawai bicam-bicam dawa. Oh okey, tiga tawai kusi gaya awang kuma DJ ini ya. Ya, yang tahu ikan kempas dengan akik ikan dia kejai dengan ke usai tali dia una dia si hujan nak kini dalam masa cemna ulik ke umak ke ataupun unkang ikan dia pemu kejai dengan ke usai tali dia tau ini dia tem ngena-ngena asa cem kelok ketai ulik cin umak cin ukuk kempegayang pekina ya nak tiga-tiga lah rancang tiga-tiga ta kempi ketai asa cem dengan akik ya. Okey, tiga apa ikan dia bersiaran ngelak kat tali dia kenya Mira FM. Nakin kini lu naat sila nang info ini ya jadik ke pasen biar mirik lah yang biar nawai tai nang program yakti kuun Pustaka Negeri Sarawak kat Pustaka Kina dengan pekina pakak Miri Indo Stadium dengan nakik ya. Okey, program Sarawak Literature Festival 2026 Indonesia kali ini ya. Nah, yang tahu ini nah ya, tahu ini habis 27 tahu bulan. Jadi kado naan masem program-program ya edati kali ini dengan nakik ya. Unpa main-main asen ilu lepuk-lepuk daya bana ilu nasik unpa pas untuk juan bub juan bub pecah ilu nak asyik kini kaduk masam na'an lah ya ikam suka tu nak tekinah sangat nakik ya nang info-info ya akik kusi kumak ilu mong yang ada yang tahu ini nah abek 27 tahun bulan. Okey, tiga apa ikam dia bersiaran ngalah kau saya tali dia kita patah nak asyik lah info akik kusi kumak ilu mong.

Ada ke ingin ku mai lumbung lah dengan akik ca info yang ada yang akik kusi ku mai kem dek bersiaran dengan lah ke usai tali dia kenya Mir FM. Ya, Midan penyampai Red FM English ya. Udib Azrani Azmi atau apa ya kumaikem dia ngeringah Red FM English ya. Ikem kekenal ya nah hinanda DJ Zack ya 47 uman ya lepas duun taup dah ya. Jadi nak ini dah lepas yang kini yang tekak liang perkuburan Islam Samariang Petra Jaya tetap ini ora ngan ya na berhiman pemung ngan RTM Sarawak suwe Cina pulau lemak uman ngan ya lepas idah teguk duun ya taup de Medan ida teguk ya ke upis RTM Sarawak jam ayah 40 ngau ngan nasi nang info ini sekarang ke ya lepas duun ubana penusa ya sio serangan jantung ya. Okey, hina se info yang ada yang lain ke kusi kumaikem dia bersiaran ngala ka use tali dia kenyah Mir FM. Ya tiga apa sekarang ke kita pap salah lah ke mungkin ilung ringa ada tiap lian ini Cin Jermingan Simpson.

Okay, 3 sana ke kau mereka nak kejar ingat lagi kau setan lidio kenyam FM jam tapan nak ini terlalu pelopat minyak lapa jam malam aku tetap tahu. Ya menawai kau mereka melas kenang ya nang Sarawak Literature Festival. Jadi tahu ini orang ilu nasik kena ya kado se naan program-program ya ti ya on pese pertandingan inovasi cita rasa Sarawak. Ngan pagi napa ilu nasik ya tahu ini orang hilu hanase on persembahan kebudayaan hilu nase ke ini ya kenempam dengan tetap ini oh hilu nase ke ini on hilu senil ayah pas untuk ke oh lepati na lepai na ya nampam lah ke badak kidi ku kemuang sangat nak taupan ilun asep pa kadang kadok se program-program yang lepat nang jadual-jadual yang dati cina oh berjuan bub ikam suka tai petegok ngan penulis Daud bin Bujang dalam kek dalam jam puluh abe jam 22 pekina lah ya. Okey ngan unpa bengkel yakti sulaman labuci ngan mane ora ulu ngan unpa bengkel hidai sini nun ni kadonan sini bengkel-bengkel ini unpa bengkel penulisan bub pemungan abang median abang Said ngan teknik bercerita kaina cina jam 2 habis jam lemah jadi kadu masam saya idati ke ini senake ngan tetau pa cina jam 7 habis jam PN on persembahan belian ya Symphony of Borneo persembahan ngan on pa teater ha inalah ya siok tau nempam lah ya. Okey, nasi kang ke kusi ku mekam sengana ke nang program-program yang jadi nang Sarawak Literature Festival ya di ka Indo Stadium kena ha jadi tenekam nasi nang masem nang aktiviti ya idati ka ina sengana ke ya. Okey, tiga pun kita pap salah not.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Ya, kau mereka mendekat jaya dengan lekat usai tali dia kenyam Miri FM yang selamat tetap. Nah, ngerungun-ngerungun nak ke ini tengah nas dengan nak ya. Okey, kena jam tepat nak ini 42 minit 8 jam lemah kita tetap tahu ya. Selamat tetap kumai lumung ngana. Kini lo tenang hasil lah info-info yang nak ke konti mekini ke kursi kumai lumung. Medan yang ada yang Cina 25 terbulan sampai 27 terbulan hinana jom hip jom hebo. Jadi ini caya kingyo adang ke menat kado ikam dia peminat-peminat hanang kado nan aktiviti ya ti jinan ina kuban festival pengumuman on Zoom ini un pekejohanan isukan jenan ina konsert hiburan kado lah aktiviti-aktiviti dia ja ya ti kang ina ngan kang ina pilo nasi ke ini un ratu etnik carnival jom hi, jom he, hebo jenan ina singan nak ke ya. Okey ina se ka anga ke kusi ku mekem dia pemun kejai ngala ka usai tali dia kenyah Mira FM. Jadi Mrs. Madang lah yang Najin Roland ucap. Hello Roland, udah ngatau ini. Jadi Mrs. Selamat tahu Miko DJ. Dawa pergi apa sama tempatmu. Bicam-bicam dawa tiga tahu. Wah Roland ya. Okey, tiga pang kita bersalah lah. Tepat keringat. Tiap belian ini Cina Ida Seling.

yang kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Ya okey, tiga sena ke kami kam dek jae ngela ka usse tali dio kenyam re FM belian ya pembak la Nora. Okey, matir ko mai lomong Jane Patricia Nana. Okey, bela SMS sena ke live chat nya tinggal tawai kam dia lepas ke jae ngela Cina jam 3 ros ngena ke abe jam 6 tetap tau ini na ya tiga tawai lang ko mai kam dia mili ame harap na info ngan kena patik belian ya ke matir ko mai lomong suka nga bangen ketawai la tau ini ngena ke okey. Jadi lop tunggu lah nampam selamat tetap ko mai lomong. Peku adalah menawai lumong apa anda peketua jaga tiga agak lah jaga tiga pengumah lah jaga tiga tirak lah dengan anak inu yang kemti atau perancang inu yang kemti tahun ini dengan akhir dalam minggu ini pa harap masukkan kincah peniga dalam udip kami ya. Selamat tetap kumaikam jam 6 penjolong ring ada saya rancin YFM Impan Kucing. Jadi tiga apa hakin apa ikan pakai cah belian yang pembayalan ini Cina Johnny M Ayin Mua laki kenyah dah. Okey, selamat tetap nyana kena bye-bye.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Kitai FM Sibu 87.6.
1: Ketemu baru kita ba hello ai Sibu kalamai tu. Jadi peninga berita ia kecuro bato ngenang pekit e-sports Sibu 2026. Jadi tepa lagi aku nemu pekit tau ke main e-sport tau ke isukan tu dikrindo ke bala Raban Nempia. Nyalai di Sibu dia nak ke dia tu bisi 64 itik tim hari Selampur menua Sarawak udah ngambil pagi. Yau pekit tu ke dekat dia tu

MLBB ngau 12 city team udah masuk ba PUBG Mobile. Arti agi bisa awak meto ngagai sidak ke rindu ke main to ngau ngambil bagi laban dia bisa 15,000 ringgit mata duit dekat diperbuat ke penyampau ke semuanya penyampau semua prize ke dekat diperbuat ke lebuh mayanya ila. Ajakonya bisa dipansut ke Puan Maria Naja, ianya sekretari komiti orang kebejalai ke pengawal dagang temuai bagi pilih menua kita di Sibu tau ke DTTG Sibu. Bergulai ngau kelab isukan pilih Sibu SDEC ngau megak mountain game. Ngau nya apa ni ngau? Pelabak kun ada salah siapa kerindu ke main e-sport tau ke isukan tu ngau ngambil bagi ba peketo. Lalu berita ia kedua nangkan kenya kita ngenang sitik pengawak tau dikumai besai laban tu mungkur menua Asia. Dia sitik program tau ke awam besai dekat dia tu bak bulan 10 tu ilak ke dia tu Rapan Sarawak Tourist Guide Association bergulai dengan Malaysia Tourist Guide Council dekat ngatu awam Rapan Malin Dagang Temuai Asia Tenggara ia ketika berengkah 13 ngagai 15 dari bulan 10 bepalan bas pengkah util semak tebiang air di Sibu itu. Jadi program tu disadang dekat digulu kira ke 1000 ikut sidak kedatai dari selampur Asia Tenggara. Cukup besar untuk peningat. Jadi awam tu nyadi ke sitik platform tau ke undur ia ke strategik kena negut kaget standard profesional bala Rapan Malin Dagang Temuai buat pengawak sidak ya lebih agak buat pengawak ngemansang ke industri dagang temuai di ngembuan kualiti ya ke mana lebih agak buat rantau Asia tu. Jadi ya ke berguna amat tentu ya ngambil ke sidak ya udah ngagak kawa sidak ya berkongsi ke penemu yang megak buat tikas ya kebesai ke ngambil ke mayuh gemeh penemu ke ulih diulih lepas maya awam tu bisik dia tu lalu awam tu lah tentu ya dekat di kulub bala sida Malin Dagang Temuai yang ke bisik ngeregister di rempu di Sarawak. Lalu cara tu nang ya siti hari cara kena ngemansang ke menua kita Sarawak mansang ba industri dagang temuai tau kenyungkat agi ekonomi menua kita nengah hasil hari pengawak dagang temuai lapan nitiah ke penerang ke tau ke jakuk ke bisik dipansut Dato' Snowden lawan inya sapit menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni persembahan Sarawak madah ke dia ba atur strategi pemansam pasca COVID-19 2030 Sarawak dekat ngada ke tau ke dekat nyambut mayu lagi penatai bala orang datai ke Sarawak kira ke 7.5% setahun datai bak maya 2030 banyak menutai tu berguna amat ngambil ke ulih ngemansang kaget dagang temuai di menua kita Sarawak. Nyak berita kedua lalu berita ketiga kita mengenang siti program pelanda ke dikumbai Sibu Heritage Discovery Run 2026 atau dekat diatur 24 hari bulan 10 2026 siti tai ke nyelai ukai tak nyengala nyelai tu peninga lapan nanti kita ninga nama ya pan pelanda pelanda ngenang kira ke belajar ke sejarah. Oh, pelanda seraya ke belajar ke sejarah. Lapan pelanda tu dekat Bepun pukul 6 pagi. Lalu mansa beberapa mansa palan ke bisik mai sejarah di menua Sibu yang kau mansa ngagai Sibu Gateway mansa tok mansa tokong tua pekong biar mega mansa Sibu Rejang Esplanade lalu ngagai palan heritage Sibu lalu pulai baru ngagai dataran Sibu dia bala orang ke Belanda.

sampai ke sejarah atau ke identiti ke bisik di Sibu sepemanjai sidak eh Belanda ngeh jalainya. Lalu nakak ke dia tu dia sekretari komite sidak ke ngatur atau ke berjalai ke atur ngemansang ke dagang temuai pelilih menua Sibu di TTG inya Puan Marian Aja madah ke nakak ke dia tu puya bisi 291 ikut sidak ke datai hari Kuala Lumpur, Selangor, Johor, Kuching, Miri, Bintulu. Kira keluar dari Sibu tu, engkau ngambil pagi pak pelandak tu. Pelampak ko, nanti kita bukai dekat ngasai ke pelandak ke pelang besar tu. Kita tahu mengregister diri pun sebedau 10 hari bulan 10 2026 laban mainnya ialah dipadah ke bisik site kedikumbai pasport warisan interaktif laban sidak ke Belanda atau ialah dekat ngambil cap cap pengingat apa tiap itik ndur atau ke checkpoint.

0: Cheng. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih hai ngagai Margaret ngagai peningat namanya pulau program kita di Sibu ke lemai tu ke bisik ba begulai ngau kita ba hello wai Sibu au jadi ngarap ke bala kita tadi uliah haninga ke sekedar hari berita kelebih lagi ke dikunci ke pengelola program kita di Sibu program ke bisik dekat diatur dalam kandang 2-3 minggu ke dekat datang. Jadi terus gelengau kami untuk lagu Aria Niang Michael Jemat ngau Roslyn Jatibiang. Siku penanyi Roslyn Jatibiang, penanyi veteran kita ke bisik datang merindang berstream by ngau malam SSJ tika 9 renggat final 3 hari bulan 10 tu ilak.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

kenyakan lagu ke dia habai Wilson setiap lagu ke diberi nama selekap adi ngarap kepala kita terperindang. Ingat ke lagu ke dibai Wilson yang tadi out. Ngarap ke bala kita megak ke lemah itu. Bisa sekedaknya sudah datai berumah. Hari upis. Bisa sekedaknya tadi engkau lagi terpukul bak jalan alun. Ke bisa namanya pengawak ke diatur bak upis laun pulai jam ke diatuk. Setelah megak engkau bisa sekedaknya tadi bisa terpukul laban gayari ke kadang-kadang nantu menuku megak di Kuching ketebal lagi pagi tahu mana lemai tahu hujan pagi hujan lemai mana kadang-kadang tengah hari temu hujan tata je pihak ngarap ke gayari kelebih lagi hujan ke bisi labuh 2-3 hari tu uliah ngurang kagi sebun ke benuang benar di pratika kita kelebih lagi di bandar raya Kuching jam ke dia tu sebun majak balat sari tu ngarap ke bala kita sama berjimat megak sama nyaga pengerai derimpu megak ngarap ke bala kita kelebih lagi bisik pansut ti uliah anang guai dulu me kita itu berbaik ke nemi amit serta bala ke ndak tu taniga nyemak ke bisik atau ndur ke bisik mayuh asap tau ke sebun kena mana jam ke dia tu. Jadi 6.41 minit jam kita lalu ngagai bala kita ke dekat nemu gayari kita kelebih lagi ke bisi dikunci kopis di mata ke gayari tu berkawal ngagai gayari sehari tu 23 hari bulan 9 hari pukul 4 lemai tadi madah ke lemai tu bisi hujan serta mega kilat. Sekedar dua di Kuching, Serian, Semarahan, Mukah, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri, Limbang. Lalu nanti dalam info tadi kunci kopesti ke mata ke gayari itu, Seriaman betul ngau serikai nang balat benar sebun. Lalu malam tu lagi di pelabak ke hujan bak sekedar dua di Kuching, Serian, Samarahan, Bintulu, Mukah, Kapit, Miri, Enggau, Megak, Limbang. Lalu angin berpuput dari barat, Enggau Pengelaju 10 hingga 20 km sejam. Serta Megak Peninggi Tasik 0.5 hingga 1 meter. Jadinya sekedar hari berita gayari, info gayari ke di pansur atau di keluar ke opis tinggi mata ke gayari. Gayari sehari itu 23 hari bulan 3 hari 3 sehari itu. Bertemu kita iba awak sadar lemai. Terima kasih hangga bala kita kemilih YFM. Lalu udah lagu hari Juniaman tu lagi. Aku dekat macam pesan berat dengan pesan batang ke bisik dia terima. Kami ngarap ke bala kita. Ya ke bisik ninga ke YFM jam ke datuk megak kita boleh ninga ke kami nanti nyemak ke sekedar hari acara kita akan kena ninga ke kami yang megak ke bisik sekedar tadi nantu manah layan arus telefon kita ke bisik ninga ke kami ngena artem klik kita boleh ninga ke kami megak ngena channel Astro 871 serta gelombang angin pandak 11665 kHz. Kita ke dia Bandar Raya Kuching megak 101.3 MHz lampur benua Sarawak ke Bandar Raya boleh ninga ke YFM rengkah hari pukul 6 lemai tu tadi. Jadi terus ninga ke lagu ke dipinta Aki Muam. Terima kasih Aki Muam ninga ke YFM. Terima kasih laban kat sponsor SSJ Mimit tahun tu au ngarap ke semampai nyukung SSJ serta megak sponsor program SSJ ni yang tahu. Jadi tu lagu ke dibaik Juniaman endak rangka pengerindu istilah lagu ke dia pinta Aki Muam dikena ia merindang semua ke ngelala bala peninga ngau bala ke ngelala ia ba menua Miri ngau megak Sibu kanya dia berkunci ke gayari di Sibu lemai tu bermua bisi guntur kilat agi bersebun di Miri. Terima kasih ya laban berkunci ke gayari di menua kita itu ngak kata Sarawak.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara kita kedekat natai ke pesan berat. Jadi yang untuk natai ke pesan ke diterima kami, pesan ke terubah tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai hari iduat anak lancap tau keduat tau kedekat ngau kurang ngau bujang sawit. Jadi ya madah ke apai sidak ke bernama lancap anak guna tau kapai dua tau ke aki beranduan udah nadai malam hari dua nya malam tadi pukul 11 malam ba Spital Miri. Jadi lancap anak guna tau ke apai dua tau ke aki berandan tu dekat di intu tau ke di Sungai Balam Mayu kena lemai hari 5 hari bulan 9 ba rumah sidak di lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Lalu dekat dikubur ke kena hari 6, 26 ribelas 9, bakubur Anglika Lambir. Jadi minta semua ke pemelayan ke diau di rumah Nyalang, Lubuk Empit, Ulu Awiak, Seratuak, Nangat Atui, Sungai Kerong, Ulu Awiak, Nangat Risau, Sungai Lelabi, Kerap Tinjar, Rumah Richard di Pai Bakas, Ruben Cambai Menyadik, Margaret Cambai, Ngau Indai Kandau, Frank Sayang, Lita Adam, Jonathan Bedindang, Pengulu Abau Nauyang, Ngau Megak Cikgu Benet serta Kabam Lain Bukai, Kediau di Kucing Betuang, Seratuk Sibu Bintulu Ngemiri. Jadi kita kena pesan tadi, dia sama dipinta datai kelebih lagi Megak ditujukan gai bala ke skala Ngau yang sama gawak bak upis bak syil lutung di Miri. Saya berada tanya berkawal Ngau pemati lancap anak guna atau ke apai dua tu kita tahu bertelefon dengan lumur Edward Lancap Balumur 012-889-2997 atau ke Gilbert Beji atau ke Mau 013-807-4325. Jadi pesan tiga dua diterima kami itu pesan ngetas uliat datai Ari Joshua Langi atau ke Cus mada ke pengawak ngetas uliat niang apa ya ke bernama niang gelagat atau ke tanah anak kiang dekat diatur kena hari 6 tu 26 ribelas 9 7 setengah lemai bepalan bak lumur 24 rumah Dara Ramias Ulu Luau Awiak Seratuak. Nyalai minta semua kabar melayan kelebih lagi ke diau di Ulu Senulau Sungai Jirak Jawang kemelayan di rumah Lingguah Ulu Risau Semurin Praja Nyiaruban rumah Unjil Nangapek Ulu Rimbas Malu Bakung rumah Buau rumah Mun Pekuas Bilik Raban Gereja BEM Sungai Awiak, Raban Gereja BEM Bandar Seratuak. Ngau kita ke sama sawam pemakai kenalah di rintai ke nama dito. Minta semua kita ke ngelala. Kita ke ngelala ni yang tu lebih agik ke bisi datai maya penusah rabat tu tadi. Dipinta datai magang ke rumah Dara Ramias Ulu Luau Awiak Seratuak. Sebarang tanya kita tak bertelefon ke lumur Gabriel Teduang 013-593-0161 atau ke Joshua Langi 019-8350-350. Jadi ketiga tu mengapa pesan ngetas uliat datai dari Florence Imai madah ke pengawak ngetas uliat Niang Imai anak Sigau. Jadi minta semua kita ke ngelala, semua kita ya ke ngelala Niang Imai anak Sigau dipinta datai ke lot 7465 lorong 3 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan Miri. Jadi pengawak nguan uliat dekat diatur malam hari 6 26 hari 9 lalu uliat dekat berengkah di kertas hari Minggu 27 hari bulan 9. Jadi semua kabar melayan kelebih lagi ke ngelala Niang Imai nak Sigau tu sama dipinta datai lalu kita ke bisi tanya tau bertelefon gelumur Florence Imai 014208-4567. Lalu ke sekali itu pesan semiang itu 100 hari ke diterima kami dari Florida anak awyang tau ke Indai Dara. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari ke niang terumah awyang tau ke Rajan anak Laga. Jadi ya pesan ngintu 100 hari tu dituju ke ngagai kebemelayan ke diau di Merindun Sebeliau Sebangki Bara Semuih Jelukung kebelan bukai di Sekerang Mujan Tunuk, Berenggang, Tituk, lemanak pemaga indah atin di Emplam bala kaban belayan bukai di Lobo Antu engau mega di Engkelili Persatuan Tuai Rumah N33 Engkelili engau bala ke lebih lagi kendaklah disebut nama di itu laban mayuh ke bega dipesan ngarap ke bala kita ke lebih lagi ya ke ngelala niang termahu yang tau kerajaan anak laga tu datai magang kena hari 6/3/10 pukul 10 pagi bak rumah Sami anak Rambu nyak bilik lumur 24. Lalu pesan tika sekali tu pesan angkan getuk pesan ngetas ulit megak ngau megak ngelumbung. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta ngelumbung ni yang munjau tok ke bunyau anak belayung. Jadi pengawak tu dekat diatur bak rumah satu Malaysia kapit kena 3/10. Lalu pengawak semia ngetas ulit diatur pukul 8:30 pagi. Jadi lumbung dekat diatur lemainya 6 lemai. Lalu minta semua kapal belayan ke ngelala ni yang munjau tok ke bunyau anak belayung. Kediau di Sungai Sibau, Sungai Angau, Sekayu Air Mujung, Tawau. Sekayu Air Merirai, Baliah, Baterjang, Song Sibu, Kenamit Bintulo serta bala kendaklah dirintai ke nama dito kenglala niang munjau tok ke bunyau anak belayung kita dipinta datai ke rumah satu Malaysia kapit 3/10 sebarat tanya kita tahu bertelefon ke lumur ucuk niang tok Roland belayung 0111-400-7178 tok ke Ensuna lumur 0112992250. Lalu ke sekali itu pesan pemati ke bisik diterima kami. Jadi pesan pemati itu datai hari silit. Pesan pemati itu madah ke silit anak encak. Silit anak encak udah nadai di kampung Sungai Bulu. Lalu pesan tu minta semua kaban belayan kediau di Kampung Tegelam, Kampung Tebuan, Sungai Lingkau, Mugah Semunjan, Sungai Iban, kaban belayan di Senangih, Pemega di Terasik, Sungai Bundung, Sampun Batu, Sampun Tebun, Sampun Kelili Merdang, Samarahan, Semariang Batu ngau kaban belayan di Kuching, lebih lagi kita ke ngelala niang silit anak encak kita dipinta datai ngau pengawak ngintu niang silit anak encak tu malam 24 hari bulan 9 malam hari 4 bak kampung Sungai Bulu di Sadong Jaya lalu niang silit anak encak dekat dikubur ke kena pagi hari 5 25 hari bulan 9 bak pendam Terasik Sadong Jaya lalu pesannya ke sekali tu pesan pemati ke sekali itu diterima kami madah ke Markus anak bujang tak ke apa kili udah nadai kena 20 hari bulan 9 lalu pengawak ngintu tak ke nyengai ni yang Markus anak bujang tak ke apa kili itu ianya kena hari 5 25 hari bulan 9 bak rumah satu Malaysia kapit serta dekat dikubur ke pagi hari 6, 26 hari bulan 9. Nyalai minta semua kaban belayan ke lebih lagi ke diau di rumah Nisun, Sungai Paku Mujung, Sungai Tiau, Ulu Mujung, dengan bawai Baliah Kapit, Sungai Rumah Alung, dengan Majau ke belayan di Indonesia serta mega kaban belayan di Pasar Kapit. Ngau semua kita kena Allah disebut nama dito ke ngelala niang Markus anak bujang. Jadi minta semua kita kripsan datai ngagai rumah satu Malaysia. Lalu kita ke bisi tanya bekawal ngau pemati Markus anak bujang tau kapai keli tu. Tau bertelefon ngai lumur anak ya keli anak asuk. Bak lumur 0148-68-5251. Jadinya pesan berat ke bisik di terima kami lagi kita nyambung baru keda nyambung sekedar pesan ke bisik bak mua kurito kita ninga aku dulu menggal program kita ngau lagu tok ke lagu di by Andrew Bunit James buah hati dirampas orang.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ya, terima kasih laban lagi mendiang ke YFM sekulai sejalai ngau kami lagi nyambung pesan ke bisik bambu aku itu lagi mayu hau. Jadi pesan ke sekali itu pesan ngetas uliat. Jadi pesan tu datai Ari Linggun anak Merawi. Madah ke pengawak ngetas uliat. Niang anak ya ke bernama Niang Fernando Morintais Cendang anak Michael tau ke ucuk ke rumah Merawi anak Ungiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit dekat diatur 26 hari bulan 9 ni hari 6 tu pukul 10 pagi ba rumah Merawi anak Ungiang Kampung Guaming Sri Aman. Yang lain minta semua kebang belayan kelebih lagi ke diau di gua selepung ran punggung keramut nyelam kelawah pu aik kemintin sebemban sungai besar selanjan karak lacau bangkuang kubau bayit pelanjau lubang antu seriaman kucing gau semua kita kena alah dirintai ke nama dito kenglala Niang Fernando Morentes Cendang anak Michael toka ucuk terumah Merawi anak Ugiang. Jadi pesan nangkan ketuk ke bisik di terima kami pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai hari terumah Josephine anak Jonathan Man. Madah ke kita ke ngelala Petrus anak Jonathan Man tau ke Ius tau ke anak Niang Man. Madah kita tu dah nadai kemari 22 hari belas 9 pukul 1.15 pagi. Jadi minta bala kita ya kenglala, bala kita ya kenglala Petrus anak Jonathan Man tau ke Ius tau ke anak Niang Man dipinta datai ke Tamin rumah sida di Tamin Landai Batu 36 Tamin kena 23 ngagai 24 hari bulan 9 laban dia tu dekat di Intu Balamayuh 2 malam 23 ngau 24 hari bulan yang malam tu ngau malam hari 4 lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 25 hari bulan 9 nyedaknya pesan pemati lalu minta ke pemelayan kelebih lagi kita ke diau di Tamin Igu Stapang Ulu Uyak Tanyit Tajam Pelugau ngau megak bayan tasiak sama uliah ngenatai ke diri. Sabara tanya bekaul ngau pemati bekaul ngau pemati Petrus anak Jonathan Mantu kita tahu bertelefon ngagai terumah Josephine balumur 019-588-8997 tau ke Angelica Nu 019-5489-509. Lalu pesan ya ke dia terima kami ke sekali tu pesan ngetas ulit pesan ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit datai ari Injan anak Ngumbang tau ke Indah Jelembai. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang apa sida ke bernama niang Ngumbang anak Mingin. Jadi pengawak nguan ulit dekat serta ngetas ulit dekat diatur bak rumah sidampu di Sungai Mejam Suai. Jadi pengawak dekat di Intu 26 hari bulan 9 hari 6 tu lemai hari 6 nguan ulit lalu ngaliah ke pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 pukul 5 pagi pengawak ngetas ulit dekat diatur. Jadi minta semua kebang belayan ke diau di Batang Spak, Batang Layar, Skrang, Sinjar, Suai ngau megak diniah ngau semua bala kita kendaklah dirintai ke nama dito ya kenglala niang Ngumbang anak Mingin di pintak datai magang. Sebara tanya bekaul ngau pengawak ngetas ulit tu tau telefon gel umur Injan anak Ngumbang 017-87-55-450 Bansiang anak Ngumbang 013-56-66-605 tau ke Gandil anak Ngumbang 011-5127-2263. Jadi pesan dia ke sekali tu inya pesan datai ari Migia Juiz tau ke Indai Bitit. Jadi pesan tu madah ke Alex Nyuk anak Saliah. Madah ke Alex Nyuk anak Saliah. Pesan tu datai ari Megia Juiz tau ke Indai Bitit. Pesan tu madah ke Saliah anak Kanyan kemenaria tau ke apa Nyuk anak Niang Saleh udah nadai sarito 23 hari bulan 9 pukul 2.40 pagi tadi. Jadi Niang Saleh anak kanyan tok apai nyuak tu dekat di intu Bala Mayuh, dekat di intu Bala Mayuh kena dua dekat di intu Bala Mayuh bak rumah sulang Tatau, bak rumah sulang Tatau kena 23 hari bulan 9 ianya sarito hari 3. Jadi minta semua kepemelayan ke diau di Nanga Aman, Sungai Mujung, Batang Aik Mujung, Pasar Kapit, Bakung, Miri ngau semua kena Allah dirintai ke nama dito. Sama datang magang lalu kita ke bisi tanya ke Sili lagi atau telefon gelumur indai Sili 011-1624-8110 indai bitit 014-3933-881 tau ke Alex Nyuak 010-21-311-54. Jadi aku nandu baru isi berita laban nantu terang utai ke disebut pesan tu nyoba belit. Takut ke lagi nyau lain salah utai ke dibaca. Jadi pesan tu madah ke Saleh anak kanyan atau kapa nyua. Udah nadai kena 23 hari bulan 9. Lalu dekat di intu Bala Mayuh bak rumah sulau bak rumah sulang Tatau kena 23 hari bulan 9 tik nitiah ke bak pesan ke diterima kami tu. Jadi terus dengan pesan ke Bukai, pesan ke di terima kami ke sekali tu ianya pesan ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan pemati tu madah ke Lucy anak ambau tau ke bini ni yang meresat udah nadai sehari tu 23 hari bulan 9 jadi ia tu dekat di intu tau ke di Sungai Bala Mayuh bak rumah Anyi Matup Paku Sepawah. Jadi pengawak tu dekat diatur tau ke pengawak nyengai dekat diatur kena hari 5 25 hari bulan 9 serta dekat dikubur ke pagi hari 6, 26 hari bulan 9, bak pendam batu Ancau. Nyalai minta semua kabar melayan di ke Serawam Pemakai Rabat serta kabar Bukai. Lebih lagi kita kediau di Padiah melayan di Melayu, Ilik, Ulu Layar, kabar Bukai di Betung ke naklah dirintai ke nama dito. Ngam megak kabar melayan Bukai di Seruai, Semumuak, Jaluh, Lubau, Penyelaniah, Mupuak, Kebelain Bukai di Batu Lintang, Pasak, Selulap, Jungkal, Pedanum, Begumbang, Bengung, Sungai Kabang, Maja, serta Megak, Peter Datuk di Taman Malihah di Kuching. Ngau staff tau ke sama gawak ngau ya di Lembaga Lada Malaysia serta kaban ke naklah dirintai ke nama dito di Kuching, Seriaman Betuang Seratuk, Sibu Miri. Semua kita akan lala Lucy anak ambau di Pintar Datai Magang. Jadi sabar tanya berkawal ngau pemati tu kita tahu telefon ke lumur Mamut Meresat lumur 013-8122-523. Jadi pesan ya ke bisi diterima kami ke sekali tu ianya pesan datai dari Mike Cagat ngari ke Sidak Gerida Lydia Sebiliak. Madah ke apai sidak ke bernama Cendai anak Sun udah nadai kena hari 1 tu tadi 21 bulan 9 bak kampung Sampun Gerunggang Kota Samarahan nya dia tu di sengai malam hari 3 nya malam tu 23 bulan 9 serta dekat dikubur ke pagi hari 4 24 hari bulan 9 nya lagi kita ke semua kampung belayan ke diau di semua kampung kelebih lagi di Sampun Kota Samarahan ngau bala kita ke diau di Kuching Samarahan ngau semua kita ke ngelala ni yang Cendai anak Sun di Pintak Datai Magang ngau pengawak rabat atau kemenusah rabat tu bak kampung Sampun Gerunggang Kota Samarahan malam tu. Jadi sebarang tanya atau bertelefon gelumur Gerida Lydia bak lumur 014-595-5207 ngau Victor Cendai 011-1474-6144. Lalu pesan ya ke sekali tu ianya pesan ya ke bisik di terima kami pesan Pesan ngetas uliat datai ari milian anak kuah madah ke pengawak ngetas uliat ni yang silum anak ribut ba gelai ba rumah panjai gelai yang jengin pandak skim sekarang nyalai minta semua kabar melayan kelebih lagi ke diau di kampung Sebandi Lun Ulu, kampung Sebandi Ilik, Lunduk, Kapit, kaban belayan di Kerian Seratuk, Sumpak, Deluak, Jengin, Bunuk, Entalun, Pelasuk, Tanjung, Tabut, Terbaru engkau semua kita kena alah dirintai ke nama dituk. Engkau pengawak ngetas ulit niang silum anak ribut. Kedekat diatur kena hari 6 tu 26.9 pukul 10 pagi baru rumah gelayang jengin pandak skim sekarang. Sebarat tanya atau bertelefon gelu umur milin 013-455-7076. Ya, jadi ya kita ya dengar aku dulu lagu ke tengah kelecek lagu dikena menggal segmen kita ke sekali tu. Lagu ke dibai Jimmy Nyayang ke sekali tu. Setiap lagu ke dia beri nama Bungai Urang.

Ya, sedang lemai YFM 19 minit dah lepas pukul 7 lemai. Merik selamat lemai sekali lagi dengan bala kita. Engkau baru dengar ke kami bawa YFM, maka kita ke benung matah kelengan jam ke detuk menung itu diri sebilik. Ya, ngarap ke bala kita dari terperindang engkau sekedar lagu ke di kena menggal segmen kelebih lagi program Ndur ngatai ke pesan berat ngam ke pesan berbatang kita ke sekali itu. Jadi terus ngau pesan ke diterima kami. Jadi ke sekali itu pesan pemerintah mati ke diterima kami madah ke lamau anak jua. Lamau anak jua udah nadai kena 21/9 bak rumah sidak di lot 27C rumah lot genturung pelajau di kapit. Jadi niang lamau anak jua tu dekat di intu bala mayu kena 24/9 ke 25/9 hari 4 ngau hari 5 bak lot 27C rumah lot genturung pelajau. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 6, 26/9. Jadi minta semua kabar melayan ke dia di Sekayu, Sungai Mujung, Gad, Majau, Paku, Ngau, Bali. Ya. Minta semua kita ke lebih lagi megak ke ngelala. Ni yang lamau anak jua tu dipinta datai magang. Sebab tanya kita tahu bertelefon ngagi lumur anak ya. Dia yang anak lamau 014-58-32-408. Emily Sebi anak lamau 010-233-97.

hari 6/26/2019. Jadi minta semua kabar melayan ke Ngelala, kelebih lagi ke Diau di Sekayuk, Sungai Mujung, Sungai Merapuh, Suau Bali, Sungai Sud, Nengah Ramuang, Sungai Gad Bali, Nangang Ngemah, Kenawit, Sungai Pakau Mujung, Ulu Belawai, ngau semua kita kena alah di Rintai Kenawa Dito, ke Ngelala, Niang Rabut, tau ke Abut, Anak Munsang. Jadi kita akan dipesan, dipinta datai, lalu kita akan bisa tanya, tau bertelefon ke lumur, Enjan Anak Rabut, 019-467-2270, Awiang Anak Rabut, 013-578-6140. Jadinya, pesan berat ke bisik diterima kami. Lalu, pesan ya ke sekali tu, pesan ke sekali tu, megak pesan pemati. Jadi, pesan tu madah ke, pesan tu datai dari Ranggau Anak Lubang, madah ke anak ya ke bernama Suma Anak Ranggau. Udah nadai bas hospital di Hospital Kelang, Selangor, kena hari 1 tu tadi 21/2019, serta dekat baik ke Sarawak, hari tu 23/2019, di Intu, tau ke di Sengai, bak rumah Ukau, nengah bawai balih kapit, 23/2019, saritu ngau hari 4, 24/2019, serta dekat dikubur ke pagi hari 5, 25/2019. Nyalai minta semua bala kita ke lebih lagi ke Diau di rumah Seliung, nengah Cermin, rumah Puso, nengah Cermin, kabar melayan di rumah Ukau, nengah bawai, rumah Minggat, rumah Tuan, rumah Pilimun Bawai, Nangas Tulik, Batang Rejang, Sekayu Aik Baliah, Ngau Sekayu Batang Rejang, serta semua kita ke naklah dirintai ke nama Dito, ke Ngelala Niang Suma Nak Ranggau, kita dipinta datai engau ngesah penuh satu baru rumah Ukau, Nangas Bawai, Baliah Kapit. Sebarang tanya kita tahu bertelefon ke umur Roslin Ranggau, 019-4384-027, tau ke Lingga Ranggau, 013-8206-547. Lalunya pesan ke diterima kami, jadi ke sekali itu, pesan ke baru diterima kami, pesan tu datai Ari Niki, anak Joseph. Jadi itu ngari ke sedak sebilik, madah ke inik sedak ya, ke bernama Uban Anak Lamit, tau ke Inai Niang Lidam Anak Kasin. Udah nadai pagi hari 3, sarito 23/2019. Nyadi ya tu dekat di Intu Bala Mayuh, bak rumah Justin Manai, Sungai Entulang, Bakuang Blok A, Lumur 15. Lalu dekat di kubur ke kena hari 5 tu, 25/2019, pukul 8 pagi bak pendam Lambir Daya. Jadi minta semua kabar melayan, kelebih lagi ke Diau di Sungai Liam, Seluai Satap Malang Bakuang, Selepin Sungai Nipak Bakuang, Bakas Seruas di Bakuang, Tabing Tinjar, Kuap Sebuti Kelitang, Temam Bakuang Macan Kenawit, Betuang Penasuk Sibu Rasau Niah Belingian Mukah, Selangau Miri Kapit, ngau semua kita kena Allah dirintai kenama dito, ke Ngelala Niang Uban Anak Lamit. Jadi kita semua keripsan dipinta datai ke rumah Justin Manai, Sungai Entulang, Bakuang Blok A, Lumur 15. Jadi hanya pesan kita terima hari Niki Joseph. Jadi sebarang tanya, angka bisik dekat nemu, bakawal ngau pemati, niang inik sedak ke bernama Uban Anak Lamet tu, tau ke Indai Niang Lidam Anak Kasin, tau telefon ke Niki pun bak lumur 013-812-1920. Jadi pesan ya ke pedudi ya pelabaku ke sempat dibaca bak awak ke sekali tu. Jadi pesan ke penudi ke sempat dibaca bak awak ke sekali tu, pesan ya ke diterima kami Ari Luya Anak Belalang. Jadi pesan tu nuju semua kebang belayan ke Diau di Nangasan, Beletik, Nyakai, Sigak, Tekaluang, Segelau, Sabu, Terusan, Tembuang, Lipat, ke Jemut, Pemegak kebang belayan Bukai di Sekerang, Gau Skim Sekerang, Temelan, Entulang, Gau semua kita ke Ngelala, semua kita ke Ngelala Isang Anak Umpang, tau ke Apai Mengga. Jadi pesan tu madah ke Isang Anak Umpang, tau ke Apai Mengga, udah nadai kena 21/2019, ianya hari 1 tu tadi pukul 10:30 malam. Jadi maya nyengai
isang nak umpang atau kape mengga ianya malam tu, malam hari tiga.

23 hari bulan 9, jadi dia tu dekat dikubur ke Pagila. 24 hari bulan 9, bak pendam St. Lawrence di Sibu. Yang lebih minta semua kabar melayan ya ke ngelala datai ke rumah Langkat Kedang Undup Sri Aman. Oh, jadinya pesan ke penudi ke sempat dibaca bawa ke sekali itu. Jadi sekedar pesan ke benar lagi mayuh pesan bak muaku di itu dan sempat dibaca dekat dia sambung atau ke dibaca pengeluar program kami bak awak penggerak pagi. Pagilah. 27 minit atau ke 3 minit dekat pukul 7.30 lemai. Endur kami nabur ke berita. Jadi sebelum kita ingat ke berita. Itu lagu ke di by Francis Harris. Dikenang Anang, disebut Anang.

pukul 7:30 lemai. Dato' kami dabur ke berita lemai YFM ke Terubah Tu Batang Berita. RTM muka senggau TBS negap ke kerjasama nyungkak pengawak nabur ke penerang. Slovakia Sarawak ngelatih ke kawal kerjasama teknologi enggau rampak menua. 94 penerima udah buliah penguntung ari MRP sita kaunsel negeri jepak renggat kedua. Ianya batang berita, lalu tu isi berita. Radio Television Malaysia RTM keras dekat negap ke kawal kerjasama sida ngau perintah Sarawak. Lebih lagi ngau unit komunikasi awam Sarawak UKAS ngau TV Sarawak TVS. Direktur Jeneral RTM Dato' Ashwat Ismail madah kata berguna benar dikena tentu ke konten ngau penerang tik dikenatai ke semampai relevan. Kerjasama RTM ngau TVS megak dekat sama mungkur pengawak ti ngatur anugerah industri muzik AIM ianya ari pengawak ti berkunci ke penelebak penglandi engau barang arkib. Tujeng kaum aspek berita ngau perkara-perkara ti nyadi kemayar itu pengawak nguliah ke konten ngau jalai ngatur program. Ubah bak cara mensia mayuah nguliah tak kengguna konten megak berguna keraban media semampai belajar. Kelimpah hari ti berarti ke atur baru ngenak kawal kerjasama engkau mayuh bengkah raban. Dato' Ashwat mansut ke Jakarta anggap pengarang berita udah yati ngulu ke pengemuai basa ngagai Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bak Komplek Satria Pertiwi Saritut tadi. Slovakia ngau Sarawak uliah ngerembai ke agi kawal kerjasama bak sekedar sektor sektor strategik. Kelebih agi bak pengawak ngatur air, ngurang ke penusah bah, jalai mutar ke sampah, recycle engau teknologi rampak menua. Duta Besar Republik Slovakia di Sarawak, Tuan Yang Terutama Peter Spisiak, madah ketuk sekedar hari perkara ke bisik di kerandau kelebuh ia ke nemuai meribasa ngau Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Saritut tadi. Slovakia megak uliah nyawab ngada ke pengelandi ngau teknologi bak bidang pemintar tiru AI ngau pengurusan Jalil Alun. Sekedar company hari menuanya megak udah ditemu uliah ngatur kawal kerjasama ngau Sarawak bak bidangnya. Engaunya opis duta Slovakia bisi merambu dekat ngatur sesi pembentangan ngena cara online tika dipasuk company ari Slovakia serta raban urang dagang ari Sarawak. Ia mansut ke Jakarta anggap pengarang berita bak Kompleks Satria Pertiwi. Ngena sawup ari sains, library menua Sarawak dekat negap ke agi pengawak pengurusan engau pengawak nyagautai ke udah dikeluar ke sidak. Lalu perkara tu dekat dikemujur ke ari pengawak tinga mansang ke Legal Deposit Management System LDMS. Sapin Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pelasar digitalnya dekat ngemudah ke pengawak ngatur utai tidak keluar ke sidak dalam format digital. Atur ke ban satu megak boleh nentu ke utai ke dikeluar ke di Sarawak boleh digumpul serta dijaga ngambil ke bisik nyadi ke sandian penemu ngagai rabak orang kedudi ilak. Nyentuh ke bulan 8 tahun tu 13,320 judul ti nyerangkum 53,200 itik utai celak bisik udah diterima library menua Sarawak yang megak ngansak bala penulis ngau pengeluar ngambil ke semampai nyerah ketiga itik hasil pengawak sidak ngagai library menua Sarawak. Ia mansud ke Jakarta bak seminar nyerah ke utai tulis engau industri penerbitan Sarawak 2026 ke diatur bak auditorium library menua Sarawak di Miri. Duit tulung RM380,000 udah diagih ke ngenak projek hari projek mid menua pesisir atau ke MRP sita Kaunsel Negeri Jepak renggat kedua tahun tu. Kaban Konsen Negeri Sita Jepak Iskandar Turki madah ke agia belanjanya dekat nguntung ke 94 penerima mungkur komiti pemansang engkau pengelikun tumpuk pendiau JKK. Gerempuang keukai di kuasa perintah NGO kelab engkau komiti sekolah.
Yang madah ke tulung, duit tulungnya diberi dengan geraban ke patut nerima. Kelebih lagi, dikena nyukung mayuh macam program komuniti bak siti-siti ndur. Tulungnya megak diarap ke ulih nyawab ngelempuang kagi belanja raban penerima. Lebuh ke bisi ngatur pengawak ke tau nguntung ke orang mayuh dalam sita kaunsel negeri Jepak. Iskandar Turki mansut ke Jakuto bak pengawak ndur nyerah ke duit MRP renggat kedua bak servis center sita kaunsel negeri Jepak pagi tadi. Kita dia tu benda-benda ke berita hari YFM Iban Kuching. Raban Kristian bak kampung Kedai dekat disediakan ngau rumah sembiang ti lantang agi. Nengah pengawak kengagak baru Gereja Borneo Evangelical Mission BEM terberungkus RM250 juta. Kaban Kaunsel Negeri Sita Upar Billy Sujang madah ke gereja barunya diarap ke dekat lantang agi endur raban sidak tu bersembiang. Peminta dikenal ngemansang ke gerejanya dikenatai ke dalam bulan 3 tok kemarik sebedau pemintanya dikebendar ke serta diberi agih belanja RM250,000. Ia megah bisi madah ke pemesai guna peminta bakato nyediakan penerang ke siliak serta nitiah ke atur ngambil ke peminta bakanya oleh diperundiang serta dipejalai ke ngau lancar. Ia mansur ke Jakuto bak pengerami nasih tanah bak projek gereja BEM Kampung Kendai di Lunduk. Bak pengawak kesebaka Billy Sujang megak sama bisik meri duit projek MIT menua pesisir MRP RM1,500 ngagai sekedak ngagai gerempung apa indai nemiak ngau bala pengajar PIBG sekolah SK Kendai ngau RM10,000 ngagai komiti ngagai komiti komuniti zon 3 Biawak. Penanggul line telefon ngau internet kena manah di empawah dekat di perundiang. Cermin gerempung Saati Rakyat Sarawak SUPP Pampang Bawang Asan Kaunselor Kevin Lau Korji madah keraban sida udah nguliah ke penerang ke baru bekaul ngau status infrastruktur penyambung ari raban ke bekaul. Tunjeng kaum status berjalan ke pengawak serta ni nakak orang udah berkena ke arus fiber optik bak kandang menuanya. Lain telefon kau internet kena manah ngujuang ke orang mayuh bak kena menuanya emar dekat uliah ke servis ngau penerang ti berguna. Kaunselor Kevin Lau mansut ke Jakuto bak sebengkah penerang media kena hari dua. Berbanggaunya isu air paip di empawah bisi belinsur manah pengudah sistem pembersih air Sungai Sadit ke Tembok digagak. Empat pintu bilik bak Uma Badeng di Sungai Asap Belaga udah angus pagi tadi. Dapur bak dua pintu bilik kesama berimbai megak sama diriput ke angus. Report hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke sidak nerima kangau pasal penusahnya orang pukul 9.05 pagi. 10 ikut orang hari upis bomba Belaga lalu dianjung ngagak endur penusah angus tu kenyadi ke bisik 90 km penyawa hari upis bomba tu. Penerang hari raban bomba Valentia Sungai Asap madah ke api mujur dirarak serta endak agik nyerarai. Menua ti cukup jauh serta diumbak ke ngau jalai kesempit udah merik pemar ngagai raban bomba. Pengeluar program Red FM, Niang Azrani Azmi, tau ke DJ Zek ke berumur 47 tahun, udah dikubur ke bapendam Islam Semeriang di Petra Jaya lemai tadi. Niang tu sebenarnya udah dulu diberi mandi bak Masjid Darul Naim Kampung Lintang di Kuching. Niang tu dah gawak ngau RTM lebih hari 15 tahun kala ia berengkah gawak ngenak cara kontrak sebelau ke diambil gawak tetap. Pengurus Red FM Uni Morji. Pengurus Red FM Uji Murni madah ke Niang tu sikut pengeluar program Tik Landia. Azrani Azmi tuk midang de malam udah ke ditemu si dandak ngeleda dalam agu upis RTM orang pukul 8.40 minit malam. Niang tu ditetap ke udah nadai ke Tegal sakit tungkol ati. Dikenang ujung ke berita lemai tu, nyari tu batang berita dibaca baru. RTM ukas ngau TVS negap ke kerjasama nyungkak pengawak nabur ke berita. Slovakia Sarawak ngelatih kekaul kerjasama teknologi engau rampak benua. 94 penerima udah boleh penguntung hari MRP Sita Kaunsel Negeri Jepak renggati kedua.
Berita kebaru di pendiang kekitanya tadi ditusun Azarina Sabri aribila berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Berita atau di pendiang kita baru pukul 9 malam tu lagi hari palan berita di Kuala Lumpur, Angkasa Puri lalu berita YFM Iban. Uli di pendiang kita baru pukul 10 malam tu lagi.

0: besar itu. 23 September dalam tahun 2001, Kepala Menteri Dato' Petinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud menjadi pasar baru pakan ketika kena ungkus 2.8 juta ringgit. Ia madah ke Perintah Barisan Nasional Tim Ajak Tegap meh memuntang kaget pengok pemansang oleh digagak ngau jampan. Ia megak madah ke pengari kebaru dari Barisan Nasional UKAI patut nyadi ke penanggul lepas politik perkara kebangsa tu nang bisih nyadi. Kepala Menteri ngelalau rakyat ngamiku ke semina datang undi ajak lebuh maunya pengawak berpilih dan megak ngenak peluangnya tau milih pengari keamat menjadi ke pengari rakyat. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Opis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.
1: Kuching 101.3 FM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tantuya bak YFM.
3: SVSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

lagu ke dia baik Raban Masterpiece Estik lagu ke dia beri nama menyadik lagu ke dekat di Sabuang bak malam anugerah cuaca siapa juara renggat ke renggat final ke 9 final tu ilak jadi ngarap ke bala kita ti endang udah ngantik penatai malam anugerah cuaca siapa juara 2010 angka bisik kitanya tadi nak ulih nurun ke betuang tau ke bisik penanggol bukai kita ulih megak medak ba Facebook live YFM Iban. Okey jadi ngekai bala kita megak sebut berkawal ngau betuang mayuah bala kitanya tadi udah berengkah ninga promo berengkah ninga promo berkawal engkau program ke diatur di Betung dalam kandang ujung minggu tu ianya program Sarawakku Sayang di Betung. Jadi kita megak tentu tentu ya bisik sekedar hari bala kita berarti ke sekedar hari Facebook nanti disebut prize ke besar tadi dulu orang medak ne. Berkawal engkau prize ke cukup besar udah ngantik bala kita di Betung ianya prize lumur satu kereta. Siapa ngai kereta free? Hau namanya cabut tiket bernasib boleh kereta. Nya sekedar hari utai ke tahun narit bala kita ke lebih lagi ke semak engkau menua Betung. Kita kediau di Seratu, kita kediau di Semanggang, kita kediau di Serikai. Megak tahu datai au ngagai Betuang. Laban program Sarawakku Sayang di Betuang ke sekali itu endang ambri prize ke cukup besar kelimpah hari nama kereta. Kereta yang pemandu besar tang kelimpah hari kereta bisi megak te bukai nak ngawa nanti nak boleh boleh kereta. Mayuh megak prize bukai ku dah nganti barang perengka elektrik ke bukai nang bisik disedia ketang prize lumur satu inyak kereta. Jadi kita ke datai megah kebenarian ti nyemak ke dekat cabut tiket menasib tau ke dekat nguliah ke prize titik disedia ke bak program Sarawakku Sayang di Betung nang bisik cara ya nak uliah kita terus bakal akan beli namanya nguriak nguriak cabut tiket menasib berkedai okay, berkanya ya laban kita mesti register kita ndak tahu ndak register ngau pengawak cabutan betuah atau ke tiket bernasib SKS Betuang atau ke Sarawakku Sayang di Betuang jadi dekat ditutup ianya hari 5 tu hari 5 pukul 3:30 ngali hari 3:30 ngali hari hari 5, hari 6, gau hari Minggu. Wow, nya eta dene. Jadi yang kaya bala kita ke dekat nguliah ke prize tu, kita ndak tahu ndak register. Ndak tahu ndak register Sarawak Pass. Sarawak Pass ngagai semua bala kita kelebih lagi kita ke diau di Betung. Gau bala kita ke datang ngai program di Betung tu, kita mesti bisik utai ke dikumbai orang account Sarawak Pass. Kita mesti bisik account Sarawak Pass nanti berdau tau upload bat telefon kita. Lalu register tumu ngambil ke nadai bersekuat mamayanya au. Jadi pengawak cabut tiket bernasib tu ditutup pukul 3:30 lemai. Ianya 3 hari tau. Hari 5, hari 6, gau hari Minggu. Hari 5, hari 6, hari Minggu dibuka bagi semua kita ya kedatai ngau cabut tiket bernasib maya tu. Okey, jadi kita ke dekat nemu kami bisik mega udah tu ila dekat meri namanya tadi ngenatai ke penerang tu ba website atau ke Facebook YFM Iban ngambil ke bala kita terang lagi berkeni cara ke dekat register engkau banyu bala kita tadi udah ngadang dekat nguliah ke prize kereta ke bisik disediakan lalu nya tadi sekedar hari info berkawal ngau program ke dekat diatur di Betuang ujung minggu tu udah tu baru kita minggunya nila rami baru SSJ 39. Okey jadi kita bisi main asal dah tu lagi pantun tang sebedau kita mendiang ke pantun ke dibai ni yang nyuang anak aji pantun sebana bisi megak pantun nangkan kenyak lagi pantun jalang anak kam hari rumah ayum ngungun ngemah kenawit duit pantun ke didinga kita sebedau kita mendiang ke pantun jadi tu setiap lagu ke dibai siku penanyi ke dekat datai merindang buat program tau ke malam anugerah cata siapa juara ke 9 tu ila Stephen Kanang Ati Asai kena jayau.

Nadaena ang asiyah niya ako ninga nyawa sabay.

Ata kami orang ayo nyadang aspuat nge aku idua pelaban makae ku manya dewa nyauka makae ngawa ngadua we sadua balakang aku nyuliah kedang ngapunguang aku kanya dia dudua sepuat nge kami orang ayo nyuka masuk.

aku mere terima kasih ngagai misi ngabala dutuar ke kerja. Kalau lu si buah aku mere terima kasih ngagai

tanua kibata nyasuba udan karuang panyimpan kunyimpan nabra. Ae jua udah kasih hudu

Ajago a nyari tuang aku suang matu bo alam buang aku genang rangai uang matian pesoa pamado ya metoa e age tau no aro ranyimpan na proa.

ada aku to nagra kau rang raja baja maku suba ramawang sana bersida panua udara tinjang karuang panimang aku kamuah ka pedang agaga kalatua utang saya odu Madia to jambat tamat dat go kami urai no naulia to go nyau kro kamu ah aku ngae gawae nyadi kailoa kasiau du malembang tu boliwa aku dia to nyonya di besi buruah.

de manya de wae badia pa wae ariwa kibata kusilalu dasu kibalas adadung agai bukiat tiang alaju ngabukiat sadua ngipa munsua nyakamine astinoa saya du madia to tubua mekang aku kesema ka urang maka balulang makuae sanapang bakakua.

kotuvoliyo akasma kaurang bakal sabak anak tua maku alengau tuburuang tunggu pagi anang tu rai rai namae nang tu siko siko nyabak kasayo

sila awa nanga cina batangan tiap hari yang genap malam mungkin kena rin yang tambangan nani nga di naik orang

kuran siang sa sedan ai mata ngi bado na ya silka dua labua bra benyan bang rami aku no betati kemimpi ketindua dalam di papan deban galai dati kae janiat dia nyam dalam bang besai aku ninga diwai mimpi bijalai ngilambai tatai tanah tambran dalam bang pipau aku meng tatinya aku basi bau mangat menzau kinarau lebat bra binan maya suba ninga deno jerte ngobade besi bajan kupelpa ngena-ngena aku rugan man-man malam cite aku menyade mimpi nike mai salabiat maku ngemak saladan datai aku depuan ninga denuan malia ke pucuak ketubuh liwak kebeda ke pucuak emang lenuak-lenuak dan namanya sekali-kali tersendam nak sekali aku jadang ambil di lampian juga jelu abi aruang dari ngat di hati jalan uang luri ketubuh rempam pulai kekuai gadai-gadai pulai penyakai-penyai rumah nyapanyang ngelantang bariran datai di penai aku menyadik nak gaku nike baguai ngaruman kini yang kejalai lembang besai aku darah jawai pada aku jalai amin adai meskali-kali dibaluat kalambai nyemadang resam kini yang tulang perabuang ketubuh lempuang kukumang luluang pada aku rabu perabuang meskali kepuang karuang berabungan darat aku nak di atap jauh ngasih kawan nyau dago sadau aku patah di kasau naban keja ampayan kini yang gegal ketulak betungal pedak gergal meskali-kali berkedebal.

0: Nurun kaya inga kita ne kita no betai dai anyuat ke perahu ngorai no buang ke meso timuku ulano nyepanya ay samilan mengenal amat kutu bawa ay kepuan zat naskale tubo jimat kunya dai ang mangaruat naban ke taman ngaulikang ay alikang ye naman ini hari tadi langai bungai kita wae murai semam mawang aku subai nai urang bungai magang magang buah kita lang saya lengan nak mukai mukai hari jai wae menyade kude berung wala hujan ai besai dara jawai ngam buah ketambran numbang kemawang aku subai nai urang ngerbah kerian kelebat berabinan nungkil di batang dina pihak menua kudek sebab menyadek memurek nyempekayan burek ngena sirat kangan yang harita kekura cukup mantak biga iga sidak bilaya ngelaban pamak timbasan berkedal kelengan pandam papan berbuat kemberan yang inai orang madang Ariang Mbak Maya ada main dengan rada jawai batu bunga aku main punya baik pindah batu rumah bergagak kedampak benda pelaman tubuh rempam aku sidan kengangguan nintangan dengan hari ini aku main wang amawang dia semua aku makan punya peteraya bilang weng kak ngaban timburau peterintau sebelah kaki karangan mayal mahe darah jawai berkuai kuai pansur keruai menyuruh tidak tuai tuai beranau deruai bawa menubai malu di sungai nyempang kanyan kengau elengau tubuh pipau panggil uri ketubuh rempam ngalis melawi urat tubaya ditanam dan puk perahu kurang inuk buang kemso semuku lano panyai samilan nasir tiak sua kermun tiak numpu kresiak batu kerangan pola jodoh ayu perahu aku kapu kapu ngujung jamu nga entapu abuban datai dulu langu langu gua kuai pikai menteran ni ngapa kau mengkile wai menyadek nyau gulumpal me kemud unuh kilek ngelelek dedek ngemedih kebuah lengan datai aku dilek dah camang-camang inai orang masang kemalang ikan mengalan berguai-guai kengimna mingkai ikan saya ku mata penawan lekat lamai kak kutikam yang pada mat ikan mengalan berguai tenggelam udah ada tumuh orang dah ada bau niang tu bau nampiang pula ke tebiang bersukung dago kurai no payok lengan namai ku tau petau yang depuan noe mandiang dito mumpu buyang naikan ni gerian nyapa mah mau yang isak di sekasam tu bau nampam peruak sari semalam kengisik pelawan tak jauh labang dia pula ke kuai punya kaya panjai rumah panjang lantang bariran ni mai ni nyau ku memang ku mau kepala rendau budak ku masih bau age budak ku merau lebat bre binan ka ku ni ke nyuai menyade tulang ku leme de buai lengan ka ku ni apa eh dan jurai nala japa eh na tai lengan ka pernah tu bon pam ku pernah de baruah puan dan rio aja ku menyade datlan mata aku kenyang kasih puang ninga kita ini orang perwat ngaku kuasa mempai puang
1: YFM segulai sejalan
2: 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Dekat ngericah ke industri music Iban.
4: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
3: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. kena arinam.

23 hari bulan 10 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik berpekiat atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Ya, lagu Sanggup Aku, lagu Kadia Baik. Asti lagu ke Hadia by Gwen. Ngarap kebala kita terperindang lagu tadi au. Yang hujung kejam kita kurang lebih 20 minit lagi dekat pukul 9 malam. 9 malam tu lagi namakan selama berita hari palan berita di Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu nangkan ke berita. Tentu ya kita dekat bergulai ngau Sam. Malam tu ya bergulai ngau Melati Badi. Buat program ngenggam semangat jadi terus ke kita bergulai dengan kami berninga sekedar hari cerita ke bisik nyadi buat sekedar hari balakaban ke bisik dikelala kita cerita tadi ini nemu engkau kita empu sama bisik dalam cerita ke dikunci atau ke ditusi orang ke bisik bertelepon buat program ngenggam semangat tu lagi jadi ya ngarap kebala kita terus nganti programnya setiap program kendang mayuh dikerinduk kebala kita ok semina kita iban na jatang mayuh megaban sabukai ke diding nga mayu bertelepon buat program ngenggam semangat nusi berkunci ke cerita kekalaknya di baderin potang agak bala kita pasti ke kita nya tadi au andang nusi cerita bebelit laban mayu gak bala bukai ke dekat ngau ninga ke dekat ngau atau ke dekat nusi cerita cerita kita nya tadi atusi utai ke mamai ngasuh kita ngenggam semangat lalu ngagai bala kita ke bisik bertelepon kelebih lagi ngagai YFM mega kita mengatau kelimpah hari ke nak boleh bertelepon kita mengatau berkunci ke sekedar hari cerita kita ba Facebook YFM Iban malam tu engkau bisik sempat dekat dibaca Sam engkau mega melati lagi ngarap ke bala kita terperindang ba program ngenggam semangat sebedau kita nutup kelang kita pukul 12:30 malam tu lagi okey bisik lagu ke dekat di kunci ke kau tahu dekat di kunci dekat di kena merindang bala kita kita bisik lagu Ari Mawat lagi out Dayang Bintang lagi bala kita ketik rindu ke lagu tu datang sebedaunya kita bisik lagu ke dia baik Ika Saiful lagu ke diberi nama Nada Agi Pengerindu jadi tu lagu ke dekat di Sabuang ke Mega Abak Panggau SJT ke 9 tu ialah 3 hari bulan 10 jadi nandingan Mega kena hari Minggu tu buat program 34 Seranyawa Ika Megak dekat di Randau ngau Jisli Jabu ke nyadi penengkebang lagu ke penengkebang lagu Ika Saiful tu Nadagi Pengerindu ke Megak Siko Ari Raban serta ketuai Raban kemaik lagu Arisa ianya Tanah Bernyang Jisli Jabu Bajang hari Minggu tu live Ari Konti YFM Iban tentu ke kita bergulai ngau kami buat program 34 Seranyawa hari Minggu tu au. Jadi terus tinggal ke kita dengar ke lagu Ari Ika ke sekali itu Nadai Agi Pengerindu bertemu baru kita sudah SSJ di Betuang.

generasi SJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: 9 renggan final dekat Yator Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 renggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 renggan final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Bebayar.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Halai mancar lembaga induk ya, induk.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi kutai tan siut masak belakang pulang nomor dua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau. Malam kita.
2: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang sudah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat. Tentu ya. Bak YFM.

PRN Melaka, PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Menteri Pengangkutan Anthony Look kekal dengan pendiriannya untuk berundur daripada Kabinet Kerajaan Madani. Beliau yang juga Setiausaha Agung DAP memberitahu surat peletakan jawatannya akan diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik kembali ke tanah air dari China. Look sebelum ini mengumumkan hasrat untuk meletak jawatan sebagai Menteri Pengangkutan susulan isu pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Terdahulu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau mahu mendapatkan penjelasan daripada Anthony Look sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu untuk buru-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Look dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih. Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Pakatan Harapan dijangka mengumumkan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 Melaka. Selawat lewatnya seminggu sebelum hari penamaan calon. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri, Datuk Azman Abidin berkata, pemilihan calon perlu melalui proses saringan di peringkat parti sebelum dimuktamadkan oleh pucuk pimpinan.
2: Saya rasa kali ini mungkin awal daripada selalunya. Saya jangkakan kita dapat mungkin awal sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dapat awal 2 minggu atau seminggu sebelum hari penamaan calon, mungkin kita dah tahu. Penamaan calon saya jangkakan lagi dalam 3 minggu lagi, 3-4 minggu. Saya rasa dalam masa seminggu atau 2 minggu sebelum penamaan calon tu, kita dah, bukan last minute dah. Itu yang saya rasa kali ini kita lebih bersedia untuk menamakan calon-calon yang ni.
0: Datuk Azman Abidin. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka kini dibuka secara dalam talian, melibatkan pemilih dalam dan luar negara. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan permohonan merangkumi kategori 1A, petugas pilihan raya, anggota keselamatan dan media. Kategori 1B membabitkan warga Malaysia di luar negara, manakala kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Semua pemilih yang layak diwajibkan mendaftar akaun dan mengemukakan permohonan menerusi portal rasmi MySPR. Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan Wisma Putra bagi memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Rasuah, Nepal sejak 26 Ogos lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan memaklumkan keadaan emosi kebanyakan keluarga mangsa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal bencana.
3: Mereka ini perlu diberikan sedikit ruang untuk mereka dari segi emosinya untuk bercerita dan sebagainya. Tapi dalam tempoh masa yang saya ingat yang ada daripada kes itu, apabila kita dihubungi oleh Wisma Putra itu, nampaknya keadaan semakin hari semakin beransur baik dan melalui pertolongan atau pembantuan yang diberikan oleh Wisma Putra dan sebagainya, kebanyakan keluarga mangsa ini boleh kata sikit sebanyak boleh menerima apa yang berlaku.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampai ke kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberta Robert di New York.
4: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazrah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN 80. Pada Jumaat Jemaah Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam Bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Berita seterusnya. Jenazah penyampai Red FM Allahyarham Azrani Azmi atau DJ Zack selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Kuching petang tadi. Pemergian Allahyarham akibat serangan jantung ketika sedang bertugas malam tadi disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada warga RTM Sarawak. Sepanjang lebih 15 tahun berkhidmat, Allahyarham dikenali sebagai seorang juruhebah dan pengacara yang sangat berbakat serta komited dengan tugasnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga, sahabat serta warga RTM Sarawak atas pemergian Azrani Azmi. Datuk Seri Fahmi menyifatkan Allahyarham seorang penyiar berdedikasi, disenangi rakan sekerja serta komited menjalankan tugas. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di kawasan terlibat. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memaklumkan bilangan titik panas masih banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerubu serta jarak penglihatan rendah di barat Sarawak. Luar negara, beberapa penerbangan antarabangsa di Iran terpaksa dibatalkan selepas Amerika Syarikat mengetatkan sekatan terhadap industri penerbangan negara itu. Menurut ejen pelancongan di Tehran, penerbangan ke Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia dan Azerbaijan digantung, manakala laluan ke beberapa destinasi lain termasuk China masih beroperasi. Dalam pada itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika, Scott Benson, mengumumkan sekatan baharu itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ukraine mendakwa Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengangkutan awam selepas serangan terbaharu ke atas stesen minyak, perkapalan dan rangkaian kereta api mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang. Pihak berkuasa Kiev memaklumkan beberapa sasaran diserang di ibu negara itu dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia berkata serangan terbaharunya di wilayah Kiev menyasarkan gudang dan premis perniagaan yang dikaitkan dengan pengeluaran drone untuk angkatan tentera Ukraine. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet karate wanita negara Si Shah Malarani menyumbang pingat emas ketiga kepada kontingen Malaysia selepas mengungguli acara komite wanita bawah 50 kg selepas berjaya menewaskan wakil Hong Kong Sang Yi Ting menerusi keputusan juri selepas kedua-dua atlet terikat 0-0 pada aksi akhir di Gymnasium Toyohashi. Acara kata berpasukan lelaki pula meraih pingat gangsa. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet perak yang diharap dapat membawa pulang pingat buat negara pada Sukan Asia tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, kerajaan negeri akan memberikan insentif tertentu kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, Malaysia kini mengumpul 3 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa sekaligus meletakkan negara di tangga ke-8 carta pungutan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, ya lagu Ari Anderson Ngala ya. Ana nyangka sebarang lagu di kena ngepun ke awak pemerina malam kita di YFM ke malam untuk peninggal ya. Jadi begulai baru kita malam hari 3 ke malam tu 23 hari bulan 9. Kita bakal sama begulai dengan aku Sam. Kabar aku ke malam tu. Selamat malam Mel.
1: Selamat malam.
0: Ya, agi kesal tu dah Mel. Okey, begulai dengan Mel atau ke Melati Badi pak program pemerintah malam kita malam hari 3 atau yang.
1: Ya, jadi ya selamat malam ngagai ya malam tinggal tu ke besi begulai. Lebih agi ngagai sidak kendang rindu mendiang ke program genggam semangat malam tu. Tu genggam semangat tu tadi sem.
0: Tengenyer ne Mel.
1: Okey lagi
0: laban ke. Nada pada.
1: Laban ke melakang. Tertegur orang di belakang. Mainnya tu jangkak ke kenyit-kenyit kan Sam.
0: Amat ya, amat kita kan sama nemu mega ne. Tapi ke bisiknya di bak penusah ke bisiknya di meh. Bak RTM meri penyinu hati meh ne Mel. Ngagai siku hari pengeluar program kita hari Red FM ke udah ninggal ke kita ini.
1: Iya, segera mata kemarin kita kira ke disebut kita bergaul banyak bergaul ngau penusah ke nyadi. Jadi nanti kita berarti ke Sam bak kita ke gawak beradio tu dan lebih lagi kita YFM tu leban ke bertimpai konti ngau sedak ya. Aman. Jadi ya tu tadi siku hari orang ke sebut kita ke merahnar.
0: Aman.
1: Nanti sama gawak ngau ya sertai konti berketuk di Sam. Melambang suah bergulai nguya malam hari empatnya. Sikit berkepainya tadi.
0: Aman.
1: Nanti ya bertanda hari ini mai kita red SP atau bertanda lagi ya.
0: Jarang nak nanya ya. Itu dah tuai. Ya malam kemari amat bergenggam semangat masih tak ya. Ne. Okey, hanya mahutai ke bisik nyadi bakal ke dibaca atau ke didengar kita meh. Okey, nyadi purai baru program kita ngenggam semangat laban minggu yang kemari kita nabur ke pengerami hari Malaysia meh.
1: Ya, kira kena dai mengenggam semangat ne. Malam tu kita ya buka baru harus telefon kita ya untuk bala peninga kita ke bisik cerita. Okey, seminat cerita ke ngasuh kita nya tadi namanya tadi katiku kita takut.
0: Takut.
1: Nama utai ke sebut kita ngengam semangatnya. Lebuh kita ke ni nemu kita empu bisa ngasai ke kalak engkau orang eksiden ko kita ni. Tang tua tu tadi siko ri orang ke selamat. Ambil ke bandiang meh. Jadi kaban tua ke bukainya tadi nyangkanyo bebadi kini. Utai ke bekenya. Tadi salah ke tau bercerita anang cerita ke kati ko kita nya Sam.
0: Nang ke pengidu banyak tadi.
1: Bi nyu bebelit dia ajak de Sam. Ngambil ke nyamai didinga. Beri berurun ke cerita ni Sam.
0: Ya, awak laban bisik ke ngenang penghidup. Maya kaki awak sebabnya okain tu ngenggam semangat lah ya tadi ni Mel.
1: Awak kira ke seban hati ni ada Sam. Hanya tahu dia tu si ke kita ngakai di JKP.
0: Betul.
1: Betul jah penghidup. Ya, bisa lebas ya kan Sam.
0: Ya, amat.
1: Jadi nanti semua bisa cerita mega kita sikut dari orang ke Malu ke bertelepon. Tahu Facebooknya tahu dianjung ke kita cerita kita lagi kami dua macam eh.
0: Ya, bah Facebook tahu mega nganjung ke Malu ke bertelepon meh ke malam tau. Okey, 082-258-633 ngau 258

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang petuai yang sudah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.
3: Okey, bisih peninggal gitu nih Mel. Tuang nguji nyawat kangau ke terubah tau ya. Okey, halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Siapa tu deh?
4: Radian tau.
5: Radian?
3: Radian nih.
4: Lama udah nangau. Tau ke kumai apa yang ingin aku tau nih.
3: Apa yang ingin?
4: Hari sebawah, hari sungai kenan tau.
3: Okey, hari sebawah haul. Amat lama nak dengar apa Radian tau.
4: Kita tu dah tahun 80-an kuliah tu.
3: Aw ne.
4: Agak banyak dia kuliah.
3: Okay.
4: Tahu kita tu sem. Jadi aku tu cuba kerasa sama bela bujang lah kami tu tadi sebab bujang. Abang mesti kaban de benua de sembang tu memang bendolo dia nya. Aku tu tadi dia bak bala kumpul mesti mau deh apa yang kena bayang deh.
3: Dia
4: aku nampak tengok deh. Angkat kira kira kena pendek dia mesti cerita aku tu. Kira nyudah lama malam kata gemu adat keliak lebat bergayap deh.
3: Ngayap mana tadi?
4: Kita ngayap. Keliak agak bergayap kita dalam kerja. Yang di rumah yang tadi dua berumah panjai. Beras berair rumahnya. Jadi ko indah kalau membayang dek kamu kok jalan dua menjalai dek ko ya. Menjalai mah ko menjalai bujang deh. Melayang ko ke berair. Kat pedak ko besi pedak tinu pak petuai orang baju tanya besi nama lembar rumahnya nak cukup nungan saya. Mungkin dia tanya abang kelihat kan yang biasanya lampu bakal dia tu lampu kena tanya kena
3: amat
4: ini kaya aku kaya lalu bapak tu aja tapi lalu pun muka ya
3: namu
4: segi jalan kami bujang deh ya maka tu memang sebuah tu
3: sehingga ya sebuah tau
4: nampak ya. Lama berandau kami dia nak lama berandau dari leban isi anak ikau anak petua yang dari
3: dia
4: tapi pada perawat lah
5: pada perawat
4: pada perawat anak yang dari saya kena aku diaun dari deh angkat bisi induk si kau dia nemu angkat ya nemu kucau pada perawat ya nelayak aku petua yang dari nya ino darahnya dengan ko ya. Enggak normal tapi pada perawat ya ko ya. Nya yang ngelawan aku. Tahunya lagi te pulai ke London di. Ya deh ko ya ngan aku. Nama mai cukup jam pulai mindo yang tadi. Kena jauh ke lihat ya deh. Harinya. Aku lalon tu dia nya. Nama anaknya tadi kira ke muncul memang tadi lu nama ke diri aku
3: tau ne
4: nyanyol mai ke pagi kita tadi nyanyol nasal bala ya beranau lemai kedua ne nasal bala udah kami te badu beranau tadi gak jalo reamnya pasal belakang bini kita kan nemu
3: tau
4: belakang jalan kita itu belakang mana ya pihak ni
3: pujur kurang menyata tadi
4: nemu kami kita kan ngelaban saya ke ada kan sama kami ngajar deh pihak kepala pindah ya mana maka aku dah pihak ni nemu tadi tom mesti kawal menuk kami semua belaki dia sembah dia nasin Bermain bilia main doknya. Kembali ini dungau karena mau tenyaknya ke spraynya lamanya tunggal ya nya.
3: Oh, au ne.
4: Harap keningam, harap keningam lama itu.
3: Au.
4: Aku nu sama hari dulu deh.
3: Au.
4: Tenang, bermain bilia kan kau ya dia agak. Jadi adingan ini dungau betul. Bisa kau ngede cerita tau. Jadi ku ini dungau kan aku. Jadi dari kaya hati-hati deh kaya.
3: Aau.
4: Ya lain ini kudu nyampe nyagam hati dua.
5: Oh.
4: Ya kena dungau. Nyampe anak orang laki tadi. Non tu mujua nama dari dia ada kacau ini ya. Apa yang kacau? Ya aku ini dungau. Aau. Tempenya nemu aku kaku mana ya. Nih memang kita keliak, ya, mungkin ya bisa kaki, ya, kan ya bisa pangkiang deh.
5: Aau.
4: Ilam nadai. Kira ke nantu mana cerita atau pelabak aku dan ada nggak cowok kira kerja aku jalan tu.
3: Aau. Bisa pengam semangatnya.
4: Pengam semangat tu.
3: Okay. Aau.
4: Jadi ibu yang kami ini berimai. Jadi ibu apa yang indah, memang pintunya. Jadi ibu isi darah agak tanya sampai itu kibuang deh. Nah dari bila dapur sampai bisa dapur sama bila besar
5: jantil magian kibuang?
4: Jantil magian wajah. Jantil magian semai jadi ntar lah apa ya kira keselepak lah. Ini jantil lah berimbai. Ini nyak kudu nyakin nyagam kok ini dungau anak kok. Nilai cita tuh mendah. Nanti mana dengar saya.
3: Asal ya bisa menggam semangat dengan awak.
4: Ini nak kau aku menggam semangat nak kata saya lagi ni dengar. Kita akan mau menamak kerennya kedua malam aku dah. Ya, nemen mau kata dengan awak kata kita bini ni. Tersagam ini, aku
5: amat mentok ko deh.
4: Amat mentok ya.
3: Nuan di sagam ini nya tadi.
4: Keluar hari kiki kat min dua tadi. Jadi bini nya tadi nak tadi. Hari kiki kat min dua tadi ngai kini nya ini nya magia gan. Hanya ikat jari sama kibu dengan nyagam. Di nemu ini atau lu tuai ini buat nyai ko deh. Tuai. Patut orang laki nak lama. Tau gaya di ngacau-ngacau orang. Kasi kudian. Nama orang yang tadi. Nama-nama orang kata kat. Majak pengawal. Muka jako. Orang yang tadi. Ya. Di dalam malam. Di pukul dua. Agak-agak ngacau.
5: Nama nak tidur
4: apa? Sekian nak tidur. Dia nombor tua aku nya. Tidur derwaya nya. Ya ke lakinya.
5: Oh pihak ni.
4: Ternyata. Pulaya ke biliak tadi. Pegai api kulita. Ya yang nunu nya muak mana si kibuannya. Bukusin si kibuannya. Ini dia kenyala gagak ya penyak ni. Ini setiap hal agak. Ini nyudu nya kenyak gam agak.
5: Ya lapar ya bukannya ni.
4: Nak ada yang mau kita yang lagi di ninga.
3: Kau kan apa suco ya ini?
4: Nak nyamai na gagal betul tapi kemudian. Nama main dengan nyamuk topi akan tua lelaki. Nama itu semalam malam malam nunu nyamuk nunu nyamuk menisik buang. Engkanya ya nak nemu lah. Dan bagi aku lah. Nah kita yang ngajakannya ya ngai kengan doang pia pia mejakonya.
3: Ya muka kata deh ya.
4: Ya.
3: Ngecek uco ya.
5: Ya kati kena yang tinjudah jadi laki bini ne.
4: Ya. Ngai aku kacau kecap ketu. Aku ingat dia kau ini dungau es dia. Ya aku ya. Eh yang ngacau lagi nyagam haruka. Kelam deh. Tengkuak terjari aku ya. Kita menyuk tak boleh mekang-mekang ngayah kari menyuk jakuk dia tebak jakuk minta ampun kena. Tidak lihat muka dah. Takut tangkap. Jadi ini populian. Musir pulak tu. Nak kaya baik, kau baik tak? Nak pergi yang main. Mama ni nak cakap betul ini. Aku kan ya. Mama apa mak kata betul? Penuhnya. Tadi ayah, mbah yang nak naik aku naik katanya sakit gak. Mak punya anak udah pihak ke bini punya. Mbah ni ngacau-ngacau. Dia ini aku hari ini dia bisa sebab dia nak pamak tu. Aku nunya. Nak bisa kita itu nama nak pamak tu. Nak main muncul ni ada yang nak pamak betul. Aku ke nama milik dia ukai kak. Mulai saja ukai kan upai kita aja. Aku nunya. Dia cerita hal apa aku nunya. Nama apa nama dia? Ngacau kamu ni aku nunya. Nama aku jadi urun kita. Mana aku akan masuk bilik kita. Aku nunya. Pak hampas kalau lampu kereta antaranya padang aku tahu kaku. Aku ada hari aku hari keluar ya.
3: Ini nyata.
4: Jangan ngau pihak kini orang aku. Orang pada ada kalau mau jual jadi mana ya.
5: Kena itu kacau ya mungkin ya. Kena tan lalu larinya nih.
4: Aku lari. Ya main aku jago kau dia. Dia kata kaku nanti. Nah, lihat apa kata kalau boleh boleh lama kita aku. Nama dan yang tadi. Bado sunyi senyap, tidak ada yang kacau gay. Ini yang dok bado moni apa yang lari keruai. Kalau ada kris pia, mana aku ke kacau nganu ya. Umbah punya, aku bini punya majak majak memang umbah. Dan yang tawa sehari itu tadi. Udah berapi mana makai pagi. Ini yang nare memunyai sakun kami pagi. Makai pagi. Kalau bak jawa punya kekat nama maya turun maya serasian. Maya turun lebah leh memai. Nya kau ceritanya. Nau tanya lah. Mana put tanya kan mesti 3 malam aku dah dari. Nyam kerja, bayar orang kerja. Kerja ngau dari liang batu arang. Lulus lat mendarat lulus kemban. Sisa ni ngah dah. Nemu saya arti ya. Jangan nak nemu cerita. Kira ketan jam.
3: Okay, Radian.
5: Terima kasih.
3: Terima kasih, Hanginwan.
4: Banyak cerita bukai dah.
3: Okay. Ya, tapi si cerita mana lagi lah. Tahu kan nasi ini?
5: Ya, segera mata sem. Jadi balap ni ingat kita ke bukai mega ya ke GBC cerita atau di kenatai ke kita abah harus telefon kita abah Facebook mega tahu ke sem. Jadi aku untuk sem ne seraya tua ke ngantik balap ni ingat ke GBC bertelepon the same tau ke cerita aku tu same ne cerita orang jadi aku tu ninga ke ceritanya ari orang ke sama bisik ngau ba pengau katiku kita madah kejadiannya ne jadi sidak tu gawa jadi security malam hari hanya sawat dulu sem lagi nyampung nampung
3: okey lagi nampung ya kan okey ya halo selamat malam
6: halo sem
3: selamat malam. Siapa tu dah?
6: Amrus tu, Sam.
3: Amrus. Bisa cerita no Amrus?
6: Nak pajai cerita tu, Sam.
3: Nama tu bergenggam semangat kan?
6: Nama semangat tu, Sam. Begitu ke cerita tu, Sam. Jadi dalam tahun 2005 suba. Lama tu dah, Sam. Ya gamayanya suba ku suba baik kina numbayang. Numbayang kayo paya ensem.
3: Kayo paya.
6: Doi ko aku ngau ayak ku beribun. Ayak ku ke nama beribun ya aba tu muliang dia aba ijan dia. Ngau ku numbayang ya suba tu belak pegak tiso cite si ko tu ya sem.
3: Belak dengar lek tiso.
6: Nengalik ke dia. Kerja ngau Cina ke nama cair nama Cina. Cina dia peraduam dia ada. Di bahagian sibuk tau meh.
4: Au. Udahnya tadi pandai cerita ketau ke ya. Mari sesuai di saya mau ya. Bala sini. Bala kamu belayan ko kena mau tadi di sini ngang pe apa ko.
5: Au.
4: Jadi cerita tu tadi kalau buah maya tua ke tebang kayo ta kayo tu nada itu menyana kayo tu siam deh nemu kayo payah siam.
3: Au.
4: Tapi tapo gawa kayo kena baik tadi. Au. Maya yo tadi au. Nada hujan ke mayanya, kami ke numayang mayanya deh.
3: Au.
4: Jadi tua tadi, dibagi tukai tadi, de ujung sepanjin.
3: Au.
4: Aku ujung sepatu. Kuaku ngono ayah aku berbuan tadi. Au ni kuda emel alat, kau yang ngono aku. Au. Dia nyata tadi, lebat tua, bela nemu pegai kutanya hanya sem.
3: Au. Tinso.
4: Au dia nyata tadi. Ya aku menyatakan aku tadi nyampa aku udah tebak tu yang aku sem nale ke 20 pihak apa tayang.
3: Ah mayuahnya udah.
4: Ah mayuah nyampa dia nemu dia pulaunya tanah kina magayangnya sem.
3: Au.
4: Jadi dia tadi pun nyampa udah. Udahnya tadi nah lama udahnya tadi. Udah aku nade munyi tiso ya sem.
3: Oh.
4: Baik, nama gaya tu nade munyi tiso. Kadang nak jahit pisau. Kenak ke aku. Lepas aku sendiri. Maja-maja ngadu kengku dia deh.
3: Nama seduai jauh hari panggil diri ya?
4: Nah itu. Kira sepengah ngaunya sem.
3: Oh. Au au.
4: Nah itu jauh. Au. Belah bumbu ke beruaknya. Betul ya. Au. Belinya tadi. Nak nyamai hati aku tadi. Nama aku. Ngebas saya nyekin. Nak. Kalau aku udah nyepungjuan. Nak aku ngebas.
3: Au.
4: Angka datai ane tunggal aku ke nama ya. Datai ayah ku yang aku.
3: Oh.
4: Punya ayah ake bebuan teror edin nama perahu ede.
3: Po.
4: Nada ya ni yang dia ada dia punya jentia kayo ku yang aku kayo tume tebayang ayahnya jentia ya.
5: Oh kena sifatnya ne.
4: Oh. Tetanya tanya meyang. Tetanya nak tanya nyebut tadi. Jadi kayak nyalaban ya panai mah panai ya numbayang. Tapi nya aku mah deh. Nanti numbayang ane berup kayak aku kuliah. Wih kacang ane berang aku. Kacang ane kena ayak aku. Hai dulu aku ngajar nya betul betul ayak kena kayak. Pelantian lah.
3: Pelantian.
4: Jauh ya tanya meyang. Jauh ya pelantian. Nalek ke ko ko ko ane tunggu aku nya madah dalam banyak kehumian ya deh.
3: Aw.
4: Mekil tadi.
3: Oke.
4: Aw. Dalam ke insyaallah pun pelantian. Ya pun pelantian.
5: Kati ko gaya ya dan ada ngawa.
4: Oh, terawak ya mel. Tunggalai ya pelabak ku dua gig. Rara ya.
3: Okay, kena palok kayunya.
4: Aw jentia ini kayu menua nya kena. Kayu nyana tapi kaya mana ya deh kayu berubahan deh. Penyelitian ya lah. Tinsonya pun cah lah.
3: Cah.
4: Tinsonya cah yang pun tadi setengah mati.
3: Awak kai.
4: Udahnya tadi taban kaku sim.
3: Awak.
4: Taban kaku. Nanti aku kata. Mupuak tua kaku ngelih lah. Tinson tinggal dulu. Aku tukai dulu.
3: Awak.
4: Baik sukian. Ya udah nak nemu taya.
5: Aw, lupa tu dah.
4: Kau parai.
3: Aw. Tak lagi ngeledak ke nih? Lagi duap ke nih? Lagi ngeledak.
4: Kau dah luang aja.
3: Aw.
4: Luang aja.
3: Aw.
4: Datai dia tadi tukai lalu dadu tukai ngobi ni artinya kau buai darah buai duang buai mua buai pala itu.
5: Panti orang kati.
4: Ah?
5: Kati kurang gaul deh.
4: Larai tadi duduk kami diam ya ni tadi. Ini sedal di hek udah nya tadi. Lupur lalat. Kati tanya buat lupur lalat
3: kini. Lupur lalat
5: menya.
4: Ya me. Aku tadi irau malku mel siam. Irau mak aban nama kebet ya deh wei. Aban ngelihat kita tanya di siam. Kumai ha munyu ya semua nya kita kok siam.
5: Iya aban ada orang gau kita di babas begenya ne.
4: Ladai dah deh ke nama humian deh ko deh. Ke humian nya ne tunggu aku asan ne asan. Mian Mian an mian nya maya nya umur 8 tahun.
3: Apo?
6: Mak bayi ngasuh asuh yang main minyaknya lebihnya ke dulu terlibat bayi apa ya sudah sudah kampung dan main minyaknya nanti minyak tanya nyukir nyukir. Ya aku nya tadi sem lalu di dua kerja main tadi dame ke ubat semua bisa ketukai jawab terlihat semua terlihat terlihat jadi apa ya sem.
3: Nah ini.
6: Aku jerti kayak saya habis tanya.
3: Aku. Ana de anjong hospital, na de baita hospital.
6: Na dai.
3: Au.
6: Ba, tu saya ma bugalai ngo aya ko nya ko de. Ante bejak ko ngai ale aya ko de, laban nya mi.
3: Au, yang pu ke ngai.
6: Ngai ya, udah nya tadi siam ne.
3: Au.
6: Lalu de ba e bahu ga aya aya nya.
5: Oh, sambuang baru ga.
6: Ah, sambuang aya membutu mendawata kita nya de.
3: Au.
6: Ya segi mbak ya hanya bayar nombor yang bayar semua hanya
5: bekal ya
6: bekal ya
3: ubat menat ya
6: ubat menat ya
3: biwas ya hanya
6: yang main nanti kudu jadi siam ya tadi nyupulai ya sibuk ya dan nyuang kok sibuk ya deh pasal sibuk terba yang mesuane ya sibuk di tol ane ya kenapa tahanya. Tak namanya, tapi ya iban nama, bukan nama Melayu. Nyak menoy noy dia coba. Terus muliang dia ya, okay terus muliang, terus muliang ikan dia. Dia noy ya, sudah tu berdaun mereka bisa ini ngah pula aku sih. Nyak men, katanya mel. Terima kasih yang sudah ada nyak cerita nak panjain kutu sih.
3: Okay, aman eh,
5: aman dah cerita.
3: Bukan kamu semangatnya.
6: Ya amin sih.
5: Terima kasih, Bros.
6: Amada.
5: Melati.
6: Melati dia. Melati pada ini nak.
5: Iya, betul.
6: Aman. Kenyanya namanya pengacara kesayangan ramai memang kita ini.
5: Terima kasih.
3: Sayang ramai ini.
6: Bakal tunggal. Tunggal aku sih yang menyebabnya. Amin ya. Balas kore di bayang. Yang mana dia?
5: Ya. Sikit kesayangan Rana ya.
6: Dia menuang. Beda aku balas tunggal aku dia.
3: Aku pihak ini. Mayu balas dia menuang dia.
6: Bisa ya.
3: Okey. Ayla tu apa tu suat Imbrus.
6: Okay.
3: Bye-bye. Bye-bye. Ya. Selamat malam.
5: Aku ngenang ke ceritanya tadi. Amat ngengar semangat ke Sam ya, deh. Jadi nanti ia nyebutnya tadi luput lalat. Dia ingat ke cerita Siti. Udah tak kunusi. Laban tok saya kukalik kedua. Tuap gulai genggam semangat deh ya. Sam deh. Bisik subah. Lagi miat subah. Tu cerita orang lagi miat subah deh Sam. Bermain namanya tadi. Nemu deh nanti sebut ke miat-miat ya. Bermain sebelah namanya akar kayu kemerundainya deh. Jadi hari akar kayunya tadi entah terengkeh ya ni kena kita nanti kita nyebut
3: berayun
5: deh berayun kulu kile nya tadi jadi nyengai kediri berayunnya sem deh bla braban
3: braban
5: saya ke bisa 4 ke 5 ikut lepas tu buah ke memiat mayanya ada sem bla berpakai bla berpakai ba siti kata ko kita madahnya akar kayunya akar kayunya merunaikin kita nya sem deh jadi melekaknya tadi laba lengah tubuh gemayu 4 ke 5 ikut saya ku mainnya. Aku orang keterubah meleka. Nak tahan ku megahnya. Labuh ku labuh dan muan dia dah labuh
3: nama baru ni deh gerugau batu
5: kebaru ke batu tengah kati kurang puji Tuhan laban aku labuh ukai ba endur batunya tambah tanah bisi baka kati ku kita madah ni akar-akar kayu ke baru ke bisi temangka lupa lalat ku saya aku nak menemu rempung yang orang kenusi ke medak ku nya deh cun-cun yang tebiang air nama namanya mansak mutu deh ya ga mayanya subah kan orang ke kebun semua berkena ke perahu kena mutu au laban kak ngelalai ke pemancal derempu irit orang ko saya au irit lalai ko lalai kurang dengan kurang nemu namanya pengawak kami nya berdiah deh
3: luput
5: menyata ini hidup kesedak ya menyung leda derempu pulai beratung ngai beranyut deh ngagai penaik rumah panjai nya mea pemancal lagi mayanya sem
3: agin biak sobat ne macam-macam ne tai ke nyadi.
5: Lagu dah sem ne.
3: Lagu dah tu lagi berita. Lagi kak ninga cerita nan ke tadi.
5: Security tadi ne.
3: Nanti orang nadai telefon lagi ne mel. Anuan nyeliat ke cerita anuannya. Okey, bersumpah masuk neraka.

Selamat malam peningah, dia tu kami nabur ke berita malam. DJ Red FM English Niang Azrani Azmi tahu ke DJ Zek 47 tahun sudah dikubur ke bak pendam Islam Semariang Petra Jaya lemai tadi. Niang anak tuai hari dua ikut dirip nyadi sudah gawak begulai ngau RTM Sarawak lebih 15 tahun. DJ Zek siku orang tik ngembuan pengandik serta siku bakih tik merah ngujung ke pemidang ya cukup nyinuk ke ati RTM Sarawak. Niang udah nadai de malam, semudah ditemu nak ngeledah pak jamban upis RTM Sarawak urung pukul 8.40 minit malam. Niang ditetap ke nadai ketegal heart attack. Sarawak ngarap ke RTM boleh berkongsi ke pengelandia ngau penlebak bak pengurusan media kena mantau nyedia ke diri ngenatai ke berita berkawal ngau SEA Games 2027 tidika diatur bak tahun siti tu ila. Sapit Menteri bak upis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol madah ke penlebak RTM ngatur berita mayuh macam pekit lombak ngomain tibesai sebedaunya uliah dikenal. Itu dikena nentu ke perkara media ngau nabur ke berita berkawal ngau SEA Games 2027 boleh dipejalai ngau mana lagi. Ya maksud ke jakunya apa awam media sepudah nemuai merik bahasa ngagai Premier Sarawak di Kuching. Nambah kenyak sistem telekomunikasi megah patut diangkat dikena nyukung peminta ngau guna ngenatai ke berita atau ke report bak sepemanjai pekitnya ke diatur. Berbak ngonya Kepala Direktur Opis Penabur Dato' Ashwat Ismail madah ke RTM dekat meri kerjasama penuh hari sukut pengelandia ngau berkongsi ke penlebak. Tuk nyeng kaum berkawal ngau teknologi serta pengurusan nabur ke berita lomba ngamain. Penlebak nabur ke berita pasal Piala Dunia 2026 sudah ngajar mayuah perkara tiulih diadu ke baru serta diangkat ke mana lagi maya ngatur lomba ngau main. University Teknologi Sarawak UTS dia tu bisik kira 5,700 ikut nembiak. Vice Chancellor UTS Profesor Dr. Muhammad Syahril Osman madah ke 2,800 ikut hari penyampaunya nerima penguntung hari skim pelajar tinggi tindak berbayar ngau 1,500 ikut nerima allowance kenyeng kaum allowance rumah ngau duit belanja. Universiti Temegak majak merat ke bidang sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM hari tinyedia ke 16 hari 18 program prasiswazah tiba pelasar ke STEM. Ya maksud ke jakonya maya nemuai merik bahasa ngakai Premier Sarawak. Upis Kerja Raya JKR Sarawak udah ngatur pengawal nyain sempekat sebulan 2026 tinyadi ke tanda berengkah bercalai ke peruji Jalai Besai Trans Borneo LTB Section Miri. Nitih ke penerang hari JKR Sarawak, projek tu mengukur pengawak ngadu ke jalai hari dua lorong, dua penuju di panjai 4.951 km ngakai empat lorong, dua penuju. Jalai hari tu berengkeh hari Kuala Beram nyentuk ke Kompleks Immigration, Custom, Quarantine ngau pengelikun ICQS Sungai Tujuh. Skop projek temegak nyerangkum pengawak ngadu ke simpang jalai TBC lampu trafik bak Kuala Beram. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Aidinda Suil. Selamat malam.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga induk ya induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya bak YFM.
3: Okey, ya datai baru bak jam kedua tu Mel.
4: Oh, ya, jadi ya lagi bisa meninggal tu agak bisa bertelepon tu Sam deh.
3: Oh, tu nguji nyawat kangau ke sekali tu meh. Okey, halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Sam.
3: Selamat malam. Siapa tu deh?
5: Oh, tu apa jang ribin tulu tu? Kalau umglas
3: apa? Oh, apa jang ribin tulu? Okey, oh, bisa main ke radio malam tu neh.
5: Oh,
3: bisa. Amat, amat. Okey, apa yang?
5: Ini juga dengan cerita malam-malam tu.
4: Oh?
3: Ya, amat. Macam-macam.
5: Itu cerita Subah lah. Sudah kubiat Subah tahun 2021.
3: Oh, ne? Bat Nuan Po.
5: Oh, Bat Kumbo tu. Kita tulungan semangat, tapi bisa kita ajar agar kita lah.
3: Amat.
5: Mayanya malam sama ke udo lima ya sebelah nemu kita nama udo dia apa menua tu berau ke negeri mayanya map cuti ni
3: au ngikat lawu ah
5: ya lawu
4: au
5: nak jauh hari tu mah ya kena deh
3: au
5: penua nak ke kelaki si ko ngau ko
3: au
5: ina mun sat ni ni mula-mula
4: au
5: ni ngau tetak cecap
3: ya au
5: lu jelu ya apa
3: au ah.
5: Ya, macam aku mana ya. Jadi tu, aku kuno buat kian, aku mana.
3: Aau.
5: Nyaw aku kian cerai. Jadi bulan Mei-nya terang, pagi bulan.
3: Lepas kembuang, kau kita.
5: Aau. Angkat jalan aku cerai, angkat tanah cerai. Cerainya, tanah kami kebun.
3: Oh, aau.
5: Tengau, pernah aku amat, amat mata muncang, benua makai buat kerah Mei-nya.
3: Aau.
5: Angkat timur aku. Lalu ya, nasir lalu.
3: Aau.
5: Ya, kira ambil lah, ambil. Jadi ane aku berada tinggal sebenarnya. Udah ngambil muncang. Ninga pun puak aku. Munyi puak. Tinggi mula-mula munyi ceriaan sebenarnya. Tengah aku tak pelik mata. Jadi tinggal. Munyi puak tuna aku puak buat kau ke? Bunyi baru ke ya? Tunak ke baru ke? Dagut-dagut kepala, kilap-kilap ke apa ini? Sekali tak datai bala puak aku tu. Mayuh aku tu siang. Bisa berat tua ke?
3: Sekali datai. Namanya mayuhnya?
5: Ukai-ukai kayu aja. Sampai dia sana hanya berdebu. Itu bimbit belah sana.
3: Okey ini.
5: Munyi punya ukai, munyi puak lagi. Ini bukan tunggu yang sebelah pucuk-pucuk rian sebelah dan rembai sebelah dan tengah bentak dia gitu kita.
3: Ah, bak pun kayu dia mana?
5: Anu, kok punya?
3: Au, nyu bang.
5: Oh, ayo.
3: Au ah.
5: Bapa aku ya, lebah kaya sebut malam lah, lebah setiap petang. Kita pun kena buat tak aku deh.
3: Au ah.
5: Ya, aku mendapat mata, ini kecil yang mirai ha.
3: Jarang aku dengar berpuak berhaban eh.
5: Aku baru ya mendengar cerita keliak. Kalau ada orang dengar orang mati kesek pada puak mayu.
4: Oh, kira-kira ya udah kalau bakal kalau nyerang orang ne.
5: Kalau keliak lawan puak tu jadi itu kejai dia yang mayu.
3: Baru ya.
5: Mayu orang badi jangan berpuak lah.
3: Au, nampuan yang tadi.
5: Udahnya meda utainya punya aku juga kegeli aku nak mana pokok mai kenapa yang ah. Maya suba
3: anak nan ketinggal.
5: Laban ke bisi munye ku tai dajar nyati kelia lo tai ni ni.
3: Au. Bisi nan nemu.
5: Ada udah ke au. Meda kena tersepu waktu sekali nemu ni. nya semua rangkaan kerawai terlap semua.
3: Oh, aw ah, nada lagi.
5: Apa nada lagi ya? Ya aku tu nilai emang berpuak oleh ni emang banyak nya.
3: Nak ukain tu tanya-nya, bisi.
5: Ya kami serumah sebab udah gagal berpuak sampai di rumah.
3: Aw ah,
5: kena menuruh ada jauh jadi dia. Beraman jadi puak ngagai sampai di rumah ngagai.
3: Oh ne.
5: Oh.
3: Jarang ni ngah.
5: Jarang bisi, tapi kelihatan aku tu saya siram nak kei kelihatan. Banyak orang kita banding dengan berpuak lagi semua kurang.
3: Oh, aw nemu gemedias ne.
5: Semua jadi tak kijai kurang cuba lah dia tu. Engkau nak kayak gitu cai modern dia tu.
3: Aman. Aw. Oh. Aw.
5: Dalam tu. Mengikuti anak tu tengah, kalau dah tua anak macam dia mau main lah. Awalnya ada macam.
3: Okey.
5: Awalnya tu dia cerita balat tu, nya anu telefon lah.
3: Okey. Terima kasih Pejang. Selamat malam.
4: Ya, nah si gamak bunyi kuya tadi same deh lepas kita keningat cerita orangnya. Yeah. Kadang-kadang tua tu ngai nusi cerita, tu kan ngai mah. Nyu nak ingat kadang-kadang deh. Ya, ningat orangnya tadi. Nyu kok ke kita nusi nai. Jadi lagi bisa awak tu same. Nuk kita bergulai bawa genggam semangat. Lagi bisa malam ningat tu nai.
3: Mayuah malam tu nai. Kau tak nak dai tadi kau aku. Okay, halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
4: Aau, siapa tu deh?
6: Aku tahu apa ikai.
4: Apa ikai?
3: Apa ikai?
4: Hari ini.
3: Hari ini.
6: Semarahan.
4: Oh, Semarahan ya.
3: Semarahan itu. Nak jauh.
6: Ya.
3: Okay. Ya, apa ikai?
4: Nama cerita deh.
3: Nama tekat Nusi deh. Malam tu.
6: Nusi ke cerita ke udah nyadi bahawa dari Mpuh Subah betul. Nyadi cerita penyak tu nyadi lebih lebuah 2011-2012 tu bawa penyak. Nyadi aku mainnya baru gawa ada DJ baru gawa nyadi buat siti jabatan tu lah nyadi buah aku nyebut lah. Okay, jabatan perintah lah tadi. Nyadi kami tu tadi mainnya aku gawa buat Triamandin. Okay, buat Triamandin nyadi bisi ngadu projek kami tu dah projek air bekalan air ke atas bukitnya dah. Okey, jadi semua don tu tadi ngagai rumah panjai lah kami selalu ya. Jadi mayanya tadi kami tu ngagai rumah panjai siti ke ba Sri Mandian yang ibu aku nyebut nang nah tu deh. Jadi udah ke ngagai rumah panjangnya tadi kira bermalam kami dia seminggu kami malam dah. Kira hari keterubahnya tadi kami ngagai tapak projeknya tadi. Udahnya bisi briefing lah betapa projeknya tadi. Jadi nanya kami tu ngagai tidak kini kita bedau ngepun ke projek tu sama adanya kita akan ngena cara yang ke atau ke cara miring. Jadi tidak tadi kalau netap lah sudah rumah panjainya tadi ngena cara miring lah. Dengan lo aku medak tadi mayanya tidak ya bisi kini apa bisi carut mimit ya tidak bepatnya tadi.
3: Lepas bisi ke sembiang ke pihak
6: kira kenyak lah.
3: Bisi
6: carutnya di lo miringnya tadi. Kali lo di miring menya tadi maya kami kediat bedau startnya tadi. Miring nya di ya kadingal ko nya tadi bisi piringnya ndak cukup. Kali lo disebut tidak sedia tadi me. Nade ngawak nya uliahnya lagi deh. Di udah kajak mertinya tadi dah.
4: Kira udah kajak mau piring.
6: Amat DJ ya. Jadi udahnya tadi udah habis miringnya tadi. Jadi kami itu tadi lo start gawak. Jadi aku tadi ikut orang ke briefing kami bedau gawaknya tadi. Jadi aku tu lalu berdiri buat tapak projeknya tadi. Bisik klewut dia udah diancau ke dia dah. Jadi benung ke birinya tadi DJ. Benung briefingnya tadi. Ikut hari staff kami tadi lalu manjuang nyebut nama aku menyengangau ke aku tadi dah. Nyak tanuk ku ya. Ular baru kaki dia nyak ku ya. Aku nya tadi nadai mata utai alung kecip maku nitik ke atas kian baru.
3: Tentang kecip ngapa?
6: Ngecip ngapa?

0: sedepak bisik juga. Bisik tengah depak kenyal lah. Kalau dahnya tadi datai macam datai ri ulu ri li berpuluh ularnya kung kau makau kumpul
1: tau. Oh ne.
0: Ya, tanda ngacau kami.
1: Au ah.
0: Ya tak bermain buat tapak perujak sempit airnya dah.
2: Au au. Dia ajak tu sudah.
0: Dia ajak dua tidak ya. Kali nya tadi lo mesti nya kami nya di siko incas kami nya tadi lah. Ya lo nyebut berketuk meh. Ku ndak nemu ku ya. Nyo ka 38 tahun ku tu gawa ku ya baru yang medak saya nyelai berketuk ku ya.
1: Aman.
0: Ya. Kali nya tadi kami nya tadi kira ndak tu mana saya nya kami lo mulai sendiri. Ngagai rumah panjai dia rumah panjai lo bawum. Bawum nyadi bisik salah utai nya tadi nyadi tidak ya lo mutus nya tadi ngadu gawai ngampun.
2: Ngampun mesti dak enak.
0: Ngampun. Nya mek terubah ku medak. Gawai ngampun menya lah. Iya ya.
2: Alu alu tekalanya sida ya?
0: Ndak bisik 2 hari udah nya dah.
2: Alu ngampun.
0: Kenya pengila nya tidak alu ngigak jelu berbunuh berbelah semua me. Tahnya tadi kami tu lo pulai ke rumah. Laban kami tu tadi ndak dia ubah rumah panjai. Isi rumah kusung ke seberai rumah panjainya tadi.
2: Dia
0: ang rumahnya tadi. Ndak tu siap dah. Tengah siap. Kendur kami dia nya tadi. Jadi bisi malam maya ke ngampun ke 2-3 malam udahnya dah. Kami tu rumahnya dia buat tingkat atasnya kami. Labang tingkat bawahnya nadai nadai lantai kurang dengan nadai.
2: Kira bak sadau atas dia mana?
0: Bak sadau dia kami. Kali udah nyak tadi kemeik meh. Jadi incas kami tu tadi labai ya tuai deh. Dah pincian ni deh tu. Kemeik kali lo nanti kami ke kemeik ke bawah kian labang jambannya bak luar. Nurun ke bawah kian. Dia ia medak bisi baik baka kemayang deh. Bak baru rumah kami nyak tadi. Pedak ia benung incap. Tang mua nyendak pedak deh ya baka ya.
2: Melakang kini?
0: Ndak, berdepan, berdepan gua ya.
1: Depan, tak nentu pedak nar.
0: Dan tu pedak nar baka kemayang-kemayangnya. Pedak yang incap. Nyak tadi, ya lu medaknya. Berjakup ni anak ngacau kami ko ya sampai ya me. Kali pedaknya nemu nganggu ada. Tangi anda berbunyi. Tanya tadi. Nyak tadi. Udah nyak tadi kami lu ngadu gawai ngampun lah. Hari rumah panjai lu ngagai tapa tuja dan macam eh pengawak sida rumah panjai nyak udah nyak. Gawai ngampun nyak tadi. Kira sida ngambil kira bakal manang senyak lah. Ngambil manang dari luar lah mainnya nyamah. Ketumbah yang bakal saya nyelai. Mintunya mah.
2: Keru gaya udahnya?
0: Nih?
2: Keru gaya udahnya?
1: Nadai nama-nama
0: lah kini. Nadai nama-nama lah. Laban aku udah seminggunya lo pindah station TV udahnya. Nyamah cerita dia.
1: Penelebak lebah kegawak Pak Menua orang.
2: Ya macamnya.
0: Nyamah.
2: Arti maya. Nanti maya jemannya sebab engkau tak takut kan jadi udah kita ke nyu berkenang ku tanya kira ke nanti ke pengingat ke pemadu manis menyana
0: ya ke nambah ke
1: penampak aman oke apa ikai mana nak cerita apa ikai
0: ya
1: mah berkongsi aman bisa cerita bukai lah tahu ke berkongsi baru ne
2: ya
1: oke ya sama lam. Okay. Cerita apa ikai?
2: Segi amat tu sen deh. Lebih orang ke ngagak projek. Take berkenyam punya sen deh. Minta kita ke ngentek ke rumah pan.
1: Betul.
2: Habis saya atur ya. Ukai tentek ketua piajak deh. Nantinya berpiring. Piring yang ngai dudah ketua piajak ya.
1: Ngai nak dintu menyerti tadi.
2: Ngai nak cukup betul sen deh. Lagi bisa peninggal tu sen.
1: Lagi tau mel. Kan ingat cerita adanya tu. Lagi meh.
2: Lagi.
1: Halo. Ya, halo, selamat malam.
2: Hello.
1: Siapa, wai?
3: Apa lah.
1: Okay.
3: Aku tu cerita kerja kasiak tu, bah.
1: Okay. Tahu.
3: Jadi tahu.

0: 2016 tau, agak lama cerita tu. Lepas tu terubah ku udah pada sekolah sudah pemilihan 19 32
1: lama lama tu dah
2: lamanya
0: lama tu dah pada sekolah udah lama kerja rumah lama lamanya macam pengawal rumah pada pada balik pasti aku tahun 1986
2: Nih Nias,
1: apa?
2: Putus nih.
1: Nama tu saya mak. Telepon baru lagi pai lalau. Ni putusnya tadi. Okey, nak dengar awak. Bisi penanggul mimit harus telepon kita itu nih Mel.
2: Ya, nak dengar awak tahu. Telepon baru lagi bisi awak kita ke gulai itu sejam setengah lagi buat program genggam semangat kita ini Sam. Jadi
1: cerita mana Mel?
2: Seraya tua ke ganti sedaknya. Tu kan cerita aku tu Sam, cerita orang tang aku nusi cerita ke ditusi sedak lagi aku. Sedak tu gawak security tu Sam Siti shipnya bisa sampai kau saya ke pihak ke cerita ya deh. Jadi malamnya sebedau sedak ya ke tanyanya bisa briefing ya sebedau kita berengkeh ngagai ni di dulu meruta ngagai ni di dulu meruta bukinya deh. Kira aku ngelar sedak A B C D sedak 4 tu deh. Jadi ya ke A tu ya ya apa pondok dia aja aku ditu aja ku ya ngemata ke CCTV pihak ku ya. Jadi B ngusi tu begulai nanya ngagai D au dia berani ke diri berani ku ya nadai ngawak ku ya jadi bersepar sedak tu tadi Sam deh bersepar jadi dua ikut ke begulainya belak nyau meh ngagai bangunan ke jauh ge jadi ke sikuk tu ke semak ge ke diri au nike bangun dalaman ke 2-3 tingkat mau teh ke ndo ni buah ku nyebut dini duarnya the same nanti sebut ku temu orang magang lagi deh hanya ni nike nurun nike nurun bisa ni nga namanya bak tingkat ketiga ya malik ke belakang ya ke diri ajaknya tadi deh Amalia ya ke belakang. Nai, nitiah kaku dia tadi. Pihak B, ku ya. Nganuk ke B-nya tadi.
1: B, pedak
2: ya. B, pedak ya. Jadi sedak ya. Bukan nak uki-tuki deh. Uki-tuki muka kita yang nganuk ya. Ya. Kena sedak bukan ngau ke pengadirai deh. Jadi, nitiah kaku dia tadi. Pihak B, ku ya. Nganuk sikoknya. Kediri, mesti ku ya. Tak ada nyawuk ya, ya, ya. Tak nitiah aja. Nitiah aja. Berjakuk nguinya, ianya lu nanti nyawuk ya. Tang, tak gen tu suwe berjakuk ngu sikok tau deh. Di tu tadi, nanti suwe berjakuk ngu B. Tapi jalan aja, mendua yang meronda. Mas yang utai, lampu semua ya kena ada pasang-pasang. Udah nyanyo kak badu merundahnya tadi. Ia keba E nyen ngangau kena oke tu ke tu.
1: Ngangau ke D nya.
2: Nama dia berdau pulai ku ya. Nagi kami dua berdau tembok ku ya. Siapa ngau dek? Kasi kau nyen kau ke E nya. Nai B ngau ku ditau. Nai ku ya nama B ngau si tau dah datang papunduk ditau dah temu merundah ku ya. Siapa ke ngau E nya? Ai ngau ku ditau ke ku ya nak rap ke E nya ke madah ke B nya udah ngau namanya udah pulai ngake punduk kin. Apa nya ngau ya dia? Ngau ku ditau e deh ku ya. Udah ditau doa ya ku si kau nyen ka. Ditau ke bece ke hanya tadi sekali mari aku belakang nada ge orangnya.
1: Ni akai.
2: Sepedak sedak abah CCTV sigi amat nada orang ngau ya. Sigi ya kediri aja. Yang puja au. Ya bejakuk ngurenya pun
1: beranau ngi ya ke nya ni.
2: CCTV beranau ngi urangnya nanya ngau ya. Ya ke ngeranau si kau nya ta melakang. Ya mendak ya mendak sikok ini tiah kaku dek ya kenya lah ko ya au ndak nyawut sikoknya tak berat jalai ja jalai berjalai jadi orang ke mendak sedai ke mendak basi CCTV nya ya bakal ke mamat bisa berjakuk ngau orang dan ada orang ngau berjakuk siapa ke ngau nya deh siapa ke dian tiah deh
1: orang ke gawa sekeriti
2: nya baru yang nemu Sam deh orang ke ngau nya tadi ukai
1: Mensial.
2: Udah datang bawa punduk dia. Tidak percaya. Ia bercekih dengan sikoknya. Maka sikoknya. Sikoknya udah datang dia. Dicek saya dah bawa CCTV. Baru yang percaya. Nanti jauh ke yang main yang jalan dah, Sam. Kadang tak. Ni kita nemu ni utanya ke main yang jalan kin-kin-kin. Ya, nitih aja.
1: Rutinya. Ya, malamnya. Wrong bird. Kau sikap ni.
2: Ya, pikir apa ya.
1: Salah burung punya malamnya ni. Lepas aku bisik kalau ni. Kalau kita berkenyak. Orang ke nanti bertemu tanya orangnya sigi nak beranau nak kita nak nyawut
2: sigi nak beranau ngode ya ya tak munyi ko ye nyak kena si tadi ya pedak de ya nanti de bidia lah nanti de bidia de tepedak ke ya tang ya sigi nak bakok ngode tapi aku cerita orang nanti ya beranau ngode kita begini ne
1: mensia amanya tadi ukai amanya tadi
2: Au.
1: Nama kamu je, Femel.
2: Anam.
1: Okey, cerita Mel kita malam tu.
2: Nanti kita berarti ke orang ke gawak ke bekenyak tu, Sam. Lebih lagi sedak ke gawak ship, sedak security. Dan mayu lah cerita sedak ada, Sam. Bukan sikau je. Nyak risiko je.
1: Ya, nyak suah ke aku. Ngangau-ngangau ke bala security. Kau pun dong gawak. Bisa cerita kini. Tahu telefon kita ni, Mel.
2: Kangen nyadi ke benda merundang. Kangen nyadi ke sedang telefon dia, Sam. Ya, orang ke mayu cerita tadi kita medak. Ya, ke ngasuh kita namanya takut bekerja deh. Okay, entah ke kita mada ngenggam semangat ke kita deh, Sam. Tapi ke bekerja nya orang ke gawak baru rumah mayat, bilik mayat, utai kenyak. Tentu bisa cerita.
1: Bisa, nanti terkenang.
2: Ya,
1: Halo.
3: Halo.
2: Ya, selamat malam.
3: Malam.
2: Siapa tu?
1: Oi.
3: Sina binti Abdullah hari Kampung Iran.
1: Oh.
2: Hari ni tadi?
3: Hari Kampung Iran.
2: Kampung Iran. Di ni ya.
3: Sina binti Abdullah.
2: Din.
3: Eh, tangau kurang ini sanainya.
2: Bisa cerita wa ne.
3: Kenal jimi ke dia? Kalau ke dia main.
2: Jauh ge kan wan.
3: Okey. Kami tinggal lain nau. Nyanya
2: ada.
1: Aman.
3: Okay.
2: Kak, saya
1: cerita ke
3: 11 hari bulan 8 11 hari bulan lepas yang bubunya kemayuan dan tahu lihat bahasa lagi deh. Aduh api. Kira 11 hari bulannya tadi tak tiba-tiba saya yang tadi bubunya tak jempat ambil ada bak nuai masih di ni. Mulai tu ya ke Nur Cina ke sini ngambil dan ada pak jematan ada jematan kita ke guys. Pan dunia kita kentulu kan dah. Tapi keluar dia ningau lah, begau-begau.
1: Ningau.
3: Kalau apa bisik kakak kau ke dia? Ya, nanya, si kau nya namanya, kau amat empat bayar lah ini deh. Ya, mana indau nya? Nan, dia aku indau nya. Nama temedak ini deh, ambil bayar. Medak. Ya. Ni ngah mungkin nya tadi buai ku sangka orang cai. Buai sangka orang cai tadi kurang sedikit nadai lah. Sedikit nadai. Orang tua ku petuai ku tiga ku ya. Nyaw mungkin tuai pada ini ku petu ini tuai ini tuai orang tempat bayarnya. Tujuh puluh lapan lah saya setiap umur nak tuain. Lepas yang ini kak puyuang deh. Tidak mana yang mencau ya. Tidak puyuang. Ia nyat tangka bayarnya. Tadi ukai dalam air aku tangka bayarnya. Sampai bayar atas perahu.
2: Tagup ya?
3: Tagup dari baru wang.
1: Ada perahu.
3: Abak perahu. Tidak mana puyung ya nya dalam perahu ngibun cau umur 3 tahun. Nurun nak kena kuai tu ngiga. Nak jauh harinya. Medak bayo kena wai nyen ya. Apa tu wai nan nak. Medak aku tai kepangai dia batas pegau nya dai. Jadi kepaham aku nya tadi nya tadi.
1: Tau.
3: Dan aku udah mati.
1: Kau ah.
3: Tenggelam dia. Pada aku ngawe tenggelam ku tai ke dem demak nya tadi. Demak eh aku yang penting.
1: Kau ah.
3: Udah nya tadi. Nikah kenuai melaki dini. Minta teh tadi.
1: Kau.
3: Minta teh laban bisa rasa tanya nya kayai nama tu di sendo ngangam mengantuk di sendo. Kau. Nikah kenuai ya. Ini ya, wayang anu kurang kena mata yang ini loh nek yang tu kemudian ada empat bayarnya kan.
1: Tahu.
3: Ini yang dulu bien, sudah baik aku lalu, sudah tenggelam sate.
1: Tahu.
3: Tiap tiap bersama ini. Aku pakau nganu ino nya anek ini tua keempat bayar. Nama makai naik budaknya, dia semua anak miet ketiga tahunnya ada baik ya, ada baik. Ino nya ngiga indai ya tadi.
1: Okay, ne.
3: Mama mai nak tutup bahaya aku.
1: Tahu?
3: Agai ke ya nya tadi. Nama tayai nya kak takut di tiah ketua petuai, kak takut. Tayanya sik udah pancut lah. Kita pancut ya mai. Ini tuai nya dah. Nyen ya aku.
1: Tahu.
3: Titiah-titiah ke, udah ada titiah ke tadi, ya nya tadi. Mai nak tenggelam mai ini tuai nya. Teranau aku ke ya bayarnya tadi. Leka ke ya kaku aneng di makai ya kaku nganu ya ya orang tuai ya orang seh kaku.
1: Au.
3: Leka.
1: Aman.
3: Nada guna di main. Kaku berjakau bersampi
1: deh. Au berjakau tadi rei mana tadi?
3: Au berjakau mau bayar ke main ini tuai ni.
1: Au.
3: Lekak ke ya, nak ada guna dia main ya, kakau kan, dia udah tuai. Dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, kakau laban gelap, udah sejak buat kakau kan, macam tu. Udah kok pula, ni mau bayar, dun, ada yang sama.
1: Au, ah. Ya, kau tadi rik, mana dalam au?
3: Au. Nak tempat, senyak, dek, dek. Cuma, dek, kemuah, ya, kakau kan, ya, kakau mau bayar.
1: Au, ah.
3: Ada bayar nak ke mung nak ke lekak ke nak?
1: Oh, nak ke bayar lekak ke?
3: Oh, nak.
1: Oh.
3: Engkau bayar hanya nak mungkin kui bang. Kau mana petuai? Kau bayar kau kuat tak?
1: Aw, nyau mainnya tadi le. Nari temuannya. Bayarnya
3: tak. Tiga ada. Tiga nak berjalan ya. Tapi nak lah jauh yang main nak tuainya.
1: Aw, ah.
3: Ada yang kenyak tadi. Bapak kenoi apa tuainya tadi? Semai area bapak aku. Sampai sini dua depak lebih sini hari bayar ni.
1: How ah? Aw nak dah ke kita ke munuh bayarnya ni?
3: Munuh dengar ke lagi cerita ya. Kita kena suruh dengan semangat amat-amat bagi batu.
1: How?
3: Dengar tadi. Tak lah lampak kuah mimin. Mereka tadi mua bayarnya tadi dah.
1: How ah?
3: Ngamai nak suka tanyaan. Kenapa mungkin mesti bayarnya tadi? Tak sama ke lupa apung.
1: Okay, au.
3: Au, lupa apungnya, cuba ya nyak parit. Yang laban apungnya kemayuah tadinya tumbuh dalam parit. Yang tadinya nyadi lupa aja ya, tadi lupa. Itu aku yang tadi apungnya nak tumbuh sepenuh ya dalamnya.
1: Au, au.
3: Udah pokoknya, alai deh nikah, kok aku nganuk saya. Namai, kenapa yang juga orang bisnis, kenapa yang kok aku.
1: Au.
3: Nikal ke tu dah sinya. Nikal lainnya tadi lama, bapak aku bisa setengah jam.
1: Au ah.
3: Tuai apa tuai itu tadi nyantai penangah pariatnya nya. Nyantai ke tempat perahu ni saja. Mentom ke tuai mungkin mungkin tadi yang naik yang naik naik tuanya pantuat hari pariatnya dah.
1: Hari lupa hanya au.
3: Hari lupa aku. Dengar dah tai mah tai dai menantau aku. Menantau adik aku nya dah kangau ke kami apa bibi apa bibi.
1: Au ah.
3: Mai senapang.
1: Au.
3: Mai senapang. Lalu masuk kami ke tadi agai parietnya tadi masuk bak nanga parietnya.
1: Au.
3: Tapi ke masuk ke dalam kena ana uliah lapannya. Kuat ke perahu dua kuang dan nak uliah ke perahu sama nak luat perahu aja.
1: Au au. Nak uliah merau ke dalam kian mah nya.
3: Au nak uliah. Antai lama ngantai lama direk ngantai menantu pun mau degi-degi megai senapang.
1: Au. Yang nak dari pedak ke?
3: Nak dai, ini tuanya ke demak nya nya ke baik.
1: Au au.
3: Makanya medak airnya berjeleng aku. Nya ya nya bai ku aku ngano menantu ku nya. Ya nya.
1: Au.
3: Ya nya ngantai ya pantuat. Ya.
1: Au.
3: Kami empat ikut aja nya, tayai mau menantu aku. Kuno laki bini empat ikut aja
1: mengula dia. Au au.
3: Uje ketemu apuang, aku pantap ke semua apuang yang pariat. Pantap ke semua apuang enggak? Uje kerega ke banana pariatnya dah.
1: Au ah.
3: Iya nyata deh lu hancur.
1: Au.
3: Kang au, nanti hukumnya sekali ya. Kan suat deh, kum nanti hukumnya ngan, kan suat deh kita, aku nimbak deh. Taunya.
1: Au.
3: Nanuknya. Amat pancuat aja.
1: Oh, ayan ini.
3: Ayan.
1: Au, ngon netwairnya sekali meh.
3: Au, ayan.
1: Au.
3: Ti mẹ mà nằm tàu cũng không phải nhờ đi xịt cần nó e ti mẹ ti cậu nhờ cô đỏ e có thể
1: ảo
3: cô đỏ lúc cà ri cần nó tà riệp nhá em nè tụi ai nhưng mà đau đây là cọc kia
2: hả ok ok ok ok ảo ảo
3: cô đây nhờ cà đây giờ cà đây cà đặt tay bọ lưu ăn bảo cà mê là bảo đưa đủ dạ cà puông cà nào dạ là lưu ấy cà đâu chung qua puông nè chàng
2: ồ bia
1: ảo nè
2: nhắm mắt cà bọn nè
3: tak berdiri
1: ya, bu.
3: Berdiri ya, atau lemah atau penakut atau.
1: Aw, medak ya.
3: Nyaw, medak ya berdiri. Amatnya baru genggam semangat. Ketika nya lembat keperau kami tahu pun.
2: Aw.
3: Nanggung perau kami kata kami segi lungku.
2: Aw, nadek kemasal engkau perau nya.
3: Aw, aku dah sediakan kandung lepas dan nak buang.
2: Aw, aw.
3: Kau tiku den keperau tahu dah sungku le hari baru.
2: Aw.
3: Aku sih ketat pak dan nak buangnya.
2: Aw, nyuda pali ya utai ke ni utai nol dia berayun nih.
3: Aw.
1: Nungkan nol dia.
2: Aw.
1: Aw.
3: Angkat banyak rampas bertunggal aku kena mat bayainya kenapa yang hari menantu aku.
2: Aw.
3: Jika nyai lapuk kebisa penyakit ampuas lebih nyai ampuas dulu.
2: Aw. Takut. Takut menyakit ni.
1: Baik kesal baik dia macam mana?
2: Aw.
3: Aw.
1: Tertimak sih punya,
3: baluan perahu.
1: Oh.
3: Tunggu aku punya nimbaknya, baru amat cucul
1: ke. Kena ni ni, dada.
3: Bak ni ya, ini kena. Nak nemu, lepas nak mayuh kali nimbak lima, kali tidak nimbak.
1: Ya. Nak patut, nak mati ke deh?
3: Mati. Ya, udah ya ketimak tinggal punya sekali ya kebantuan baluan perahu kami yang ini nyati negok semua puang. Kebut, mimik nak semua puang, datai semua puang. Nuan ya.
1: Aw ah.
3: Ari kena aku jatuh ya tadi. Ari baru. Lawa. Ini kita lawa hanya. Lupa aku enggak lawa hanya tadi.
1: Aw.
3: Palak no lengan ni. Ini tu ayu dah lekak lekak ke belum perahu kami.
2: Aw
1: aw lekak ke ya.
3: Lekak ke ya. Tapi nak dong ke dalam perahu ngai pula tapi tak ai lah dalam perahu.
1: Aw ya. Aw.
3: Aw dalam perahu ni tu
1: ayu.
2: Aw. Nada ngawak ni tu ayunya.
1: Dah mati.
3: Aw tadi.
2: Aw.
1: Berapa lama dah iriat ke kekia?
2: Aw, ne.
3: Udah nyak tadi ya, nyak tadi. Sama banyak. Pala yang bereng itu, dah sama.
2: Aw.
3: Kak manseng kira-kira hari. Rewet elah bak besai.
1: Aw, aw.
3: Kenap ke? Kak suruh ya tadi.
1: Aw.
3: Bereng ya tadi. Sesangkut ke bap kehapuang.
1: Ya.
3: Dia menurut bala munuah ya.
2: Lutih ya.
3: Timek, timek.
1: Au, ya. Uliah ya.
3: Au. Timek, sudah ya. Nyatiknya sebangkai ini tuai urutnya tadi.
1: Au, ah. Nadai mana?
3: Udah nadai garai aja lah kan ya.
1: Ya.
3: Nadai.
1: Au, ah.
3: Tinggi nadai garai.
1: Ini telah nyerah nyai mana?
3: Nadai garai.
2: Au.
1: Au.
3: Orang mati empat bayar nanti garai.
2: Aw, dia cari ya kia dulu, kiri.
3: Aw, cari ya kia. Nanti sih kita nanti surat benang kan nanti batu buah ya.
1: Aw, kasih mana?
3: Aw,
1: lu ambil
3: kita. Nikah kita ke rumah. Aw, nikah kita ke rumah. Pak kau ngambil ayam. Pak kau nganok sih tak.
1: Aw, nuan ibu ni dia.
3: Nya apa tuai? Kau tu dulu gaul mendiang aku bercerita.
2: Aw, aw.
3: Jadi kau apa tuai aku? Tanggungnya dalam perahu. Ketanya kedekatnya di tanggungnya. Kau aku sana ada utang lalunya.
1: Kau
3: aku. Kalian aku bisa mendalamnya. Kau aku nya mencari kena tanggung.
2: Aw aw. Kena ngebak.
3: Kena yang kau tu kalian kena dah lama. Ini kena kalian kena lama.
2: Aw aw.
1: Aman.
3: Nikal menyatai saya rumah yang saya ngamik kalian. Udah ngamai kain tadi, alu udah berada, alu udah datai orang ngamai kain yang tadi ini tadi.
1: Aau.
3: Alu tahu aku ni yang tadi kenal madai, aku mau nek ya, neknya nak tu berapa? Normal kan neknya
2: tadi. Aau, aau, aau.
1: au kasih hamat ne
3: au utai bakal la da kita ni hantu la tuan
1: au na pu tuat
3: mun ya sok nai mangai bangkai ko ja sok pegai ka
2: au
3: aku kakayen tang luang kalam prau tang luang kalam prau lai tulai
1: ben kini tubuh ya narai narai narai timpang nama-nama bisik magang
3: bisa magang
2: tak
3: mak sempat
1: tempat ya. Oh,
3: oh.
1: Nak minat kau
3: tu. Maya aku kena lihat siang tadi. Maya aku kena tahu kena tuai punya nyaruang kakayan ni batu buah ya. Titi aku mak bini no tay kade dem de cari kebaya bini tay buah ya di
2: kacang tempat.
3: Aw, tayang nak ada pedal lah. Nai bulu, nak ada pedal. Maya nak ada pedal.
1: Aw, aw.
2: Angkanya pedal dikerja ke ya nai. Minat kau dia tahu.
3: Pedal, pedal tempat ya, pedal tempat ya. Tapi ya, di ada pengujung kita itu lagi.
1: Okay.
3: Kapai kami, penuh kami naik, uap, pelatih, ngebajet tinggi, bajet tinggi.
1: Aw, aw, ya.
3: Kurang sih sudah dah naik lah. Iya, semua bola pulian dia. Medak ya sikit nadai bekau, nadai bekau tu bahaya. Nadai bekau tu bahaya.
1: Au.
3: Au. Nanti kak tak kumpai situ ainya tadi ini tuai tadi minta maaf nai minta ampun.
1: Au.
3: Kak tak kumpai situ ini tuainya ukai empat bahaya masih demak.
1: Au.
3: Ngelampan aku. Emak sikit. Aku, aku.
1: Au.
3: Seminggu kita ngomainya masih lemas aku. Tahu aku mata aku medak ia bak atas penguh bayar kaku. Aku tu ngagai bayar ke nangkap ia kaku nganuk dulu. Tapi kita ngumai, ngumai kita mati lemas.
1: Aman.
3: Aku nganuk sedak. Tik kita nak percaya, dia tu mati empat bayar. Ini nureng kaku, benung-benung bayar, benung-benung bayar adin.
2: Au, au.
3: Nganuk sedak. Ada aku tu dah ngaban.
2: Mendanya kena ada bekau ne.
3: Nada bekau, nada bekau. Angka tu tanya tadinya datai orang ke mau bayar tadi. Tanya percaya lah sudah ya lah tadi datai orang mau bayar.
1: Au.
3: Nyo lama ya dia nyata tadi. Apa yang nanti lelupa polis ngamai ya deh. Ya laban nyo nade pasai lagi lebih nyo nak celap lagi deh.
2: Au.
3: Nyak sudah yang dia baru.
1: Au.
3: Amat ya nada bekau ngelik bayar. Tapi ya nyata ada isi biru-biru lah bekau tegam bayar.
2: Namaram, namaram.
3: Au, namaram, namaram. Bak bereng ya. Bayar nyenangkan bereng ya.
1: Aman.
3: Angkat deh bayar nyata ada. Amat nada ngelik yang cike nada ngelik.
2: Oh, ne.
1: Arwah, nada bekau ni tu airnya.
3: Nyak liat cari kena tuai nadai gelai. Tiga nadai mengelai tukang kesira yang kayu. Pada nama bayar tu nadai ngelai.
1: Oh, ngelai tuai. Bayar tuai pia.
3: Nak dia nya tuai pelaba aku mau tuai kin tuai
2: patek. Kini sikit dia tinggi.
1: Kini ngelai entah nadai ne.
3: Nya kira ketawa. Selamat baca aman amian lagi cabut deh. Ku sudah. Enteng tanya amiannya.
2: Au.
1: Au ah.
3: Nganu kira besai di bayarnya bayarnya 14 kesu bayarnya. Sai bayarnya nya.
1: Engkau kau kita mensia nya bisik kena dai ngelai menya.
3: Kita bekerja sini. Nadai dia cari nariat, tak le rupa punya kena nariat.
1: Au.
3: Mari ini nikah kata.
1: Oh, au, besai bayarnya.
3: Besai, besai bayar. Asai ke bapa kaki bayarnya kemanya air. Sembilan belas kaki kini kemanya air.
1: Oh, si masuk suruh kabar mayanya.
3: Bisa tempat ini kuai orang ketanyanya aku punya.
2: Oh, ne.
1: Nanti ngiga elak.
2: Barunya nantinya tahun tu tadi ne.
1: Oh.
3: Sebelas hari bulan 8
1: ya. Nanti ngiga elak.
3: Utai ke ngaku aku menyam semangatnya tadi dayanya namun ngai negok sumbu apung berdiri ya.
2: Oh, lapanya bukannya ne bisa cerita ya kabar ne.
3: Kanya petua
2: sini. Tau tau uji
1: kayaknya. Banyak ne. Banyak lah nemu tanya ne.
2: Uji ke ngapa nya katikunya?
3: Uji ngapa nya
1: tak pistang kalau dengar orang madah kemunyinya banyak.
3: au. Bukan aku sebab ingat dek aku sebab bisa aku sebab ngau masuk tengah tau dan ngam mengam tau. Bulan berapa mayanya sebab sini. Dan aku ke cerita ke daerah impu aku ke dek kacau bayar ke nganit tengah perahu aku. Nilai eh ketinggal kena kakunya.
1: Au ah.
3: Au kan aku bisa cerita mayanya sebab mulai bayar tinggal bak gandung perahu sampai aku.
2: Au.
3: Dia mutai sama aku berjalan di budiau dai.
2: Au.
1: Au ne.
3: Au.
1: Aman. Ya.
3: Sama aneng. Aneng kak nguji pilaya aneng kak nguji.
2: Ya, aneng nguji apa?
3: Aw, ane yang kamu ingat pak?
1: Aw, aman.
3: Aku untuk tadi, sedikit tak.
2: Umas.
3: Umas ya.
2: Iya,
3: takut. Saya pun
2: kan dia. Iya, kaku sedikit nak.
3: Aw. Bagai apa tu? Sepetuai nak ngigak ya? Nak ngigak
1: emang. Okay. Saya Umar ni tang. Ambil segala ceritanya,
2: ceritanya tadi. Ya, munyi koyanya tadi. Ajar ya munya anak tang uji ngapa ke tu ate tak. Munyi kena tu kream bulu pakai.
1: Nanti ala lang nak pakai ya jantan.
2: Amat baik cerita bayar tu de Sam de. Aku kalau je cerita aku tu tau kau kau cerita genggam semangat tak kalau aku berarti ke kalau aku temui ge site tempat kau belaka bande sebab Sam mandi kami mandi ke ai sidaknya tadi de mandi mai bisik kaban ku sikut je madai laban sidak menua sidaknya lebak namanya bayar de sidak ya kati ku madai sigi bisa bayar ba pandai ai sidaknya jadi laban kami kin ai kami kin nadai utai bekenya jadi aku nak nemu bau tanya mansa bayar kat datai kena ke sida bau nama kata kau kita mana bau lang au bau lang au nanti utanya namanya nyingen tai na bau nyuka bisik semeknya ya aku sida ya kangau ke sida ya nike nike ana baik dia age dek ku sida ya ngano aku bebengit ngaku tolak bau kena nemu nike ku nike ku ta mansa membayarnya
1: tai pedak mamat
2: apa dak wati sinya tang bala nemi anda ya kru ku semangat ya sem ne alaban angkanya bisa cerita ga ba menua orangnya dia bayar segi nak ajau sedak ya. Jadi bala nembiak ke sama ngau mandeknya. Tebelak dia punya mandek. Aku nah. Kena berani.
1: Au. Sidak
2: dah terlebak. Lalu pemadau ya, aku nurun pai.
1: Orang menuanya dah terlebak.
2: Ya, dah terlebak.
1: Au, nang tanya nang anak ngacau ya jawab meh. Okey. Kita nemu nanti ba jong krokodil bau sidak layan nama
2: meh. Au, bau lang.
1: Bau lang bubut
2: meh. Au.
1: Halo.
2: Halo, selamat lemai. Oh. Selamat lemai. Selamat malam.
1: Ya, selamat malam. Lah. Halo.
3: Halo.
2: Halo, siapa tadi?
3: Kalau
2: rumah, kalau itu dia. Mana ada
1: itu terang lah nyawa dia, wai?
3: Itu terang.
1: Halo, ingat mimin.
2: Siapa tadi?
3: Selingo.
2: Halo, siapa tadi?
1: Terang, halo.
3: Rimuang hari
1: Rimuang
2: hari kapit.
1: Au
2: dengar ke cerita orang nanti Rimuang.
1: Dengar ne. Au
2: duan pun bisa cerita ne.
1: Menung galai tu pula bak ko.
2: Iya.
3: Ya, waktu cerita bulau sebab gini me.
2: Au.
1: Okey. Au.
3: Kali mata wan ko ne. Dito tu benar ke lalu baliah itu.
1: Au ah. Okey.
3: Cerita pasal ngasau tu.
1: Ngasau.
3: Sebab kami berpengar dengan ngasau.
1: Au.
3: Kuntiga tu punya penyembah.
1: Mupuak.
3: Ngasau lemai ni. Kuntiga lemai.
1: Au.
3: Ngasau ngulung naik. Kumai naik sekarang. Bermula kumulik naik sekarang. Jadi dah keluar ibu jalan ngeluai kalau ini ngau dua ladai ada bela dua ada lek dua tua kuyang aku ame kuyang apa pelian gamak kuyang aku ni pelian keluar bisa ini ngau dua ket ket kia tapi nak ngalaman lebihnya bela jauh lah sampai itu dengar mak dengar jalan keluar
4: Kalau ngam kalau ada lain je. Kalau tak babi.
1: Oh, aw.
4: Nak de babi itu saya. Kita mesti tu dia semua kau kita. Kati mek aku.
1: Aw.
4: Ni buat timek aku ya. Lalu dua petai babi mula selalat dah.
1: Aw.
4: Lalu
1: lagi. Ya.
4: Nengau dua nak kena kau ada.
1: Aw.
4: Pantap de pantap aku ya. Aw nak aku. Dengar kak kau. Apa yang terbaik?
1: Aw.
4: Jauh maku guno guno kaman tap.
1: Aw.
4: Oleh. Muka yang babi yang lari juga kau. Nih babi oleh pantap. Lau nyeruga babi. Dengar terbaik. Lek kedua kang leang sebenarnya babi ketimak kau.
2: Aw.
4: Lepas nikah air sungai, kusir-kusir juga nikah.
2: Iya.
4: Anak ni mak, kau yang aku pantap dek. Kau yang aku awak aku. Guno-guno, aku tengok mak dukokir. Ngam aku tu kau pantap. Ya penguin yang ke babi, kau manggil dek, mu babi.
2: Oh.
4: Ikan kan tuap.
2: Ah, nyukan ngelaban dek
4: ya. Ah, mula nyukan minyak. Tu naik ni tadi. Udah nyata, mudah nguyang. Lepas aku ketika belum kaya senopeng. Ada tentak senopeng kau tahu, ngacir ke belakang kian.
1: Tau.
4: Baik kau terap, lepas babi yang kena tuk nguyang, baik kau terap.
2: Tau.
4: Ih, meletuk apa yang kata semua. Aku nak ada muak, aku pecat ke mana, nak pulang.
1: Tau.
4: Aku akong ni dia tengah nak dek, nak aku kumain rumah dek. Aku dia tertimak atau dek babi lama kau beli aku akong ni.
1: Bahaya man.
4: Bahaya, kau bahaya ke? Bahaya punya, dah babi ni tu nek.
1: Tau.
4: Bila ni ni punya lapang, dah tayo, baru dua kia. Dah, tangkap dua. Bila ni, baru ngacua emak, ngaduko. Aku akong ni, aku ngegetak je aku.
1: Tau ah.
4: Ni lah, angkat yang lah, aku kumai ramunua le.
1: Aman, yang si strom semua.
4: Aw, lapang ke? Yang aku kuno ya, ni tu naik dia timak tu di telen, nu dah aku kuno ya.
1: Aman ne.
4: Apa dia? Tadi jelasnya, nanti tu tek dan lain macam.
1: Aw, nan nu naik ya, kau deh.
4: Ya,
1: ni muda
4: nak minta naik baik kacau
1: so mantap. Aw,
4: saat
1: itu kau dah
4: pi,
1: nanti kita kita. Aman, kau berbola. Pakau ni, mana mimpi mana?
4: Aw,
1: nanti mimpi nak mana?
4: Awalnya, pakau.
1: Aw,
4: sampai kami dua yang lepas pelak pulai kunusik ya.
2: Aw.
4: Musiknya nanti dia pahai aku dia orang dia pahai ke aku ini
1: kenapa yang tarik orang
4: kayak tarik lagi ngau aku dia
2: ya
1: ini
4: aku balo udah sok aku balo ngilu baik itu saya kan dua ada si mek apa babi lalu mau dire kalau dua pada tayi sudah selat ya,
1: aman.
4: Maka kayak kau kita bilang terkau dua, bilang lari ke selat ya. Ya, mungkin salah ti. Kulai peperau, bilang aku pucat saya kau mah.
1: Aku gig sal.
4: Dengan lekai rumah. Dah kemudian yang itu abis nusi aku. Aku dah lalu inai. Tahu kena aku inai dia lebih mac. Nama kamu dia aku ya.
2: Ya,
4: kau kuni.
1: Aman.
4: Yang tengah apa yang melibat nak ya. Tak dengan semua gak pun main dia tu dia.
2: Ya.
1: Orang mancal nyata tadi ya.
4: Ya, lah mancal. Mula je kau main. Tu naik baik ya tadi.
1: Aw.
4: Mula kedua itu mah
1: kedua.
4: Kalau yang tadi kena ilmu. Ya, udah kan mulai upai.
1: Aman.
2: Aw.
4: Kebanyakan kerja lalu minyaknya sedek. Jadi mimpi balak, jadi mimpi jai.
1: Aw ah.
4: Nak mana?
1: Nih. Aw.
4: Pulai kondoai lemain mencaknya. Terus menua kami dia bisa pun. Kumai kita pun. Pun lama tahun nak terjajam ni. Aw kerupuk.
1: Oh, aw.
4: Dari sisi lawari menua kami mencak. Nangangnya kerupuk.
2: Aw.
4: kan nanya bulu mansaknya bicara dengan seorang.
2: Oh, saya tengah caw.
1: Saya rumah orang jadi ya.
4: Saya
2: belah macam kerupuk.
4: Okey, kuda tahu berdaun takut dengan mansaknya.
1: Oh, nak dambai orang macam kerupuknya.
4: Tak menyalahnya nak dia tahu.
2: Angkat dah orang berani ngambil pelabaku.
1: Awak. Nama suat tu ni orang dia kaya
2: ya. Iya.
4: Orang semu ka nak naik ya.
2: Iya.
1: Aman.
4: Ya kan lu ka ka kelabak.
1: Aw.
2: Iya.
4: Jadi
2: oke.
4: Dia melawan kayak dengan tu nak tak kuat.
2: Aw.
4: Ini tengah tak kuat ya.
1: Aman. Oke, Rimong.
4: Terima kasih ya.
1: Terima kasih Rimong. Ya, ya betul.
4: Oke,
1: selamat malam.
2: Iya, mayuah balap ninga tu akan usi cerita malam tu the same deh. Jadi tu hari sikup ninga kita hari Selamat tu Sam bisi ngirim ke cerita yang mega. Jadi ko ya, tu cerita gimik sebab tu ko ya Sam deh maya sida ke namanya tadi ba pun sawi. Ba madan sawi.
1: Madan sawi
2: tau. Apa ya apa ya ngau indaya ko ya. Apa lurinya deh apa yang riba ku ya lurinya diketuk apa ya ku ya jadi apa yang ngintai apa ansut ku ya ya tinggal dalam lurinya laban kaget miet ke kacau meh ku ya ngacau teh ke dalam lurinya deh sem deh sekali meh lurinya berjalan ku ya naban kia lalu labuh keba ku ya deh nasib na ku ya lurinya panggai ba pun sawit. Ya apa nak ada penama Nini nak kesal apa yang ngindah yang benda nyeluri berjalan ke diri anak yang ke dalamnya labuh kelebak panggai berpun sawit yang malu dia tarik orang kau nama bakal kubinya katika kita ya tarik orang kau nyame nasib ke nadai nama-nama. Ya cerita ya nya Sam
1: hai ne nanti nadai pun sawit entah dai sampai temu mana kau nak lebak dia apa apa aku okey halo selamat malam.
5: Halo, ini Cia
1: Hasu. Oh, ini Cia. Okey. Ada tai baru nih ini Cia. Okey. Ya, malam tu leh cerita nuan ini Cia.
5: Cerita kedua anak aku kesat tu.
1: Apa ne?
5: Kesat tu. Saya mau bunga.
2: Dia
5: aku ngampungan ujung.
1: Okey.
5: Aku nak ke kami. Aku sudah kenyang sih tu sama malam sesuai dek.
1: Okey, sama malam.
5: Aku nak ke kami nua suang tu semua. Bisa nada jalan naya nya.
1: Aku.
5: Baik bisa jalan dek.
1: Berada tak jalan maya.
5: Aku. Tapi anak kita nya, sebab sabarnya, jadi pulai ke suang kita.
1: Aku.
5: Aku tu maya nya berada kerja, berada kerja bersuara dia.
1: Aku.
5: Ya, ya, maya nya susu bulan nabla. Dan ya, suang si kau, semua nya dia nak kerja si kau ni mau, mau tiga nya kerja bersuara ngau.
1: Aau.
5: Dan ya, pulai semua, suang pulai malah, semua saya suah suah suah dia. Pulai baru.
1: Aau.
5: Nak sampai ke jalan ni, suah nafas stress, sibukin.
1: Aau.
5: Jadi cerita yang tinggal pemnyari ko masih bu dia. Ya mungkin ya. Ada wap sampai orang.
1: Aau.
5: Sampai orang pun wah ya.
1: Dia
5: semua jadi masih dalam nyari dia. Tuan pulai ni buat dia semua hein wah pulai. Dengnya pasal yang cerita.
1: Aau.
5: Ucuk ceritanya. Pasangnya kita yang pernah aku jalan lagi. Nama apa tu? Kau pun namanya. Nak sesat pun dia. Nak kurang aku. Mereka tu sehingga sesuatu yang jatuh dia kau. Nama-nama dia kau nya. Tapi penyebutnya. Bisa kepun kau dah jalan lagi.
1: Oh, West. West. Out. West. Masa
5: tu dia yang. Nama apa? Dia kau jatuh. Aku kan. Aku semua di dua L. Nak waktu sini ya mudanya pasang itu betain. Sama nak sah sebagai dek aku nak kesan. Ya mudah dunia ada kalai tuang kurang nak tahu mana. Dunia tak baik aja jalan putus kenuan.
1: Nih.
2: Jalan
5: jalan jempol kan jalan.
1: Oh.
5: Mai putus ya lah itu kan ngebuat aku kaku kan ya kutat tu abai deh tu buat gempai bicik lagu tak muda bungai tu buat hantar bicik lagu tak muda bungai tu naik kau ya
1: au ah
5: tu buat muda bungai ni kau bahu ya lama semua ni lau pun saya dek selangau dia banyak itu om ya lau semua banyak apa ya semua dia ya semua muda putusan
1: au
5: banyak ni banyak aku kita atau mulai sudah ya ke sabah ke nak kita ada ke situ ke nak kita sama nenek ya banyak sudah ya tiga enam semua ya semuanya nanti buat kau bini yang nanti buat ya nanti batu masih sudah ya nak tu ya sama nenek
1: au nak mendak batu dengan tu
5: au kita yang nanti buat
1: au
5: kita ya peduan kita ya sebenarnya nak nak dia nak tu ngawang banyak tu semua semua tidak ya pun
1: au
5: nam kita tu
1: au ne
5: au
2: ya
5: tak ya kalau ngawang kita tak kita tidak ya
1: au
5: mulai pinjaman mesti tak ada muah tak yakin dia agak berat kejam tapi pincin nanya kalau sampai pincin kenapa aku dulu ke pincin ya jadi ke
1: aman au
5: Nah,
2: terima kasih ya.
1: Okey, terima kasih ni Cia. Au, mesti cerita lah. Mesti baru kah? Au, au.
5: Lama dia tua nak bulu ya tadi.
2: Au, mayu bala ke telefon tu malam tu ne. Semnyo.
1: Aman.
2: Ke beli aja nya.
1: Au, au. Okey. Okey, au sama malam ini Cia. Au.
2: Au, nah mat ge sem de. Tua tadi ngumai ke nadai urang ne, nya nyundang itu ne. Au, tua pen kak ngitu dalam
1: Tuh lama kata au, merindang peninggalan ulo kene. Au lagu hari idut pusah tau.

0: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Okey, nyak lagu lama hari Niang Michael Jemat ngau Roslyn Jati Biang tadi Mel.
1: Iya, nasi gambar. Jadi Roslyn Jati Biang tu Sam ngau dinga mayu munyi ke promo kita habis dekat Merindang bala kita ke bisi datai malam anugerah carta siapa juara di Betung 3 hari bulan 10. Halaban katik kau kita Rundiang kita malamnya kita mai penyanyi-penyanyi lama kita ia kaki uliah di baik kita yang tadi di kumpul kita buat setiap pentas sedang tadi main lagu-lagu ke lama-lama. Jadi baka umur kita itu Sam aku nak nemu tuan meh. Jadi umur aku tu nyutuai kat hingga lagu-lagu lama mungkinnya Sam.
0: Amrindo lebih lagi malam hari itu dah.
1: Ya, nasi gamat.
0: Nadai orang ke lama, nadai orang ke baru.
1: Ukai ke kita madah kita ngai dengar ke lagu baru dah Sam. Lagu baru tu. Pan kita sama kak ganinga tanya kadang-kadang lebuh tua ke dedugaunya tadi. Kak ganinga lagu lama.
0: Tengok lagu lama. Okay, peningat tu sekali tu. Okay, bisik peningat baru telefon tu Mel.
1: Okay, ya. Hello.
2: Hello.
1: Ya, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Siapa tu deh?
2: Buka.
0: Janang tu kini? Ini nyawa Janang. Temu.
1: Bisik cerita Janang ni.
2: Kita yang suat
0: tok ya
2: tu.
0: Okey, out.
2: Kita dia tahu.
1: Out musim borian tu kemari.
2: Out. Sampai aku lah buah borian tu.
0: Out.
2: Kita aku apa borian apa nak semua.
1: Out.
2: Kemar kau. Jadi aku kumpul borian. Udah tu je kumpul sesuatu.
1: Out.
2: Baru kan sampai sih gay.
0: Kau
1: Masih
2: ya? Kau dia kau tadi jenak bunyi setiap selalu kau.
1: Aw ne?
2: Aw, kau dah pagi lu dua kerja kau belai apa tak? Tapi kan bawa kau.
0: Tapi ni yang palo aku tadi.
1: Bisa kena, bisa kena tangi nuan?
2: Aku nak tu pagi ni lagi ni lagi setiap ni penting.
1: Apo ne? Nanti kena tangi papa gigi.
2: Apa kesal ti lewat apa tak kau?
1: Aw, kena.
2: Dua kerja macam jam semua tu kerja. Kita dia tahu bersih. Saya kedua minggu tu mudah.
0: Baru dia tahu.
1: Benung musim borian kita dia ni jangan.
2: Benda ni
1: kau juang ya. Nak ngirung ke kami dua sem kita.
0: Tahu ke rum kita ni.
2: Kesalat itu dah terjang terjang. Kedua ada tarik orang kesal kau main lapor sendiri lau. Aku berat tu kalau pergi lau nak kesal. Tapi dia sudah jauh sahul kau kau.
0: Okay.
2: Teka aja kau ini dah jari kau berdua kau. Mata atai kita terjauh sungan lapor dulu lapor mata kau.
0: Aman.
2: Saya kedok korak. Apa kalau masuk gila, kalau masuk gila aja. Lukanya. Saya mesti mimpi. Kira ke dari kenapa luar biasa?
0: Nasib mimpi mana ya? Kudai.
2: Ada kita buka apa tegam sungat.
0: Namat.
2: Jadi aku kedap lagi. Tingkatnya aku pergi tadi. Dengan puluh kami tahu mian lah.
0: Ya, saya ke suai haranya mak. Saya dengan puluh kau. Ya, kumbai ta besai mang kelangan pungulo ko ya.
2: Tadai bi ma.
0: Au.
2: Tadai tahu kan jangan ditawa kesal, kita kesal lah sudah.
0: Au au au. Okey, okey Janang. Terima kasih Mayo. Okey nah.
1: Iya.
2: Au au. Kita ingat sejak kesebut tuh
0: yang kalau aman. Au. Ya. Cerita
1: sama malam.
0: Terima kasih. Ya. Lah kan.
1: Cerita cerita kena tinggal borian gitu nih.

0: Oh.
1: Ya, benong driving na handfree.
0: Oh. Okay, di mana? Okay,
2: okay, ni dah leh. Nak penjalan jauh? Ah,
1: nak dah iba. Eric kucing di toja.
2: Oh, di toja. Okay.
0: Di mana? Ya, besi tayka tu si itu dah.
1: Besi cerita lah.
0: Okay.
1: Cerita tu dalam tahun 2025 tahunnya kemarin.
2: Oh, agak baru.
1: Ya, agak baru. Itu cerita lebuh kemis buat di Selalang. Kami itu kerja lah sebenarnya itu semua. Kami kerja kerja kita buat na perahu. Di Selalang. Jadi kami sebuah tu tidak nemu lah, tidak nemu ndor kendor ke ditujah kami kena perahu tu kawasan ke ini ko kita mata ndor alai Pulau Kijang ke
0: penusah Karam Subak.
1: Karam Subak. Jadi lepas kami sebuah tu ke ngena perahu tu tadi tubuh kami bisa 8 iku 4 iku iku sitik perahu lah leban buat kena keminyak mir. Jadi orang ke enggau kami ke depan buat tu tadi nadai ke madah ngeke kami luarnya kebenaran enggak tahu di tengah enggak tahu di tengah perahu mir. Ya, jadi lepas kami buat ke tengahnya tadi kira dalam pukul 2 lemai kenyal lah benong air benong umbak pasang besar mamat. Danya makin ke tengah, makin ke tengah, makin balat ke ombak.
0: Okay.
1: Makin ke tengah, makin balat ombak. Lain tu kuati. Lah kami buat nang bising kena life jacket lah. Nang bising kena life jacket. Dan yang tadi makin ke tengah, makin nyo leban abot ke kena aku tu dulu. Leban ke meda meda andor alai ke kat dituju kami lah. Dan kali minta bala kaban di belakang tak nadai. Tak nadai ya. Dia lah laban umbak tu tinggi deh. Kadang nang amat nadai di pedang lagi bala kaban ke belakang dia. Kami aku ke di luar kami laban aku ke ngeluan ke kami sebuat. Kami bersimpat iku. Amat kami aja kenal. Tang dalam rundiang dia sikit nadai rundiang bukai. Sikit mati. Danya nyo kira bisi udah jauh baru bisi medok buat belaka bandar tadi. Bisi lantang mimit gak sehati. Nyo tang umbak menya nang balat. Nasib orang ke bot orang ke driver bot kami nya pandai landia
0: deh. Landia
1: nang orang selebok tengah tengah gelombang. Kami sebuat tu tadi nang pernah yang mau pengen diri tak berjaku tang anggap hati sigi sama megang sigi ngumbai diri empu mati. Dan nyo dah kami sangkai balakaban bukai 15 minit sudah dudi dari kami. Leban ke mic bot dia ke dudi yang tadi nembia. Nyo bisi ya bisi yo pan takut ke. Dan nyo dah kami sangkai lama ambisi ndak bercerita aku ndak nang ndak bejaku lepas nang agak
0: kesal
1: agak kesal. Udahnya katai kami diannya udahnya baru lihat bejaku baru membayar dirimpu hidup. Udahnya baru bercerita ia madah ke lai kendur kami di tengah kami nyo muara kati kena mau menemua muara bas lalang. Nyo kendur ia madah ku ayak ke engkau kami teribanya. Tu mendor Pulau Kijang Karam Kelio. Nyo ti kami nemu nadaim ke tengahnya. Ya nyo lah.
0: Nak boleh di tengah nyo pia?
1: Nak kai yang nak boleh di tengah. Boleh di tengah. Tang mesti buat besai di poster buat ke besainya boleh tengah Pulau aku. Tang mesti ke nyelinting jam ya. Namanya air ke pasang.
0: Kau mada di tau ba muara Kuala Rejang ya?
1: Muara Kuala Rejang. Ya, bisa nama menua, nama siti dia. Ketik orang
0: kata. Bisa namanya dia. Nasib ya, kita nadai nama-nama ni, Tuan Bill.
1: Ya, nasib nadai nama-nama. Nyo kami pulai. Nyo terpaksa lah kami ngigak rut baru.

0: juga jalan baru keluar. Lagi disik simpan video kekenangan.
1: Aman tuh.
2: Okay.
0: Ajak lah cerita genggam semangat.
2: Terima kasih ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Nyuka ujung-ujung jam kan nyu bisa ngenguap. Maka tua tau.

0: Okey, angka bisik sikut dua lagi meh neh Mel. Orang ke dekat bercerita jadi tua lagi ngantik sidak ya ke dekat nusi cerita. Berdau ngujung ke awak kita.
1: Awak lagi bisik 17 minit lagi sim neh. Hantu kita yang tadi gulai. Ya, au.
0: Awak ajak meh. Seraya ke ngukup ke jam kita. Halo.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Siapa tu, oi?
2: Kakak Ibi tu tahun ni sebab bisik kau telefon untuk telefon baru ga?
1: Bisik cerita ni.
2: Jadi cerita tu cerita tahun 70-an sebab. Maya maya lagi biak liat mutuang. Mutuang. Kau kami mutuang biurang buat nangkal ke?
0: Sama.
2: Jauh tempatnya lah mutuang cuma lalau keliak dari rumah kami kampung Rakainya. Nemu maga orang berjalan harinya nengkak aku lebih sejam bisi berjalan. Kira pukul 6 makanya bisi nurun. Sebeda pukul 6 makanya datai dadian kurang lebih aku 7 ke aku 7 lalu kanya datai kebun getah datai diannya. Nya dia aku nya ari rumahnya ari kampungnya mai ukui belama lama nanti nare de berap ukui nya meraka rumah panjainya ya kau tanya kan nikah de berap aku ukui nya tiap pagi berap ari ukui nya ngagai namanya ku mai kami tindas sebarang udahnya leka aku dia serupa tindas sebarang nikah lu ukui nya udah nyanya ngai aku ngeleka ada dia punya sebaran mu magang kami serumah ni. Baik ku sampai kian ngegai kumai kami tindia bertelu. Terdian nyu jauh ginya. Baru ku ngeleka ini tiah bari ukuanya. Udah nyanya ngai ku ging leka ya gi de baru tu udah tindia sebarang tu. Ku kami. Udah tindia bertelu nyen baru ku ngeleka ya. Mai ukuai bare hari aku takut kedai diri aja ne. Kita lagi biak lihat takut nadi seorang ngau namanya berjalan kampung puang kediri diri aja. Tiap pagi mutuang kian. Tetapi jadi mutuang aku dah biar mutuang dulu. Kurang lebih pukul 10 begini. Pagi dulu dah ada pemirit ni letak dulu dia. Dengar aku kutai kutainya memuni. Nama tengah ketika dia takut aku. Kita kena diri aja dulu di kampung puang dia jauh mama mainnya. Memunyi tanya, aku tanya munyinya. Nama tengah ketika dia. Alo pernah nyau ke dam pia ke munyi tanya. Pedah aku maya hingga sem sayanya. Akai aku takut mai.
0: Maya asne.
2: Kaya kan makai buah. Mau jauh terdampir pemiriatnya, mau jauh ke kami. Nyak tegak pakai dia. Kudanya. Dampir kia. Tenmu mu kue kunya tadi, alu nyalak.
0: Okay.
2: Nyalak kuenya, nyalak. Alu degagai kuenya, bapari. Alu lari, lari jauh. Ada yang mayu cerita ke minyak aja. Ya memang takut mama mai kita kena diri nak. Dia lagi biak kelihatan. Tahun 70-an ya ngiranya. Kira berapa belas tahun kita umur aku lebihnya.
0: Aman.
2: Kayak takut mama mai. Udahnya. Salah ukuinya. Lalu jauh ke jauh. Lalu nada lagi ya. Makanya aja cerita aku madah kanya aja.
1: Terima kasih ya.
2: Jauh mamai aduh diri aja berjalan.
0: Ini mayasnya.
2: Nanti ini aduh kita ini nih kita nanti ini turun ke baru. Lekat mata ke dan kayu mata ke lengan kita.
0: Aman. Okey, kakak Ibi, terima kasih.
1: Okey. Ya, selamat
0: cerita.
1: Aman, saya nanti kita minta Pak TV pada telefon dan ke YouTube deh kita berarti ke Maya atau
0: kriang mama
1: kriang mai tanya. Ani bos sebut teh tua bunyi ko ya tadi deh bertemu ngutanya belah babas kediri gage aku nak nemu ko nak bapai nak bindai lari sem.
0: Gagai lari laju ko tanya.
1: Katiknya
0: yang ruyak ke buah rian ya.
1: Sekali singkang tua katik 20 singkang tua kadang nak sesingkang ya. Aman eh.
0: Au nau lah sekali ni. Ya,
1: au. Jadi ya terima kasih ngagai ya malam tinggal tu aga. Habis sudah bertelepon malam tu cukup mayu sem ne. Habis apa ikau kau dah nyala terima kasih sukuang kita buat program kita ke malam tu. Tunggu baru bawa ke buka. Ya,
0: cerita apa mana-mana ne. Okey, harap ke boleh bertemu apa minggu baru ni lah peninggal ya. Jadi ninggal kita ngau lagu hari Jimmy nyanyang tu Sunyi Nadainuan. Selamat malam, selamat melelak semua. Okay, bye-bye.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

siapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak gau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu gau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi Rewind. Menung ringat, menung pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
1: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti indah yang ngasuh, ngay yang kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tama kebilia pamit pangkiang na deh nya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu
0: kan dulu dia aku ungkah kemua pintunya tak kepan dua oh kelapa
1: mana mentas penting kamu pintu
0: nah wah kayak nyium baunya deh noy pansut baik baru ke dapur
2: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
4: Pengerai Pagi YFM.

0: Ya.
1: Dengar ke pengap pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.
2: Selamat pagi, salam Malaysia, Madani, Ngopi, salam Sarawak. Aku saya Ungagai Selampur, peningat di Sarawak, Tanah Kenyalang pagi tu. Bukan baru kita bawa pengerak pagi YFM. Pagi tu, pagi, hari 4. 24 hari bulan 9 tahun 2026. Tentu ya, awak nur kami yang muka kedai ba pagi hari 4 kita ke satu pengerak pagi. Sebenarnya manu angkuku dia kami udah angkuku dulu. Ngergas ke mata kita ba pagi hari kita ke sari tu. Terima kasih ya ngagi kita semua lawan dah milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita lalu pihak mega dalam kandang 6 jam sebedawah tu tadi. Ya, dia tidur malam kita udah ditimang di asuh kami jenak agi ba awak timang kerba tawas. Ti segulai sejalai ngau kita berengkah hari pukul 12 tengah malam tu tadi. Jadi ngarap ke boleh kenyap ya ke mana meh ba tidur malam kita. Jadi dia tu agreement udah berbalik wai. Kami nadi agi ngasuh mata kita lelanu tang bawa pengerap pagi kita ikut sari tu kami endang ya datai ngasuh mata kita yang tadi regas agi. Okey jadi ya bakal selama megak ya sebelum kita ya nyingkang ke muagi ba awak pengerap pagi YFM kita ke sari tu mana dulu kita beri terima kasih ya gaya petara hati udah nampu wang seput kita ba dunia injau bakal ke sari tu lalu pihak mega minta berkat ngawa minta ambiang ya bab ngawa ya ke dekat di kerja kita sepanjang hari tu ngarap ke nyatari mujur megang di pejalai ke lalu bawa pengerap pagi YFM kita pagi tu haram kita ya di awal jenuh nama belah bersampi dalam hati diri di ulu keraban Kristian area gereja Seventh Day Adventist ba sampai pagi YFM pagi hari 4.

Selamat pagi bila pendengar, bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi itu dia keluar dari gereja Seven Adventist. Jadi pagi itu kita bergulai dengan aku baru pasal Cantin Loy, lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi itu, lalu kami dekat dengan jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami sembiang. Amin. Bila pendengar bertemu baru kita lalu pelajar pagi itu, diambil kita dari buku Luke bagi 1 ayat ke-6 kepada bunyi itu. Seduaya sama lurus di mualah Ta'ala ngasih ke semua pesan ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala peningah kenang kena disebut aku bak sampai pagi kita ke dulu hari itu. Jadi orang ke kumai seduaya bak ayat tu pagi itu tadi ngenang kenyak meh Zekariah seduaya Elizabeth. Tang bakal pagi itu tinggi perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku indu, bakal sekedar orang indu ia kena bidiak benar menyukait ketujuh. Penusah hati Elizabeth, yang majak semajak berlubah-lubah umur yang majak tuai. Sigi nade pengadang mimit tau bisik tubuh, tau ke bisik anak, tau ke uleh kandung. Tang penusah Elizabeth, nak uleh dia dalai ke hari Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita sehari itu, ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh bisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemerat tanggung pengawa ke nyadi siku inai. Jadi keterubah tiketnya medak bala peningah. Lepas ngintu hari inai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu pengawa siku inai ndang pengawa inai ngelindung rayung anaknya dari sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura ulah ke kamar nadai lurus atur ngau pengawak ke makan suap. Kedua pengawak atau ketanggungjawab inai itu terik besai ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai kalai ya bisik peluang ngelatih bala anak ya amat pan bakal ke dia tu mayuh benar utai ke nyadi benung nagang selu-ilu ke diri serta sunyi nadai orang ngau beranau ajar ngau sungka ya bisik bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miat diajar nelap tau ke alus jaku ngau sinu ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawa penghidup ya betapi ngau penghidup ke bersemekia. Lalu ketiga utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Arya kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi yang nyebut Zekariah sedoi Elizabeth sama lurus di muah Tuhan lalu nada penyalah nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus inai John ke nyadi bagi bisik nyikap yang dalam mengerja pengawak tu. Jadi badia kita mendak bela peningah ianya kita kinai lebuh bak timpuh ke dia tu bela kita kinai bela kita kindu kebisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bala anak kita. Dari sungkak dunia ke ngelingi kita. Di pedak baka mata kasar kita merenyang. Baka kena ngawak. Tang nanti diteju. Tau benar mak penusah ngopeng rusak ngege bala anak kita kebisik. Jadi kedua terkulih dipelajari kita hari itu. Kita keinai. Bayak ke kita gawak atau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang kalau kita ulang ngelatih bala anak kita bisa sekedar kita kini tunggal ukerti tengok pengawaknya nak boleh dikerja kita anang nak lihat hati ngajar anak kita ayan ke batang penemu ngau atur ke tau nyawup bala anak kita betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah kita menjadi keteladan nanti kita lihat hati anak kita megak lihat hati nanti kita mentas nelap sinu siruk kurang sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangangi ngasih ke Tuhan, sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus, sidak megak dekat hidup lurus. Nanti kita jahi, ni bila peninggal, mangah, serta nak ngasih ke Tuhan, sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga, kita kuliah ada pelajar kita, hari pengawal Elizabeth, ianya Elizabeth inai bakal ke kita megak. Nanti ia boleh nampak perangai John, ngau cukup mana, kita megak uliah nampak perangai anak kita lebih minta sahup dari Tuhan. Kita lu ngerja semua ke badas ke disebut tadi ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan. Bakal Elizabeth semuanya kenyadi Elizabeth ulih nyadi bagi kita.
Nanti kawal kita dengan Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau jadi inai. Nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta saub dari Tuhan. Ngambil kita tetap nak ngasak ke kita ngapa. Belajar bertuai kia lalu ngasih kadat ya dalam semua teknik kerja kita. Bersampi kita bila peningat. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami begitu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenama Elizabeth. Kami bersampi minta Tuhan nyanggup semua balai indai ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedak penglihat hati Tuhan. Engkau sedaknya terisuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan bisik kurang ada segi perangai. Iri dengan Roh Kudus Tuhan ngambil ke oleh ngubah, oleh nyanggup sedak hidup menyana. Nuan ajak meh nur kami mangai. Nuan ajak meh nemu penusah ngau penanggul kami. Kelebih ki balai inai. Sekali ke sidak inai tunggal tokukai, saup sidak ngena kuasa Nuan Tuhan. Ngambil ke penghidup sidak di dunia tu penuh leban berkat dari Nuan. Nya dia tu nyentuk ngege pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita besai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bawa manah anang belah tapi kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai degaga titi. Ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawa ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajah megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawa nugal laki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Tik ke bisi lebih, pakai dudi hari.
3: Suka jaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti seranta. Lebo kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, pedau tentu temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nunung orang. Nadai ngau. Dari buah kita bergendang ke pengawal kita yang Tuhan nemu. Lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak diletak taruh ke kita yang minsial. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita yang kerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang lejuk, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-wan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban. Aku ndak boleh ngubah dunia tu. Dan aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga. Awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesari itu boleh mai pangkak bagi orang di diari ilang. Sekarang kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manahnya kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

0: culik tau kenen biak ti di taban kurang kena di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak di kemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak di kelala, tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Anang dak kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun, ketau nyadi bak sebarang maya. Ukai semina, uling ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kleda termegak, uling mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke penglikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Duo Pagi Rewind.
3: Topik Duo Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita hendak sabar nurun bersekolah baru.
4: The first thing yang memang kak bertemu dengan bala kabar bercerita kaya apakah zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nak kat kunci dengan bala kabar bukannya ya betul lah pangan
3: yang sebulan lebih
4: nada sebulan lebih ni lengau ya kan sama kita subak nada telefon
3: non kena tangkap cikgu nama penyalah
4: nak
3: nak kalau tangkap merti. Dan tadi Dennis buat panjai macam-macam style
4: buat panjai nanti masalah sikit diikat belah patang ya agak zaman suba kak nunda buat Riana sepiak panjai sepiak pandak ya anak ya kalau main style
3: tangkap cikgu
5: kan suba zaman ku suba ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan
4: yang mesti celuang
5: ngau putih aja
4: kami biru
5: jadi merah sikit dan ambil cikgu ya.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

ke mata kita udah regas, kemudian ke lagu Ti Semampaya dikenang sepanjaya jeman, lagu ke dibai Jeffrey Hanyaloy ini tadi ya, kawal tua kelia bawa penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita ke Sarito, lagu Ti Mai kita surut baru ngenang ke penghidup kita jeman subah. Nanti diperhati keba ubah penghidup kita ya, siku-siku mesia atau karya jauh berubah. Guys, minat bak umur raja, bak beliau, ngopi begabak, daya hidup. Si pulai ngagai jaman beliau. Amat tak ngasai ke merisa, megang meh, semua utai. Entang, jadi perhati baru pemerisa, ya kena tapi kita semua nyak meh. Nyadi ke kita itu tadi nyau maja aransi yang agi, tau ke nyau maja berundi yang agi, ngambil kesingkang kita itu terus ke buah. Oke, okay, jadi bawa pengarap pagi YFM bakal selama megah ya. Mai kita berhati ke sekedar berita ya ke besi di Ayan ke ba Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu. Kalau sekedar berita ya ke besi di pedaku ba Facebook berita RTM kita ke pagi tu berkenang ke ba Peliliah Menua Serian ke Alaya Berindia Ari Ikas Pengamah Gaya Angin Datai ba 211 pukul 8 lemai kemari lalu Berindia Arinya ngujuang ke semua school bagi Peliliah Menua Serian ditutup Sarito. Okey, jadi pengawal nutup dalam sekolah tu tadi yang pau semua mesti 108 buah sekolah ditutup lalu ditiak ke penerang ke dikeluar ke bah Facebook Jabatan Perikanan Negeri Sarawak berpelasar ke bah IPU ia ke cukup anak manah bah menuanya ianya ngelui area 201 lalu nembia Sarito naya perengkah ngadu sesi persekolahan takut belajar hari rumah. Lalu berita berkawal ngau maya sekolah terdekat dibuka baru dekat di padah nangkan ketu ialah. Nyatanya berita yang kebesi di pada aku ba Facebook berita RTM Sarawak lalu berkenang ke ba IPU yang kena request ke ba pagi Peliliah Menua kita pukul 8 lemai kemari Serian pemandu tinggi ianya datai ba ikas yang kecukup dan menah ba pengerai ianya 211 ditangkan ke ngawa kuciang 188 dan menah ke pengerai yang bergabar Sabrahan 184 Seri Aman 174 Seri Kai rekod ke 164 Sibu 165 Mukah 160 Bintulu 175 Samalajau 164 Miri 160 Limbang 152 Ngau Kapit 125 semuanya tadi nak mana ke pengerai magang. Lalu berita yang ke Bukai Megah TBC dia keluar ke bak Facebook berita RTM Sarawak tu ngenang ke bak penyalah nyimpan disil ngau endak belisian ke alaya siku laki dia menua kucing tu udah dihukum RM20,000 bak penyalah yang tadi nyimpan barang kawalan ngau endak belisian. Jadi Mahkamah Sesen Kucing udah merintah bak hasil jual minyak disil ti punya poya 650 liter di pelabak ke penyampau datai ba RM2,509 tu dijadikan jadi hasil perintah menua. Okey, jadi ba penerang ke dikeluar ke pengarah KPDN Sarawak Matthew Dominic Barian madah ke barang kes tu udah dilucut ke hak lalu deka dilupus ke sida pihak pendawa. Lalu pagi kemari dia KPDN Sarawak udah ngagak siti dawang ke siku lelaki ba mahkamah section 4 Kuching yang lalu tuduh tu tadi dibaca ba Muhakim Rashida Abdul Halim nitiah ke penyalah ba peraturan 3-1 peraturan kawalan bekalan 1974 ti dibaca begulai ngau section 21 akta kawalan bekalan 1961. Jadi lelaki tu tadi ditemu salah udah tinyimpan minyak diesel ba awak nur nyimpan optiris 4.0 bersepadu kena

ngelui hari bapa drum teh kada simpan di rumah tak kada simpan kena ke dekat diguna dimpu nya pan siti penyalah anti kita tu tadi nyimpannya ngau nadai belisir. Lalu berita ya ke bukai mega tu ngenang ke perusah ya ke bisi nyadi pagi kemari ba peliliah menua asap belaga dien ke alainya tadi empat pintu rumah ba umah padang sungai asap anggo selalu empat pintu rumah tu tadi anggo sepagi kemari ianya ba dapur dua pintu rumah ti berimbai okey jadi nitiah ngerang ari pusat gerakan operasi.

Bogor ngesah layak nusah tu di penyawahnya 90 km area balai tu lalu berpasar ke hari berita ya ke diterima hari araman bomba skrela sungai asap madaka api tadi udah dia padam ke ngujuang ke nyari nak nyerarai ke bukai lalu ba penyawah dua tu kelimpah hari jalai ya ke miat nyari ke pedanggul dua raban bomba tu datai ba lokasi ya tu. Okey, yang tadi sekedar berita ya ke BC di ayan ke ba berita RTM Sarawak. Lalu anak-anak ingat ujung minggu atau ila 25 hari bulan 9 bak auditorium P. Ramli Kuching dia malam kebuca bintang kecil dekat diatur kalaya BC 6 ikut finalis terkebala anak kita itu berebut berdua siapa nak jadi champion bintang kecil ke tahun tu ianya Sofia Adilia Christina Reza Melissa Ros Arina Ngapimga Aryan 6 ikut satu udah dekat mantai ke pengelan dia sudah ngur nariat hati bala juri terkebala hakim mainnya ilah jadi program tu boleh di pedak kita live ba TV2 Ngopi Mega RTM klik lalu kelimpah areanya mega ada di Kuching itu nada salah kita boleh terus datai ba auditorium meri sukuang ngagai finalis ti adik kerindu ke kita. Okey, jadi udah tu lagi kami dekat ngatai ke pesambaran yang ke bisi diterima kami ba email yfmiban@ngopiamega ba nombor WhatsApp akaunti kita intang sebenarnya sekali lagi berperindang kita inggau siko dagi menyanyi Indo ia ke Evergreen pagi tu Josephine Jalian berenang kita.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Jadi pesan kita ia ke terubah bawa pengerap pagi YFM natai ke pesan pemati ke dikiru mamun anak meresat ke pagi tu nyari pesan tu tadi nuju kapal pelayan ia ke dia menengah pawun lubuk lampu penuam senunua ngopi mega kapal pelayan ia ke dia berdanau nangga buang sepuna jukun samu kerangan pinggai kapal pelayan ke dia bertanjung asal ngat tanjung baru Sungai Pelandua, Beduru, Pelawa, Putus, Teberu, kebelayan ia ke dia Munggu, Gernias, Bukit Kemantan, Nanga Bangkit, Dobar Rumah, Bangkit Rembai Baru, Bangkit Rembai Lama, Bangkit Ijo, Engkerbai, Lempawang, Udu, Lingit, kebelayan ia ke dia Menanam, Nanga, Jitu, Sungai Rian, Gaus, kebelayan ke dia Bulu Hantu, Geraji Atas, Geraji Baru, Pakuah, Lawing, Melayu Ilik, Ngau, Melayu Lu Layar, Majah, Sungai Kabang, Padiah, Begumbang, Pedanum, Bengkang, Jungkal, Kabelayan Kediau Baslulap, Pasak Atas, Pasak Baruah, Luban Ulu, Batu Lintang Layar, Mupuh Atas, Ngemupuh Baruah, Penyelanih Kanan, Penyelanih Kibak, Lubau Lama, Lubau Baru, Jaluah, Semumuk Baruah, Seruai, Ngau Piak Mega, Peter Datu Kediau, Taman Melihat Kucing, Ngau, Staf Lembaga Lada Malaysia, Staf Kabelayan, Ia kenalah dia, Rintai, Kerituk Kediau di Kucing, Semana, Betuang, Seratu sibu miri ti ngelala Lucy anak ambau. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Lucy anak ambau. Lucy anak ambau tau ke bini ni yang meresat udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu ni yang Lucy anak ambau. Ni yang Lucy anak ambau tu dekat di Sengai Balamayu berumah anyi matup pakus pawah kena malam pergila malam 5 25 hari bulan 9 Sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tulah 26 hari 19 ke Pendam Batu Ancau. Kebelayan ke dipesan di datai ngesah penusara batu lalu kanemu silik lagi tahu bertanya ngagai mamut meresat apa nombor 013-8122-523. Nandu baru isi pesan pemati ke dikirum mamut anak meresat ke pagi tu pesan madah kindaya ianya Lucy anak ambau. Lucy anak ambau tau ke bini ni yang meresat udah nadai kemari hari 3 23 2019 lalu ni yang Lucy anak ambau ni yang Lucy anak ambau tau ke bini ni yang meresat tau dekat di Sengai Balamayuh Barumah Anyi Matup Pakus Pawah kena malam pergila malam 5 25 hari bulan 9 sudah ke Danjuang pagi hari 6 tu ialah 26 hari bulan 9 ke Pendam Batu Ancau. Kebelayan ke depesan tim terdatai ngesah Nusara Batu lalu ketikkan mu silih lagi tahu bertanya ngagi anak niang tu ianya mamut meresat bernumber 013-8122-2523. Lalu pesan kita yati kedua pagi tu istim ga pesan pemati jadi pesan tu tadi nuju kabam belayan ya ke dia ba rumah guna sungai paku mujuang rumah nisan sungai paku mujuang sungai tiau bala ke dia ba ulu mujuang nanga bawai bali rumah aluang nanga majau kabelayan ya ke dia ba Kalimantan Barat Indonesia bala ke dia ba pasar kapit ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Markus anak bujang jadi pesan tu tadi mereka Markus anak bujang Markus anak bujang tau ke apa kiri udah nadai kena 20 hari bulan 9 ni nyari minggu atau tadi lalu ni yang Markus anak bujang ni yang Markus anak bujang tau ke apa kiri tau dekau rintu bala mayuah malam pergila malam 5 25 hari bulan 9 baru mah satu Malaysia kapit sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tau ilak 26 hari bulan 9 kita akan mu silih lagi berkawal ngau pengusaha batu tau bertanya ngagai Kili anak asuh bernumber 014-868-5251. Nandu baru, pesan pemati ke dikirum Kili anak asuh ke pagi tu, pesan madah ke Markus anak bujang. Markus anak bujang, tau ke apa Kili. Udah nadai kena hari minggu tu tadi, 20 hari bulan 9, lalu niang Markus anak bujang. Niang Markus anak bujang, tau dekat di itu balam mayuh malam pergila malam 5-25 hari bulan 9 baru mah satu Malaysia kapit sebedau ke dianyong pagi hari 6 tu ialah 26 hari bulan 9. Kita akan mesti lagi kawal ngapun Sarabatu. Tau bertanya ngagai kili anasua banu berkusung 1-4-8-6-8-5-2-5-1. Jadi pesan kita ya ke Siti Tau Setiap juga pesan pemati ke dikirum terma Josephine anak Jonathan Man ngari ke Indaya yang tadi janam anak calat yang dipesan tu nuju kebablayan ya ke diau Batamian Igu Stapang Uluya tanyir tajam pelugau balingian ngopi muka kebelayan ya ke dia bayan tasia ngau kebelayan ya kenalah di harintai ke ditu magang tinggal Petrus anak Jonathan mana tau ke US tau ke anak yang man yang dipesan tau madah ke Petrus anak Jonathan man Petrus anak Jonathan man tau ke US tau ke anak yang man udah nadai kena hari dua tu tadi 22 hari bulan 9 lalu niang Petrus anak Jonathan man niang Petrus anak Jonathan man tau deka di sengai barumah Josephine anak Jonathan Man tamien landai batu 36 tamien inya kena malam atau lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 5 25 hari bulan 9 kita akan mu hasil lagi berkawan ngau penusah batu tahu bertanya ngagai terumah Josephine tepu bernombor kusung 19 588 8997 tau ke ngagai Angelica No bernombor 019-5489-509 dan baru pesan pemati ke dikirum atau rumah Jespin anak Jonathan Man ke pagi tau nyadi pesan madah kemnyadi ya yanya Petrus anak Jonathan Man Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau ke anak Neman udah nadai kena hari dua tu tadi 22 hari bulan 9 lalu niang Petrus anak Jonathan Man yang Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau ke anak yang mantau deka di sengai bala mayuah barumah Josephine anak Jonathan Man tamien landai batu 36 tamien malam tu lagi malam hari 4 24 hari 9 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 5 25 hari 9 kita akan nemu hasil lagi kawal ngap nusara batu tau bertanya ngagai tu rumah Josephine tepuk bernombor 019-5888-997 tau ke ngagai Angelica No bat nombor 019-5489-509 lalu pesan ya ke Siti Tau ianya pesan ke dikirim Edward anak Ancap tau ke Duat jadi ya pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau bar rumah nyalang lubu empit ulu awik seratua piam kan nuju bala ke diau menangatui seratua sungai keruang ulu awik nang risau sungai lelabi kerap tinjar kebelayan ke diau ba rumah Richard Pai Bakas piamga bala kelebih lagi Rubian Cambai semnyari Margaret Cambai tau ke Inaya Kandau Frank Sayang Lita Adam Jonathan Berdindang piamga Pungulu Abau Nauyang pengajar bendet ngau kebelayan ya ke diau di Kuciang Betuang Seratu Sibu Bintulu Miri ngau ya kenalah dia rintai ke itu ngelala lancap anak guna jadi pesan tu tadi madah ke lancap anak guna dan adai kena hari dua tu tadi 22 hari bulan 9 ba spital lah Miri lalu yang lancap anak guna yang lancap anak guna tu deka di sengai bala mayuah malam pergilah malam 5 25 hari bulan 9 balut 352 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 ke Pendam Anglika Lambir. Okey, jadi kita akan mau sila lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai Edward Lancap tau ke Bunyang Sawit bernombor 012-88-92-997 tau ke ngagai Gilbert Beji double nama mau bernombor 013-807-4325 dan baru pesan pemati ke Ricky Rom Edward Ana Lancap tau ke double nama dua tau ke Bunyang Sawit pagi tu jadi pesan madah kapaya yang lancap Ana Guna tau ke kapaya dua tau ke Aki Brandon udah ngadai kenari dua tu tadi 22 hari bulan 9 hospital Miri lalu niang lancap Ana Guna yang lancap anak guna tau deka dia sengai bala mayuah lemai pergilah lemai hari 5 25 hari bulan 9 balut 352 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 26 hari bulan 9 ke pendam Anglika Lambir. Kita akan nemu sila lagi kawal dengan pengusaha batu. Tahu bertanya dengan Edward Lancap atau kebunan sawit bernombor 012-88-92-997 tahu ke dengan Gilbert Beji dia balik nama Mau bernombor 013-807-4325. Lalu pesan kita ia kelima ianya pesan ke dikirim Jimbu anak nuyang tahu ke apa ya derman yang dipesan tu nuju bala ke dia ba rumah Liman Entalau rumah Velia Sungai Pinang rumah Unya Jambu Lalang bala ke dia ba rumah Tebang Belaya rumah Jelani Darai rumah Mulu Kujuh rumah Karyana Murad rumah Billy Mejuang bala ke dia ba rumah Peter Iguah Mujan rumah Jack Payes rumah Padi yang Ngebono rumah Kunsil Pulau ngopi mega kebelayan ke dia ba rumah Cawong Pulau rumah Manai Pulau rumah Tawi Belawan rumah Sawi yang Merutiah rumah Mani Pelepua rumah Nyalau Muman Spa kebelayan ia ke dia ba Bungkang Enteban Ubu Ulu Tanjung Sekerang Meriung Keliling ngopi mega balaya ke Diau Balimbang Suai Niah Geluang Nibuang Bunu Begiang Tito dua berumah ngau ya kenalah di Rintai ke Ditu Magang jadi pesan tu madah ke nuyang anak nyalu nuyang anak nyalu udah nadai hari 2 tu tadi 22 hari bulan 9 lalu nuyang anak nyalu nuyang anak nyalu tu deka di Sungai Balam Mayuah malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 bak nanga tebat lalu angge kita ya kakak nemu sile agi bekawal ngau penuh sarah batu tau bertanya ngage jeni ba nombor 013-569-1814 tau ke ngage derman ba nombor 019-794-9457 nanu baru isi pesan pemati ke datai ari Jimbu Ananu yang tau ke apa Jerman ke pagi tu nyadi pesan madah kapai ya ianya tadi anu yang anaknya lau nu yang anaknya lau udah nadai kena hari 2 tu tadi 22 hari bulan 9 lalu nu yang anaknya lau yang nu yang anaknya lau tu deka di Segai Balam Mayuah malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 ba nanga tebat lalu kita ke kat nemu sile lagi kawal ngau penuh sarabat tu tau bertanya ngagai Jenny bernombor 013-569-1816 tau ke ngagai Jerman bernombor 019-794-9457 lalu pesan kita ya ke enam pagi tu setimaga pesan pemati ke dikirup Niki anak Joseph ngari ke sida sepilih lalu pesan tu nuju kapal pelayan ya ke dia ba Sungai Liam tiga buah rumah Seluai dua buah rumah Satap tiga buah rumah piamega bala ke dia ba Malang Bakuang Selepian tiga buah rumah Sungai Nipah Bakuang Bakas Bakuang Seruas Bakuang bala ke dia ba Tapiang Tinjar Kuap Sebuti Kelintang Sebuti Temam Bakuang bala ke ba Macan Kenawit Betuang Penasu Sibu Rasau Niah Balingan Muka Selangau Miriah Kapiat Ngau yang kenalah di Rintai ke Ditu Ti Ngelala Uban Anak Lamir jadi pesan tadi madah ke Uban Anak Lamir Uban Anak Lamir udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu niang Uban Anak Lamir niang Uban Anak Lamir tau deka di Sungai Bala Mayuh Barumah Justin Manai Sungai Tulang Bakuang Blok A nombor 15 kena malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebedau ke di Uang Pegila pagi hari 5 2 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan diminta sampalah dari Ngesah Nusa Rabatu Nanu Baru isi pesan pemati ke dikirim Niki anak Joseph ngari kira sepilih pagi tu pesan madah ke Uban Anak Lamit Uban Anak Lamit tau ke Inai Niang Lidam Anak Kasin udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu niang Uban Anak Lamit niang Uban Anak Lamit tau dekat di Sungai Bala Mayuah Barumah Justin Manai Sungai Tulang Bakuang Blok A nombor 15 kena malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi pagi pagi hari 5 25 hari bulan 9 ke Penam Dayak lambir. Oke, okay? Jadi menjak kabelayani ya ke dipesan sampalah data yang ngesah nusah rabato. Lalu ketujuh setiap pesan pemati ke dikirim enjan anak rabuat jadi pesan tu nuju kabelayani ya ke dia basmanjai sungai Yuang rumah merapuah suau baliah kabelayan dia sungai suat sungai gad anak ramuang nangga ngemah kenawit piam balaba sungai pako mujuang ulu bawai ngawiak nalah dia rintai ke ditu ti ngelala rabut adua beli nama abut anak munsang jadi pesan mudah ke rabut dua beli nama abut anak munsang udah nadai area dua tu tadi 22 hari belas milan lalu deka diintu bala maiwah ba rumah menua mancal sungai Yuang Kapit malam pagila malam hari 5-25 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tuila 26 hari bulan 9 kita akan nemu si lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai enjan anak rabuat aban berkusuang 1946-722 tujuh kusuang lalu baru pesan pemati ke kirim enjan anak rabuat ke pagi tu pesan madah kapaya yangnya tadi rabuat double nama abut anak munsang rabuat tau ke double nama abut anak munsang udah nadai kena hari dua tu tadi 22 hari 9 lalu niang rabuat tau ke double nama abut anak munsang niang rabuat tau ke double nama abut anak munsang tau dekat dintau bamayuah malam pergi lah malam hari 5-25 hari 9 barumah manuk mancala sungai Yuang Kapiat sebedar di anjung pagi hari 6 tu ilah 26 hari bulan 9 kita akan musih lagi berkawal dengan perusahaan rabat tu tau bertanya ngagai enjan anak rabuat bernumber kusung 1946-722-7 kusung lalu pesan ya ke Siti tu setiap moga pesan pemati ke dikirim Teresa anak berawah lalu pesan tu nuju bala ya ke diaoba rumah seliwang nangan cermin rumah puso nangan cermin bala ke diaoba rumah ukau nangan bawai rumah minggat nangan bawai rumah tuan rumah pilimon bawai pian moga bala ya ke diaoba nangas tulik batarajang sekayu aib baliah sekayu batarajang ngau semua kebelayan ia kenalah dia rintai ke ditu tinggallah semua anak ranggau pesan tu tadi madah ke semua anak ranggau semua anak ranggau udah nadai ba hospital Kelang Selangor kena hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang semua anak ranggau niang semua anak ranggau tu deka di sengai bar rumah ukau nanga bawai baliah kapiat malam tau lagi inya malam hari 4 26 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 25 hari bulan 9 kita ke kak nemu sili lagi kawal ngau penusah rabat tau tau bertanya ngagai Roslin Ranggau ba nombor kusuang 1943840027 tau ke ngagai Lingga Ranggau ba nombor kusuang 1382 kusuang 6547 dan baru pesan pemati ke dikirim Teresa anak berawah ke pagi tu ngari ke Ranggau anak lubang jadi pesan madah ke semua anak Ranggau semua anak Ranggau dah nadai bawah hospital Kelang Selangor kena hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang semua anak Ranggau yang semua anak Ranggau tu deka di sengai baru mah ukau nanga bawai baliah kapiat malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi ya pergilah pagi hari 5 25 hari bulan 9 sili lagi kawal ngau penusah rabat tu kita tahu bertanya ngai Roslin Ranggau bernombor 0194384027 tahu ke ngagai Lingga Ranggau bernombor 0132-06-547. Pesan kita ia ke 9 pagi tu ngetai ke pesan pemati ke dikirum dieng anak lamawah ke pagi tu nyari pesan tu nuju bala kabar belayan ia ke dia bas kayu sungai Mujuang sungai Gat pemga bala di sekayu sungai Majau sekayu sungai Paku sekayu sungai Baliah ngawi ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala lamau anak jua jadi pesan tu madah ke lamau anak jua lamau anak jua tu tadi udah nadai kena 21 hari bulan 9 lalu niang lamau anak jua niang lamau anak jua tu deka diintu bala mayuah kena malam pergila malam hari 5 25 hari bulan 9 balot 27C rumah luwet genturuang pelajau sebedau ke di anjung pagi hari 6 atau ila 26 hari bulan 9. Sila lagi kawal ngau penusah Rabato, kita tahu tanya ngagai di yang anak lemau tempu ba nombor 0145832408 tau ke ngagai Emily Sebi anak lemau ba nombor 0102339798. Anu baru pesan pemati ke dikirim di yang anak lemau ke pagi tu pesan mereka paya yang lemau anak jual. Lamau anak jual dan ada yang kenal satu tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang lamau anak jual niang lamau anak jual tu deka di Sungai Bala Maiwah malam pergilah malam hari 5 balut 27C rumah Luit Genturuang Pelajau sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 26 hari bulan 9 sila lagi berkawal dengan Pusara Batu tahu terus bertanya ngagai di yang anak lamau bernombor 0145832408 tahu ke ngagai Emily Sebi anak lamau bernombor 0102339789. Lalu pesan ya ke 10 setimuga pesan pemati ke dikirum ginsat anak lajar atau ke Indaya Lias yang dipesan tu tadi nuju semua staf sekolah kebangsaan Nanga Lawiah pihak muka staf klinik kesihatan Nanga Mujau kebelayan ya ke dia bos manjai batang spa batang layar batang padia batang sekerang ngau balau ke dia bandang Masjid Ulu Kenawi.

Pulau Rini tau ke ima ana patan ke dia barumah ribau tagap nia seman ana ungun ke dia barumah gelisah suai ulu ana dakun ke dia badijiah muka ngau kablayani ia kenalah di harintai ke ditu jadi pesan madah ke rugai ana dakun rugai ana dakun tau ke apa Elias udah nadai kemari hari 3/23 hari bulan 9 hospital Sri Aman lalu niang rugai anak dakun niang rugai anak dakun tau kapai lias tu deka dintu balam ayuh malam pagila malam hari 5/25 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang kena pagi hari 6 tu ila 26 hari bulan 9 kabar belayan ya ke dipesan dipita datai ngesah penusah rabah tu ngagai rumah isup nanga mujau spa betuang lalu sile agi tau bertanya ngagai Elias anak rungai banumber kusung 19768213 tau ke ngagai dadum anak rungai banumber kusung 19905947 3 nando baru pesan pemati ke dikirim ginsat anak laja atau ke Elias ke pagi tau nyari pesan madah kelaki ya yanya rungai anak dakun rungai anak dakun tau ke Elias udah nadai kemari hari 3/23 hari bulan 9 hospital Sri Aman lalu niang rugai anak dakun niang rungai anak dakun tau ka paya lias tau deka dintau bala mayuh malam pergila malam hari 5/25 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang kena pagi hari 6 tau ila 26 hari bulan 9 kabar bayan ke di pesan di pecah datai ngesah penuh sarabat tau ngagai rumah isup nanga mujau sepak betuang lalu kita kak nemu sili lagi tau bertanya ngagai Elias anak rungai bernumber kusung 19768213 tau ke ngagai dadum anak rungai bernumber kusung 19905-9473 lalu pesan ya ke 11 pagi tu ngatai ke pesan ngetas ulit lalu ngelumbuang ke dikirum peningau kita nuju kapal belayan ia ke diawa sungai Sibau Kapit sungai Angau Kapit pemgak bala ke diawa sekayu ai mujuang entawau Bali sekayu ai merirai sekayu ai Bali sekayu patang rajang suang sibu kenawit bintulung gau ia kenalah dia rintai ke ditu magang jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit keniang munjau tau ke dua balik nama bunyau anak belayuang niang munjau tau ke dua balik nama bunyau anak belayuang deka diatur kena arena minggu baru nyenila 3 hari bulan 10 ba rumah satu Malaysia Kapit jam 8:30 pagi lalu muak ke lemai pengawak berjadi ke lumbuang kabelayan ia ke dipesan diminta datai nguluk pengawak tau lalu kanemu silik lagi kita tahu bertanya ngagai Roland Belayuang penumbar kusung 11140077178 tau ke ngagai Ensuna Munjau penumbar kusung 11299225 lalu baru isi pesan ngetah sulit lalu ngelumbuang ke dikirum peningau kita madah ke pengawak ngetah sulit lalu jadi ke lumbuang niang munjau tau ke dua balik nama bunyau anak belayuang deka diatur kena arena minggu baru nyenila 3 hari bulan 10 bak rumah 1 Malaysia Kapiet jadi pengawak ngetah sulit deka diatur jam 8:30 pagi lalu muak kelemai dalam ruang pukul 6 berkanya pengawak berjadi ke lumbuang kita akan nemu sili lagi berkawal dengan pengawak tu lah tau bertanya ngagai Rolanda Belayuang bernumber kusung 11140077178 tau ke ngagai Ensuna Munjau bernumber kusung 11299225 pesan kita ya ke situ natai ke pesan ya ke dikirim Linda jadi pesan tu nuju kapal belayan ya ke diau di Kuching Miri Bintelu piam gabala baklabit bakuang bakas bakuang liam bakuang tulang sebubut temam pemega sungai Nipa satap berkenu tiris berkenu mamus buti seluis buti bala bersuai ni ah ngau ia kenalah dia rintai ke itu tinggalah bilau anak jawi yang jadi pesan tu madah ke bilau anak jawi bilau anak jawi tau ke inai ingai ya udah nadai kemari hari 3/23 hari bulan 9 laluan yang
bilau ana jawi niang bilau ana jawi tau ke inai ingai tau deka di senggai malam tu lagi malam hari 4/24 hari bulan 9 berumah igang sungai selepian baruah bakung sebedau ke di anjung pagila pagi hari 5/25 hari bulan 9 kami melayani ia ke di pesan di bila datai lalu kanemu sili lagi tahu bertanya ngegay Linda bernombor kusung 13499-1256 tahu ke ngegay Boniface bernombor kusung 19887847 nando baru jaga pesan ke dikirim Linda ke pagi tu pesan madah kindaya yang tadi bilau anak jawi bilau anak jawi tau ke inai ingai udah nadai kemari hari 3/23 hari bulan 9 lalu niang bilau anak jawi niang bilau anak jawi tau ke inai ingai tau deka di senggai balamayuah malam tu lagi malam hari 4/24 hari bulan 9 barumah igang sungai selepian baruah bakuang sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 5/25 hari bulan 9 kabar belayan ya ke di pesan di pita sampal datang sah nusara batu lalu kan musili lagi kita tahu bertanya ngegai Linda bernombor kusuang 13499-1256 tahu ke ngegai Boniface bernombor kusuang 19887847 lalu nguyang ngegai pesan ya ke 13 pagi tahu inya pesan ke dikirim gawan anak melebarnya dia pesan tu nuju bala kabar belayan ya ke dia baru masuli rumah Ani rumah Petrus rumah Andi Insul rumah Amba rumah Mandau piam gak bala ke dia berumah muda rumah Kinsiang rumah Budiana rumah Migi rumah Norlina Lansi rumah Ngawen rumah Jantiang rumah Minggu rumah Rimong rumah Subiang rumah Stevenson rumah Lindang rumah Unduam rumah Sudua rumah Nyawai rumah Shibadini rumah Bunsian rumah Liana rumah Go kebelian berumah atau rumah Jandang rumah Lanyau rumah Mandau rumah Alat rumah Joni, rumah Jali, rumah Luni, rumah Ngalu, rumah Semali, Simpang Bakuan, Piam Megabala Batu Duanggau, Jenuri, Kedia Barumah Awal Batu, 17 Jalai Bintulu, Miri, Piam Megak Nuju Kabupaten Ia, Kedia Bas Manjai Jalai, Bawang Balengian, Sungai Anus, Semelajau, Seratua Bajau, Selambuang Gau, Yaknalah Dia, Rintai, Kedito, Tinglala, Christopher Layang, Anak, Melebar tau ke Najiang jadi pesan tu madah ke Christopher Layang anak melebar Christopher Layang anak melebar tau ke Najiang udah nadai kemari hari 3/23 hari bulan 9 lalu niang Christopher Layang anak melebar niang Christopher Layang anak melebar tu deka rintu balamayuah malam tu lagi malam hari 4/24 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 5/25 hari bulan 9 kabar belayan ia ke di pesan di pita datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah banyang pulau kijang jalai selanyau muka sili lagi kita tahu bertanya ngagai gawan anam lebar bernombor kusung 19692476 tahu ke ngagai bunyi anam lebar bernombor kusung 13789452 nah baru isi pesan ke dikirim gawan anam lebar ke pagi tahu nyadi pesan madah menjadi ya Christopher Layang anak melebar Christopher Layang anak melebar tahu ke Najiang udah nada kemari hari 3/23 hari bulan 9 lalu niang Christopher Layang anak melebar niang Christopher Layang anak melebar tahu deka rintu balamayuah malam tu lagi malam hari 4/24 hari bulan 9 seberau ke di Anjung pagilah pagi hari 5/25 hari bulan 9 kabelayan ke dipesan dimana sampal ngesah Nusara Batu ngagai rumah panjang pulau Kijang Jalai Selanyau Muka lalu sili lagi tahu bertanya ngagai gawan anak melebar tempuh bernombor kusung 13979452 tahu ke ngagai bunyi anak melebar bernombor kusung 19692476 lalu pesan ya ke penudi sempat dikenatai ke kami. Ianya pesan yang ngintu 100 hari ke datai Ari Alvina Kurai anak Julius. Jadi pesan tu nuju bala ya ke dia bak teragus 4 buah rumah. Jeruak Sungai Pinang, Sungai Segak, ngopim gak bala ke dia bak Simpang Pundak. Sebangkui, Mawang, Kesindu, Ruan Cangkul, Ruan Seru, Ruan Suria.
kebelayan ke dia ba senkujang sepawa semelatuang batu pengasah semunjan pemga rapa seratua sungai mirah lempawang betuang sebang abiat tanah mawang kerangan merbuai batu kudi ngawi yakna ladi rintai ke ditu tinggalan yang Julius anak gendau tau ke 25 ngandan jadi pesan tadi madah ke pengawak ngintu 100 ari ngawa moin tebalu ke niang Julius anak gendau tau ke 25 ngandan deka di atur ba rumah idi telagus baru kena 27 hari bulan 9 tu inya hari Minggu tu ila jam 9 pagi kabar belayan ia ke ngelala diminta datai nguluk pengawak tu ila nandu baru pesan ia ke dikirim Alvina Kurai Ana Julius ke pagi tu yang dipesan madah ke pengawak itu satu sari kena yang apa ya ngomain terbalu ni yang Julius anak gendau dua beli nama gandan ni yang Julius anak gendau tau ke dua beli nama gandan dekat diatur kena hari Minggu tu bila 27 hari bulan 9 ba rumah idimang telagus baru semunjan lalu pengawal tu dekat berengkah diatur jam 11 pagi minta kabar belayan ia kengelala tu ke dipesan sampal datai ngulu pengawal tu ila jadi nyana kami datai ke pusat berat bawa pengarah pagi YFM pagi hari 4 kita ke Sarito.

0: pernah di hari tayang itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
3: Amat, tu mana nak? Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki nyadi ketuai cukup berguna amat. Laki nyadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujul ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bisertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak natai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu hati. Laban lebuh ia bisik julu hati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mengaku aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau tik kena bisik bak ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datang ngagai ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu hati yang tadi dikumai ku visi, utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
4: Plaza Jurai 635. Plasar endul bejurai ke mayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Selamat pagi, berkulai dengan aku Ken Michael. Kemudian ke berita pagi hari 24 dari bulan 9 2026. Lalu terubah tu batang berita. Kerjasama RTM Media Sarawak degap ke pengawak ngenatai ke Penerang. Latihan pengelandian orang Indo lebih 14,000 ikut mujur boleh penatai pemisi. Ngembuan barang kedijaga perintah ngau nadai lisin. Siku lelaki kena hukum RM20,000. Nyabatan berita pagi tu. Lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Radio Television Malaysia RTM dekat negap kagi kerjasama ngau agensi media ke Dimpu Perintah Sarawak. Kepala Direktur UPS Penabur Dato' Ashwat Ismail badah tiap agensi oleh bersilih pengelandian diri dari perspektif berita ngau perkara kenyadi serta gulih ke isi berita ngau ngatur program bak pala nalai ngatur sekali ke genak cara fizikal tau ke digital. Kerjasama tu megak negap kagi pengawak ngenatai ke Penerang ngagai Malaysia Mayu. Yang maksud ke jaku tu ngagai pemberita pengudah nemuai merik basa ngagai Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg. Perintah menua dengan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dekat negap kerjasama dengan Radio Television Malaysia RTM. Sabit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol madah ketuk kelebih lagi kena mengangkat ke pemanah pengawak genatai ke Penerang dengan rakyat di menua tu. Kerjasama tu megak bungkur pengawak berkongsi ke bahan arkib RTM di Angkasa Puri yang kaum koleksi sejarah dengan gambar lama Sarawak gambar diperkongsi ke baru dengan Raban Nembia. Yang maksud kerja kutu bahawa media berkulai dengan Kepala Direktur UPS Penabur Dato' Ashwat Ismail mengudah nemuai meri basa kakai Premier Sarawak di Kuching. Ngenang perkara bukai, UKAS dekat ngatur kerja jurai berkulai dengan Raban Media bahas kena zon di Sarawak kena nyedia kediri napik pengawal pilih menua PRN. Dato' Abdullah madah tuk dikena ngemudah kebala reporter gulih ke pun Penerang yang kaum sitak dun palan alain gundi penyampau pengundi latar demografi serta rekod pemutus sebenar tu. Kerja jurai tu megah dekat berunding ke pemar tidak tapik bala media lebuh ngelawak sitik-sitik tempat. Hari bulan dur ngatur PRN lagi bedau ditebu. Tang pengawak nyedia kediri hari sukut ngenatai ke Penerang ngagai media benung di pejalai ke. Lebih 14,000 ikut mujur nambah ke penatai pemisi ngenak latih tidak boleh hari program latih pengelandian orang Indo WST kena hari tahun 2022. Menteri Pemansang Orang Indo nembiat-miat dengan pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke 40,808 ikut orang udah ngau masuk WST kena uyati ditumbuh ke tahun 2015 subak. Kediatu WST bisanya dia ke latih 4 batang pengawak ianya berjahit, pengantak, kulinari serta spa ngau urut. Kuas ke dipilih, belalau ke pengelandia tiulia mansut kasih.

serta nyadi pun pengawak dagang ngau penatai pemisi. Ia maksud kerja aku tu maya pengerami graduasi latihan kemahiran vokasional wanita ke diatur di Kuching. Kita itu menemani ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM. Siku lelaki peranak menua di Kuching kena hukum RM20,000 ketegal ngembuan barang ke dijaga perintah ngau nadai lisin. Mahkamah Session Kuching Megak ngasuh hasil nyual minyak diesel 650 liter ia ke berga RM2,509 pulai ngagai hasil perintah. Direktur Upis Menteri Dagang dalam Menua Ngau Kos Penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah ke barang kes kebukai diambil sidak pendakwa. KPDN Sarawak ngenatai kedawa ngagai lelakinya bak Mahkamah Session 4 Kuching. Jaku tuduh debaca bak muakim Murshida Abdul Halim nitih ke penyalah peraturan 3-1 peraturan-peraturan kawalan bekalan 1974 ke dibaca bergulai dengan Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Lelaki itu ditemu mai minyak dieselnya maya obstiris 4 kusung bersepadu ke dijalai ke kena 16 hari bulan 3 tu kemari. Projek ngagak baru Dewan Kampung Sagu Sebuyau ngaungkus RM214,242 sudah temu digagak kena 30 hari bulan 5 tahun 2023 serta sudah diserah ngagai peranak menuanya. Adun Sebuyau Datuk Sri Julaihi Narawi madah ke projek hari baru program transformasi benua pesisir RTP-nya berengkah dijalai kena 13 hari bulan 1 tahun 2023. Dewannya jadi palantik berguna benar alai ngatur pengawak rama, raban bangsa ngau program sidak bak menua tu. Sama udah temu ianya projek ngagak baru padang futsal kampung Sagu ngau ungkus RM199,091. Projek tu berengkah dijalai kena 5 hari bulan 6 tu tadi serta udah temu kena 18 hari bulan 9. Padang futsalnya bisik nyedia kepalan alai belelak ke lantang agi ngagai bensia mayuh kelebih agi raban nebia. University Teknologi Sarawak UTS benung merambu pengawak ngangkat ke pemanah servis ngau proses kerja universiti aritik ngemerat ke pemintar tiru tau ke AI. Vice Chancellor UTS Profesor Dr. Muhammad Syahril Osman madah ke UTS Megak merambu dekat nyedia ke program akademik kebaru nyengkawam program perubat. Pansik berkawal dengan pemanah langgur nyedia ke program perubatnya sudah tembuk kena bulan 7 tu tadi serta sudah dibantai dengan lembaga pengarah UTS kena 17 hari bulan 9 ngambil berjalan ke atur nangkan kenya. UTS diatuk bisik kira 5,700 pelajar. Perkaranya dipansut ke ya maya nemuai meribasa dengan Premier Sarawak di Kuching. Meri bantu baju pelindung panas ngau hujan ngagai raban media di Bintulu. Ketanda terima kasih ngagai pengawak raban pengarah berita keseluruhan ngenatai ke berita atau ke report ngau ndak ngira gayari. Bajunya diberi adun Tanjung Batu Johnny Pang. Ia badah ke pengarah berita patut berjalan ke tangkup pengawak ngulih ke penerang serta ngenatai ke berita ngagai bensia mayu. Bajunya megak bisi elemen pengelala media. Kena kemudah ke bensia mayuh ngelala pengarang berita maya sidak jalai ke pengawak. Kena hujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. Kerjasama RTM Media Sarawak negap ke pengawak ngenatai ke penerang. Latih pengelandia orang Indo lebih 14,000 ikut mujur bulih penatai pemisi. Ngembuan barang ke dijaga perintah ngau nanelisin. Seikut lelaki kena hukum RM20,000. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arvain, Syazari Zalian, Ailina Suil. Hari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Sejak Live YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 24/9 dalam tahun 1966 diatur pengawal nyiri ke Kepala Menteri Sarawak ke baru ba Astana Kuching. Ba pengawal tu Pengulu Tawis Lee 54 tahun bersumpah mangku pengawal jadi Kepala Menteri Sarawak ti kedua ba mua Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg. Pengulu Tawis Lee nganti Stephen Kaloninkan jadi Kepala Menteri Sarawak. Sebedau diciri ke mangku pengawalnya, Pengulu Tawis Lee siku kaban kunci negeri tingari ke Parti Pesaka kenyauri pengawal berpilih menua Sarawak ke diatur bak tahun 1963. Diada ke Delingga bak tahun 1934, ia bisi penlebak kebesai bak moyo macam bidang yang kaum kalak jadi pengajar, kerani serta penulis petisyen sedau kedipadu mangku pengawal nyadi Pengulu Simanggang bat tahun 1963. Ia dipadu ke nyadi Kepala Menteri Sarawak ke barunya nyermin ke penlebak ngau karismaya bat bidang politik diterima kelimpah caraya timai diri ngau jelanya sepemanjai ke dalam pentadbiran perintah menua.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
4: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nyaa lai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Statistik bandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah dideriba tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuah deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke maya ubah sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisi ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bersebelah jalai tindak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
7: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai. Tentu ya Pak YFM.
8: Segulai sejalai.